Ya, Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani. Rakyat disantuni. Salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih ya. Semualah pendengar-pendengar teman-teman kami otai-otai Melaka FM yang kekal setia mendengarkan frekuensi 102.3 ataupun mendengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik. Sebab hari ni semuanya sihat walafiat. Adakah mak abah saya kat rumah yang kurang sihat tu? Kalau ada yang kurang sihat, kami doakan semoga diberikan kesembuhan, kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa tau, pagi-pagi hari ni lebihkan senyuman kan? Beri senyuman kita kepada orang lain. Beri tau. Kan? Sebabnya bila kita tersenyum, insyaAllah ya, senyuman kita ni akan berikan satu impak positif kepada orang lain. Senyumlah. Kan? Sebab itulah lagu, banyak lagu senyum. Kan? Senyum. Kan? Banyak lagu senyum. Di pagi-pagi ni lebihkan senyuman. Kalau rasa macam hari ni ada suatu perkara yang tak seronok pun, senyumlah, percayalah pada kuasa senyuman anda ya. Hari ini insyaAllah Cikgu Muni temani rakan-rakan pendengar hingga pukul 10 pagi nanti. Kita hari ni sembang santai je, sebab hari ni kita tak ada segmen dari YB. Jadi untuk satu jam ni kita ada segmen sembang-sembang santai gagal pagi, yang mana hari ni kita nak cerita tentang awak allergi apa. Sebab kan ada setengah daripada kita ni dia allergic yang memang sepanjang tahun. Memang ada satu contoh lah, tak boleh makan udang tau. Memang tak boleh makan udang tu, allergic. Tapi ada orang dia allergic dia macam berkala. Contohlah kan, sebulan ni dia tak boleh tengok orang seseorang tu. Contoh tau, contohnya bulan depan tu dia tak boleh makan sesuatu. Dia ada bulan, dia ada waktu dia. Saya pun baru tahulah perkara ni. Rupanya ada daripada kita dia allergic dia ada ikut waktu ataupun tak tahulah ikut bulan ke, ikut mood ke, ikut musim tu saya tak pastilah. Mungkin musim durian allergic tempoyak. Kita tak tahu. Jadi jom kongsikan dengan Murni kat sini 0108061003. Santai-santai je. Awak allergic apa? Kita tak tahu juga ni. Saya nak tahu rakan-rakan pendengar saya, mungkin ada sesuatu yang memang memang alah sangat dengan benda tu. Alahan sangat dengan sesuatu perkara ni. Okey, kasih-kasihkan dengan Murni. Kalau nak hantarkan kiriman suara pun boleh, sama juga nombor yang sama 010-806-1023. Kejap lagi saya nak menyapa rakan-rakan di live TikTok Melaka FM, sayap-sayap kami di sana. Terus kita dengarkan Gegar Pagi Melaka FM.

0: sana tua.
1: Gagah berani laksana jebat.
2: Ya, Melaka FM mempersanakan radio nombor 1 orang Melaka. 8.17 pagi. Ha, yang baru sampai tempat kerja, ya. Saya bertugaslah Munir ucapkan. Baik, pagi ni kita punya topik. Sembang-sembang santai je. Awak elegi apa? Ataupun awak alahan apa? Sebab ni kan, setiap seorang daripada kita ni ada alahan yang berbeza-beza. Ha, kan? Ini kiriman daripada Kak Diba. Kita hantarkan kiriman di 010-806-103. Kata Kak Diba, Assalamualaikum Munir. Kesalah, selamat pagi. Akak ni tahu tak elegi apa? Akak Diba kata akak ni allergic habuk. Kalau ngemas rumah mesti bersin tak berhenti. Jadi biasanya kata Kak Diba, kita kalau akak kemas rumah, terutamanya sawang-sawang ke, memang memerlukan akak ni memakai apa ni, pelitup muka. Kata Kak Diba, tapi nak buat macam mana kan? Dah kita ni orang perempuan kena kemas rumah, tapi kita ni allergic habuk pula. Kadang kata Kak Diba kita, kadang-kadang kalau terlalu banyak habuk kan, dia akan efek pada muka akak lah, naik banyaklah jerawat. Kan, sabarlah Kak Diba, nak buat macam mana, allergic habuk kata Kak Diba. Tapi kita orang perempuan ni kan, memang tak boleh tengok habuk. Lagi-lagi kalau ada sawang-sawang, tiba-tiba dah naik sawang tu, memang itulah nak buat kerjanya. Tapi kalau macam kata Kak Diba lah kan, dah allergic habuk, cara Kak Diba dia pakai pelitup muka tu lah, nak bagi tak bersin. Hasyam. Terima kasih Kak Diba untuk perkongsiannya tentang awak allergic apa. Jadi kalau nak kongsikan dengan Murni, sebab kita sahajalah sembang santai, hari Khamis ni nak sembang santai, kot-kot ada kawan sama allergic dengan kita, kan, nak roger-roger cara macam mana nak kurangkan allergic tu, ya, hantarkan kiriman di 010-806-103. Dak Jo kata sama kita pun, yang sama dengan kita pun, boleh demam kalau kena habuk. Sampai demam, maknanya susah lah cerita. Memang kena pastikan rumah full sentiasa bersih, kan, maknanya tiap hari kena bersihkan rumah supaya tak ada banyak habuk tu, Dak Jo. Terima kasih, hantarkan komen anda tentang topik kita hari ni, awak alahan apa. Jadi saya akan bacakan di 010-806-1023.

0: Tak salah nak rasa penat. Tak salah nak ambil masa untuk diri sendiri. Yang penting, jangan simpan semuanya seorang diri. Cari ruang untuk bercakap. Cari cara untuk tenang. Cari semula semangat dalam hidup yang penuh cabaran ini. Kita jaga kita bukan sekadar fizikal, tapi juga emosi dan mental.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Kami menyiarkan

Ya, terima kasih rakan-rakan di Tiktok Melaka FM ya. Saya Sat Melaka FM yang sentiasa mendengarkan Melaka FM sambil tap-tap screen. Tapi saya selalu boleh bagi tahu kalau sambil-sambil masak ke, kemas rumah ke, ya, tengah mandu ke, tak apa. Dengar je Melaka FM sebab tahun ni kita nak menambah kita punya followers ataupun pengikut kita. Jadi kalau boleh kan, saya balaskan kat kawan-kawan kan, Melaka FM ada media sosial, ada TikTok ya, untuk ikuti kami di platform semua platform media sosial yang kami ada. Terima kasih Cik Fatah Amin, terima kasih MHE, nak sebut apa ni? Terima kasih tau Cik Senyap ada di TikTok Melaka FM, Mama Nomi dari awal pagi tadi temankan Muni, terima kasih Adik Mirul ya, Cik Hairul Sidi, terima kasih Dak Jo, Kak Azri Nasha, Mak Nani ada, hai Bunga, Kak Roslani Ahmad, habis Mutar pun ada, Kak Zahra ada, Sis Ija, tadi Kak Zura pun ada, Kak Ida Arnida ada, terima Kak, oh, apa itu, kan, bos dah sampai dah, bos dah sampai, nak masak apa tu, Singa, terima kasih Singa Lin, Cik Mamat Zawai, Ismail Manda, Didi, ramai lagi ni, terima kasih yang singgah live TikTok Melaka FM ya, kalau ada nama Fatah, Waalaikumsalam Cik Fatah ya, baik, kita akan sembang-sembang lagi, makan Muni bacakan lagi nama rakan-rakan dekat TikTok, tapi sebelum tu jom topik kita, awak allergic apa? Awak ni alahan dengan apa? Sebab ni hari ni sajalah sembang-sembang santai tentang mungkin ada makanan ataupun ada barang ataupun ada orang, orang saya tak tahulah. Ada kita kena rejik dengan orang . Okey, baik. Ada kiriman daripada Adik Usna kita. Assalamualaikum Kak Munir, ke salam. Saya allergic dengan bulu kucing. Tapi saya tetap sayang kucing. Lepas pegang memang mata terus kata-kata lah. Ni kata Adik Usna. Tadi sama juga dekat TikTok. Edward Amirul bagi tahu dia pun sama juga. Allergic dengan kucing tapi tetap sayang kucing. Tapi itulah kan, sebab saya faham ada setengah daripada kita ni memang allergic dengan bulu kucing, tapi itulah yang paling nak digomol-gomol nak bawa tidur ya. Ada juga yang saya kenal ada asma, memang doktor kata tak boleh dah bela kucing, tapi nak juga bela kucing. Sebab apa? Sebab sayang miau. Sayang oyen, kan? Tapi berantem pada diri kita, kalau kita rasa tak, kesihatan kita masih okey, tidak mengapa. Tapi kalau memudaratkan, fikir-fikirkan kembali. Warumangah, terima kasih Warumangah. Ada lagi kiriman tentang awak alah apa, allergic apa, hantarkan kiriman di 0108061023. Akan membacakan lagi ucapan-ucapan kejap nanti. Terus kita dengarkan Melaka FM mempersonakan Si Kunang-Kunang, Francisca Peter, Melaka FM.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. 8.42 minit pagi. Selamat pagi. Ada baru sempat dengar Melaka FM. Baru tune lah Muni. Baru je cikit-cikit-cikit. Jumpa frekuensi. Ada yang saya tahu tak, ramai mak-mak saya, abah-abah saya kat rumah tu ada radio kecil je kan. Saya pernah nampak juga dekat rumah maklum Mahawa tau, rumah radio lama tu. Tapi kata maklum ni radio ni boleh pakai lagi ni Muni. Terima kasih yang buka frekuensi kami 102.3 kat rumah. Ya, ada yang bawa pergi kebun. Saya pernah jumpa juga ada pendengar saya lah, abah kita tu bawa ke pasar raya tau. Radio tu saya dengar tau. Masa tu donang sayang, datang mana ni suara DJ Z kita kan. Rupanya radio tu ya, salah seorang abah saya ni lah, pendengar kita ni bawa letak dalam raga motor. Telefon kecil tu. Telefon kecil pula. Apa tu radio kecil tu? Subhanallah. Terima kasih semua pendengar-pendengar sentiasa menghargai kami. Ya, kami doakanlah semualah pendengar-pendengar, teman-teman Otak-otak Melaka FM kat luar sana ya, dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Taala. Moga sentiasa baik-baik saja ya, jumpa orang baik-baik juga. Terima kasih. Jom kita nak sembang lagi tentang topik kita hari ni. Awak allergic apa ataupun awak ni alahan apa? Sebabnya kalau kata Cik Mah kita, Cik Mah pun sama juga. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Teman-teman saya ya, semua DJ, semoga semuanya diberikan kesihatan baik. Amin. Cik Emma kata Cik Emma pun alah dengan abuk juga kalau mengemas bergesin-bergesin. Kebanyakannya Cik Emma gunakan penyedut je. Vacuum je kan. Sebab alah ngabuk. Terima kasih Cik Emma. Terima kasih juga menyucatkan kepada Cik Firdaus Malik, orang Jasin Bestari. Menyapa semula pendengar-pendengar Melaka FM ya. Bercerita tentang allergi ni, ada dua perkara nak kongsi. Kata Cik Firdaus kita, kalau bab makan, ya, saya allergic dengan sos yang dicampur-campur. Maknanya kalau sos tomato, campur sos cili, campur sos lada hitam, campur mayonis. Janganlah buat pasal. Betul-betul ada ke makan macam ni? Banyak betul sos dicampurnya eh? Katanya kalau campur-campur ni, badan akan naik gatal-gatal, kulit jadi merah serta boleh buat sesak nafas. Jangan buat pasal. Tapi jujurnya saya belum pernah jumpa lagi sesiapa makan sos campur ni. Sos tomato, campur sos cili, campur lah, campur selada hitam, campur mayonis. Ada yang pernah makan ke? Saya nak tahu juga ni. Bahayanya. Saya lagi risau. Satu lagi, allergi dengan perkataan 5 minit. ni saya tahu. Kata Cik Firdaus, dia allergi dengan perkataan 5 minit lagi. Sebab sampai bila dah berjanji, sekian masa jumpa dekat tempat dijanjikan. Terutamanya kalau dah tunggu 10 minit dari masa sepatutnya. Pernah tak dapat macam tu? Telefon kawan ni, kat mana ni? Kejap, 5 minit. Kejap lagi. 5 minit dah sampai. 5 minit. Tak sampai. Sekali lagi telefon kat mana tu? Jap, 5 minit. 5 dah 10 minit. 10 kali. Fahamlah, tambahlah sendiri berapa kali 5 minit tu eh. Terima kasih Cik Firdaus. Ada lagi kiriman. Kita akan bacakan kejap saja nanti. Terus dengarkan Gegar Pagi Melaka FM.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesona.

Nabila Razali. Vroom vroom. Masa tu anda 8.53 minit pagi. Hai, selamat pagi. Baik, kita terus sembang tentang topik alahan kita ni. Untuk jam ini ada kiriman daripada Kak Nuri Angkasa. Kata Kak Nuri, Kak Nuri ni alergi apa tau? Selalu alergi makanan laut kan? Memang kena kata-kata lah. Satu lagi, Kak Nuri ni alergi kena omelan. Sama mentua. Sabarlah Kak. Kadang-kadang bukan apa tu. Maknanya mentua sayang. Hari ni hari Khamis, ramai orang berbaju batik. Senyum ikhlas, senyum manis. Terpikat hati, mata melirik. Amboi. Serapan pulut sambal tumis, pejam celik dah hari Khamis. Betul tu Kak Nuri. Terima kasih Kak Nuri. Terima kasih Mirul. Kata Mirul yang cerita dia. Kata Mirul, Mirul ni ada alergi dengan kucing. Tapi tetap bela kucing kerana pada saya, itulah ladang pahala saya. Kerana alergi, saya terpaksa makan ubat antihistamin. Bagi belakan bengkak leher dan kesukaran bernafas. Melihat mata kucing yang bersinar, seakan sihir yang mengikat hati saya. Amboi. Bukan satu tapi 7 ekor belanya. Wah, subhanallah. Kerana saya sayang, so alergik dia ketepikan. Setiap minggu saya akan membeli 10 kilogram ikan tongkol untuk segerombolan si comel saya, ditambah dengan susu dan makanan kering. Kata Mirul lah, kepada Mirul ni dia tak mengapa berbelanja lebih kan, dan menahan sakit sedikit di alahan ni, kerana itulah maksud sayang. Itulah serba sikit kisah Mirul. Terima kasih. So because dia hantar gambar kucing dia nama Billy. Seekor kucing jantan yang sangat cantik pada saya. Terima kasih tau Mirul. Betul lah kan, kadang-kadang alahan tu kalau kita rasa macam kita masih boleh bertahan dan ada ubatnya, mungkin macam tak kisahlah, nak juga bela miau. Terima kasih Mirul. Kiriman daripada adik Amar kita, adik Amar Kota Blok Sabah. Katanya alahan dengan ikan masin. Kalau makan saya akan pening. Kalau ikan lain, makan je. Maknanya adik Amar tak boleh makan ikan masin. Alamak, kita makan bertambah-tambah nasi bahaya ni. Tapi tak apa Amar, terima kasih berkongsi. Tak apa, banyak lagi ikan kalau lain boleh makan kan. Tak apa kalau tak boleh makan ikan masin, telur masin boleh? Terima kasih yang berkongsi kisah-kisah alahan anda. Baik, pukul 9 kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur dengan Kak Utama Selamat Pagi. Dan sekembalinya nanti kita akan dengarkan bersama segmen Jejak Rabbani Insan Terulung yang bersama dengan Ustaz Khairul Cik Saleh kita UK, dengan tajuk hari ini Kan Manazil Bukti Luhurnya Ahlak Baginda. Okey, kejap saja nanti kita akan dengarkan bersama. Terus kita dengarkan Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: intervensi perundangan tangani setelah guna parkir OKU. Diskaun 20% tren ETS sempena PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Langkah intervensi perundangan lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu salah guna peta parkir orang kurang upaya OKU seluruh negara. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Azrah Sabu menjelaskan garis panduan dan undang-undang kecil bagi kaustelia tempat letak kenderaan khas OKU itu telah digubal bersama Kementerian Pengangkutan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan dijalankan secara lebih agresif dan tegas.
1: Dan rentetan itu juga penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound, maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
0: Dato' Aiman Atirah Sabu. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan tren elektrik ETS sempena pilihan raya negeri Johor. Bagi menggalakkan penggunaan perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas, JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat susulan permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual. Sementara itu, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menyasarkan lebih 300,000 pengundi pulang menunaikan tanggungjawab mereka Sabtu ini. Pengerusinya Dato' Sri Hasni Muhammad berkata, situasi berkenaan dijangka meningkatkan aliran trafik di Lebuh Raya khususnya di Johor. Katanya pengguna yang bercadang memasuki atau melalui Johor disaran merancang perjalanan lebih awal. Dalam pada itu, Pengerusi Pakatan Harapan PH Dato' Sri Anwar Ibrahim terus menyemarakkan kempen bagi calon gabungan parti itu hari ini menerusi siri jelajah di 3 lokasi utama di Johor. Menerusi hantaran di laman Facebook, beliau menyeru warga Johor untuk hadir memberikan sokongan pada siri kempen berkenaan sebelum tempoh berkempen tamat pada tengah malam esok. PRN kali ini menyaksikan sebanyak 172 calon bertanding merebut 56 kerusi DUN Sabtu ini. Kita ke perkembangan seterusnya. Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia bermula hari ini sekaligus akan menjadi kunjungan rasmi pertama beliau ke negara ini sejak dilantik semula sebagai Perdana Menteri pada Mac lalu. Kunjungan rasmi Anutin atas jemputan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kedua-dua pemimpin dijangka menilai kemajuan hubungan bersama serta membincangkan kerjasama pelbagai bidang antaranya perdagangan, pelaburan dan kesaling hubungan sempadan selain bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa dalam kerangka ASEAN. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menilai semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
2: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% CPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Jemaah Menteri.
0: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kahuo. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 selitar. Sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 selitar dan RM3.97 selitar. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selitar. Budi diesel pada RM2.10 selitar, sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 selitar dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 selitar. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Pertubuhan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis dijangka berdepan ujian paling mencabar dalam kempen Piala Dunia 2026 apabila menentang Maghribi pada aksi suku akhir awal pagi esok. Penyerang Perancis Jean-Philippe Matita menyifatkan Maghribi sebagai lawan paling sukar dan memiliki kombinasi kualiti teknikal, intensiti fizikal serta keyakinan tinggi. Aksi suku akhir ini pastinya berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan memburu tempat ke separuh akhir dalam misi memburu kejuaraan dunia. Dalam pada itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps mahu barisan pemainnya lebih tajam di hadapan gawang menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Deschamps menegaskan ketajaman penyudah akan jadi faktor penting untuk memastikan kemarahan ke separuh akhir. Perancis muncul pasukan paling prolifik yang memiliki barisan serangan mantap seperti Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise dan Bradley Barcola. Sementara itu, pasukan England menjalani sesi latihan tanpa tiga tonggak utama Declan Rice, Magoihi dan Reece James. Ketiga pemain itu menjalani latihan individu namun tidak dinyatakan sama ada mengalami kecederaan. Jordan Henderson pula meneruskan proses pemulihan daripada pembedahan susulan kecederaan dialami ketika sambutan kemenangan England ke atas Mexico di Stadium Azteca. England bakal berdepan Norway dalam aksi suku akhir dengan status kecegasan beberapa pemain utama menjadi perhatian menjelang perlawanan penting itu.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas lebih 80 sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas kapal dagang di Selat Hormuz. Bagaimanapun, Tehran menafikan dakwaan berkenaan. Iran sebaliknya menuduh Amerika Syarikat melanggar perjanjian gencatan senjata serta memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian gencatan senjata dengan Iran yang dimeterai pada 17 Jun lalu sudah berakhir susulan kedua-dua pihak saling berbalas serangan. Bagaimanapun, Trump memberitahu Washington masih bersedia meneruskan rundingan sekiranya Tehran kembali ke meja perbincangan. Pemimpin Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO tegaskan semula komitmen terhadap prinsip pertahanan kolektif pakatan itu dengan mengulangi bahawa serangan terhadap mana-mana negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Pendirian itu didasarkan deklarasi sidang kemuncak Ankara NATO yang diterima pakai semula sidang kemuncak di Ankara, Turkiye. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Intervensi perundangan tangani salah guna parkir OKU. Diskaun 20% tren ETF sempena PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: RTM Grid. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka FM mempersenakan radio nombor 1 orang Melaka. Jam terakhir, Cikgu Muni temani rakan-rakan pendengar hingga pukul 10 pagi ni untuk Gegar Pagi edisi hari Khamis dah ya. Semoga hari ni kita semua baik-baik sahaja, dipermudahkan urusan. Dan kalau boleh, selalulah nak kabarkan untuk pendengar-pendengar Melaka FM, elakkan diri kita menjadi masa scammer. Sebab sekarang ni, tengah viral ataupun popular ataupun tengah tular ni, ya, mangsa parcel scam. Sebab sekarang kan, kalau perasan lah ramai mak-mak kita ni kadang-kadang, ya, buat pembelian barang secara COD kan. Tapi kalau boleh, ya, tengok dulu betul tak tu barang kita, betul tak tu jumlah parcel yang kita beli. Ya, sebab sekarang ni dia tengah ada satu taktik penipuan dipanggil parcel scam, yang mana ada orang datang rumah kita kan, dia kata nak hantar parcel, ya, lepas tu minta kita bayar. Kali kita dah bayar baru kita teringat, rasanya yang kita beli tu harga macam RM25. Tapi ni

0: hati alert dengan apa yang kita beli, ya, dengan apa yang kita rasa kita dah beli dekat secara online tu. Kalau COD kan, pastikan dulu, ni betul barang kita ke tidak ni, betul ke tidak, betul ke tidak. Terima kasih untuk rakan-rakan yang turut sama sentiasa berkongsi tentang apa ni, pernah menjadi masa scam kan. Jadi membuatkan kita sama-sama saling ingat mengingati. Okey, baik, kita akan sibuk-sibuk balik kejap lagi. Terima kasih Rushdan, nak mulakan tugas sama kerja. Elok, jaga diri ya. Nanti sesekali singgah balik dekat TikTok Melaka FM, okey? Baik, kejap lagi kita akan sembah-sembah. Saya akan baca lagi ucapan, beberapa kalimat ucapan yang mungkin tak sempat saya baca tadi. Tapi jom waktu ini nak dengarkan dahulu segmen Jejak Rabani Insan Terulung bersama Ustaz Khairul Cik Saleh kita dengan tajuk Quran Manazil Bukti Luhurnya Ahlak Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus dengarkan Gegar Pagi Melaka FM.
1: Kerohanian yang membidik jiwa.

0: melalui ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam ketika baginda mula berehat saat keluar daripada bumi Taif. Doa yang bermaksud, ya Allah, hanya kepadamu jua aku mengadu kelemahan kudratku, kekurangan daya usahaku dan kehinaanku di sisi manusia. Engkau yang paling mengasihaniku. Engkau Tuhan yang kepada orang yang ditindas. Engkau Tuhanku, kepada siapakah engkau akan serahkan daku? Kepada orang jauh yang menyerangkanku, menyerang aku, atau kepada musuh yang engkau jadikan mereka menguasaiku? Jika engkau tidak murka kepadaku, maka itu sudah memadai buatku. Sungguh aku tidak memperduli lagi apa yang berlaku kepada selainnya. Tetapi ya Allah, perlindunganmu lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menerangi segala kegelapan dan mengelokkan urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung daripada ditimpa kemurkaanmu ataupun yang menjadi penyebab kemarahanmu. Hanya kepadamu jua aku pohon keredaan, sehinggalah engkau reda. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali denganmu jua. Amin ya Rabbal Alamin. Doa ini mengandungi pelajaran yang sangat tinggi. Secara kesimpulannya, ada tiga perkara yang saya mahu mengajak sidang pendengar merenungi titik penting dalam doa yang telah dipanjatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat ini. Yang pertama, baginda sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan dirinya dalam kedudukan yang tidak mempunyai apa-apa kekuasaan melainkan dengan hanya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti kata lain, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada magis. Yang kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan keluhuran hatinya, keikhlasan dalam melaksanakan perintah Allah tanpa berharapkan sesuatu yang boleh menjadi penyebab dunia memuliakannya. Tetapi yang memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah azza wa jalla. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sekali-kali merasakan berjasa dan terlalu suci dengan amalannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita bahawa Allah lah segala-galanya penentu ke atas apa pun yang diusahakan oleh manusia. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menunjukkan contoh dalam keadaan di mana Nabi SAW dilihat tidak pernah sekalipun Allah memerintahkan kepada Nabi secara khusus untuk pergi ke Taif, sedangkan itu pilihan Nabi. Dan ketika Nabi pergi ke Taif dan ditolak dakwahnya selama 15 hari 15 malam, baginda berharap Allah tidak memurkainya. Ini menunjukkan bahawa dakwah Nabi ini adalah perkara, suatu perbuatan, suatu pekerjaan yang menuntut keikhlasan setinggi mungkin. Inilah kemurnian hati yang ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Sesungguhnya memilih teman atau sahabat merupakan satu kewajipan yang sangat penting. Sebagaimana Syuaib bin Hab rahimahullah berkata, janganlah kamu duduk atau bersama atau berteman kecuali bersama salah seorang dari dua orang yang merupakan seseorang yang mengajarimu kebaikan dan kamu terima darinya, atau seseorang yang kamu ajari kebaikan dan dia terima darimu. Adapun yang ketiga, maka larilah darinya. Kesimpulannya, pilihlah teman yang baik dan beragama dan jauhilah kenalan yang buruk akhlaknya. Menyingkap sirah generasi belia remaja dalam jejak rohani bersama yang berbahagia Ustaz Hairul Cik Salih.
0: Kita masih lagi dalam singkapan menyoroti perjalanan dakwah Nabi di bumi Taif. Sebagaimana tadi kita menyentuh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan reaksinya setelah baginda ditolak oleh penduduk Taif dari pelbagai lapisan kehidupan masyarakat di Taif. Baginda sallallahu alaihi wasallam masih lagi menunjukkan sikap yang sangat optimis terhadap pekerjaannya, usahanya. Bahkan ketika baginda sallallahu alaihi wasallam menyusur keluar untuk pulang ke Mekah bagi merencana kembali perancangan dakwah dan jangka hayat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada ini, baginda sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan seluruh jiwanya di dalam kekuasaan Allah. Ketika ini perasaan duka cita, sedih, ia tetap menyelubungi jiwa baginda sallallahu alaihi wasallam. Selaku seorang manusia biasa yang mempunyai fitrahnya, namun sekali lagi jiwa ini disentuh dengan akhlak yang begitu murni, penuh dengan keluhuran hati. Saat baginda sallallahu alaihi wasallam sampai di Qarnul Manazil, Allah telah mengutus Jibril alaihi salam bersama dengan para malaikat penguasa gunung ganang untuk mendapat perintah daripada baginda bagi membalas semula perbuatan penduduk Taif dengan meminta kebenaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat bukit Al-Akshbain, iaitu dua gunung yang melingkari dan juga menghalang atau melindungi kota Makkah daripada ancaman-ancaman alam semula jadi. Imam Bukhari melalui sanadnya menceritakan dengan panjang lebar hadis daripada Urwah ibn Zubair daripada Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan hadis kepadanya di mana beliau telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah pernah di suatu hari tuan hamba merasa lebih berat dari peperangan Uhud? Jawab baginda, dahku telah menerima penyeksaan dari kaum kau segala-galanya yang terlebih berat daripada apa yang aku tanggungnya ialah peristiwa hari Al-Aqabah. Di hari itu aku telah memperkenalkan diriku kepada anak Abdul Yali bin Abdul Kalal, namun mereka tetap tidak menyahut seruanku. Aku beredar dari situ membawa diri penuh kehinaan, kehibaan, duka nestapa dan juga kepiluan di atas apa yang telah mereka lakukan terhadap dakwah ini, tanpa menyedari kecuali setelah sampai di Qarnul Al-Ta'alib, ia juga dikenali sebagai Qarnul Manazil, aku mendongak ke langit. Tiba-tiba sahaja aku melihat mendung tebal memayungi aku. Kurenung lagi, aku dapati Jibril alaihi salam malaikatu ruhil kudus telah menyeru daku dengan katanya, sesungguhnya Allah telah pun mendengar kata-kata kaum kau itu dan segala jawapan dan penolakan mereka terhadapmu itu, justru itu maka Allah telah mengutus malaikat penguasa gunung ganang untukmu, perintahkannya bertindak terhadap kaum kau itu. Malaikat penguasa gunung ganang memanggil baginda serta memberi salam padaku dan berkata, wahai Muhammad, itulah dia bukit-bukit. Apa yang engkau mahu, sekiranya engkau mahu aku tangkupkan mereka dengan bukit Al-Aqsyibain itu, nescaya aku lakukan segera. Al-Aqsyibain adalah merupakan dua bukit yang datang dikenali pada hari ini sebagai Jabal Qubais dan juga bukit ataupun Jabal Qaiqa'an. Tapi bukan bukit yang kita nak tonjolkan dalam perkongsian ini. Yang kita nak tonjol sekali lagi doa baginda Rasulullah. Doa yang datang daripada jiwa hati yang luhur, bersih murni. Untuk apa? Untuk manusia sempat menerima bekal kehidupan bagi menghadapi hari kematian. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang diharapkan oleh beliau. Nabi berkata, sungguh apa yang aku harapkan ialah agar Allah mengeluarkan zuriat dari keturunan mereka itu, benih-benih yang akan menyembah Allah yang Esa tanpa pun mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam turut menyatakan, ya Rab, janganlah engkau memurkaiku di atas apa yang telah berlaku terhadap diriku daripada perbuatan kaum-kaum yang telah mengingkari seruanku. Semoga Allah memberikan benih-benih zuriat keturunan yang akan menjadi orang yang paling taat kepadamu dan tidak mempersekutukanmu dengan sesuatu. Tuan-tuan dan puan-puan, begitulah doa baginda sallallahu alaihi wasallam.
1: Ikuti singkapan sirah kehidupan insan terpilih yang terdahulu akan datang menerusi jejak Rabbani.
0: InsyaAllah kita bertemu lagi pada siri episod yang ke-24 untuk kita berbicara satu lagi peristiwa yang begitu hebat, memberi kesan dan pelajaran kepada akal kita. Nantikan episod yang akan datang.
2: Ikuti penghayatan kisah Rasulullah, insan agung dalam jejak Rabbani setiap Khamis 9.15 pagi, Mak FM mempersonakan.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka, iaitu

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Itu dia sentuh anda Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Sebentar tadi telah kita dengarkan lagunya Tan Sri SM Salim dan juga Zainal Abidin. Satu khas untuk pendengar-pendengar di pagi hari ini. Gegar pagi bertemankan Cikgu Muni dari hujung-hujung dan siaran Muni bertugas. Tapi sempat lagi untuk saya bacakan beberapa kiriman ucapan. Ini kiriman daripada tadi Cik kita ni hantar awal kirimannya. Nak sampaikan ucapan selamat lahir ke 49 tahun kepada Rusmadi bin Mamat atau Pempok D yang berada di Batu 11 Keterih Kelantan. Mendoakan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Katanya mula berkenalan sewaktu berkursus jurusan catering pengambilan 71/2001 Akademi Laut Malaysia Alam Melaka. Ya, kiriman daripada Cik Ghazali bin Syafi'i ataupun dikenali sebagai Apek ataupun Otai Pancong. Rapid bus di Selangor. Terima kasih ya. Moga-moga dengar lah Cik Rusmadi bin Mamat kita ni. Terima kasih. Baik, yang hantarkan kiriman-kiriman. Terima kasih Mama yang sudah temankan dari pagi tadi. Kak Suria, hai Kak Suria. Ni Cik Su kita ni, terima kasih Sis Bunga Ros. Ya, yang dekat TikTok dapatlah lihat adik Widat kita ni. Adik pertika kami kat Melaka FM ni. Temankan Munis seketika. Dah ujung-ujung baru Widat singgah. Tau dari awal dia punya ajak Widat datang eh. Terima kasih semua yang masih berada di live TikTok Melaka FM. Okay. Kita akan sembang-sembang. Kita akan berjumpa lagi di lain segmen nanti insyaAllah tiada arah melintang hari Sabtu pagi. Muni akan temani semua rakan-rakan pendengar Melaka FM. Ya, untuk segmen hujung minggu Melaka FM 6 pagi hingga 12.30 hari. Kerana waktu ni ya Cikgu Muni perlu undurkan diri dahulu sebabnya nak tutup tirai lah untuk Gegar Pagi edisi hari Khamis hari ini. Selepas ini DJ Mala akan temani semua pendengar-pendengar. Dan sekali lagi terima kasih untuk semua yang temankan saya di live TikTok Melaka FM untuk 300k like. Kasih sayang anda hari ini semoga dilimpahi kasih sayang oleh Allah SWT juga. Okay, jaga diri semua. Jangan lupa untuk terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Sampai kita bertemu lagi. Bye-bye.

video de Comer.

Assalamualaikum. Hai, selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani. Terima kasih semua yang terus setia bersama kami di Melaka FM. Kita dah masuk jam yang kedua untuk Persona 12 edisi hari ini, Khamis 9 Julai 2026. Teruskan bersama kami, Melaka FM.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Pembangunan A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alor Gajah.

0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: Ya, pastinya 102.3 Melaka FM mempersonakan. Hai, Assalamualaikum kepada anda yang mungkin baru ikuti siaran kami tu. Terima kasih banyak-banyak, okey, yang terus dengar di 102.3 sambil memandu, hati-hati ya. Dan apa pun semoga selamat sampai. Dan juga untuk anda yang terus bersama kami di RTM Click juga, terima kasih banyak-banyak. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, cepat-cepat muat turun sekarang, download sekarang. Senang je, nanti nak dengar Melaka FM dekat mana-mana je kan. Pergi dekat luar negara pun boleh dengar. Tak ada masalah. Yang penting kena ada handphone, kena ada internet, okey. Baik, sebelum kita nak teruskan lagu-lagu, saya tak sempat nak siarkan secara berturutan sebab sekejap lagi 11.30 minit pagi kita ada tetamu ya. Kita nak beri laluan sekejap untuk slot tajaan pagi ini. Dan kepada anda semua yang nak hantarkan lagu, boleh terus hantar, tak ada masalah. InsyaAllah selesai bersama tetamu nanti, saya akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Yang mana sempat saya tunaikan dulu. Okey, sekarang ni lagu ini juga permintaan rakan kita, semoga terhibur, yang berada di TikTok ni. Terima kasih Ina saja. Terima kasih Eddie Khan, Wadia Hetty, fans Raikal dan juga semua. Jom layan dulu, ini dia daripada Rahim Makrof, Istana Menanti Melaka FM.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kata laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himan awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini.

0: satu orang Melaka. Melaka FM.
1: Melaka FM mempersonakan hai, assalamualaikum, selamat pagi. Dah pun 11.30 minit pagi ketika ini. Dan kita nak beri laluan seketika untuk slot tajaan pagi ini bersama dengan tetamu yang dah pun berada di konti sekarang ni. Assalamualaikum Cik Suzma Khairizi bin Mamat.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar? Okey. Okey, nama tuan sangat unik. Kan. Apa yang kita ucapkan selamat datanglah kepada pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara Negeri Melaka, dan hari ini nak bercakap tentang sambutan Hari Bapa. Ya, kita nak bercakap tentang sambutan Hari Bapa peringkat Negeri Melaka.
2: Betul.
1: Okey, jadi apapun tuan sebagai mukadimahnya tuan, silakan.
2: Terlebih dahulu saya ucap terima kasih lah pada pihak RTM kerana sudi memberi peluang lah kepada pihak IPPKN untuk berkenaan sambutan Hari Bapa peringkat Negeri Melaka pada tahun inilah. So di peringkat kebangsaan telah dijalankan. So seterusnya di peringkat negeri lah. So sambutan ini dia amat penting kerana kalau hari ibu dia ada sambutan dia.
1: Betul.
2: So kita tak juga lupakan golongan bapa. So
1: betul,
2: kita raikan melalui satu platform lah. Sambutan ni sebagai platform untuk kita meningkatkan lagi kesedaran masyarakat mengenai peranan seorang bapa itu amat penting dalam bentuk keluarga yang sejahtera, harmoni dan berdaya kasih lah. So sambutan ini juga dia turut mendukung aspirasi agenda nasional kasih keluarga negara yang menekankan lima elemen kasih, iaitu kasih sayang, akhlak, sihat, selamat, ilmu dan harmoni lah sebagai asas pembentukan keluarga yang kukuh inilah. So dengan itu kita harap EPKN ingin membawa mesej bahawa tentang kehebatan seorang bapa itu bukan hanya diukur melalui kemampuan menyediakan keperluan keluarga, tetapi apa yang penting adalah untuk menzahirkan kasih sayang.
1: Ya, betul.
2: Dan juga menjadi orang yang membentuk nilai-nilai dan yang paling penting meluangkan masa dan juga membina hubungan mesra dengan anak-anak.
1: Ya, kan. Kadang-kadang ialah seorang bapa, orang yang paling penting keluar mencari rezeki dan sebagainya.
2: Betul.
1: Masa tu mungkin agak terhad, tapi tetap perlu luangkan masa.
2: Ya, tetap perlu. So kita kalau boleh masa tu biarlah masa yang berkualiti.
1: Berkualiti,
2: yang
1: betul.
2: Interaksi dan terusnya dapat menzahirkan kasih sayang.
1: Betul.
2: Bapa yang biasa kalau dengan ibu ni memang
1: dah rapat,
2: kita rapat
1: tahu dah.
2: Dengan bapa ni jarang. So itulah sebabnya kita mengadakan sambutan Hari Bapa ni supaya kita dapat menggalakkan nilai kebersamaan bapa dengan anak.
1: Ya, saya setuju tu. Jadi ada tema kan sebenarnya sambutan Hari Bapa ni ada temanya. Tapi mengapa ya tema sehebat kasih bapa ni dipilih untuk tahun ni tuan?
2: So memang setiap tahun dia memang ada tema. So pada tahun ini tema yang dipilih adalah sehebat kasih sayang. Pertamanya sudah sehebat kasih bapa. Dan tema ini dipilih sudah tentunya yang pertama macam saya sebut di awal-awal tadi adalah untuk kita pertamanya mengiktiraf peranan bapa itu sebagai pelindung, pembimbing dan mensejahterakan keluarga. Seterusnya kita berharap ia dapat meningkatkan nilai kasih sayang, pengorbanan dan tanggungjawab bapa dalam membentuk generasi berkualiti. Seterusnya kita berharap dapat menggalakkan pelibatan aktif bapa dalam pengasuhan dan pembangunan anak-anak. So, biasanya ibu sepenuh masa. So bapa pun perlu terlibat. Dan sudah tentu itu akan dapat mengukuhkan emosi, hubungan emosi dan komunikasi antara bapa dan ahli keluarga. Dan seterusnya kita dapat meningkatkan kesedaran masyarakat lah mm-hmm. tentang kehebatan seorang bapa
1: yeah.
2: yang diukur melalui kasih sayang, masa, mm-hmm. perhatian yang dicurahkan. So pihak kami merasakan bahawa kehebatan seorang bapa itu tidak diukur semata-mata dengan kedudukan pangkat atau mm-hmm. kewangan semata-lah, tapi mm-hmm. Kehebatan
1: yeah.
2: seorang bapa itu terletak pada bagaimana kasih sayang itu diberikan,
1: eh,
2: pengorbanan dilakukan, yeah. masa yang diluangkan dan kesungguhan dalam membimbing anak-anak. Semua si tema itu kita berharap agar dapat mengajak masyarakat menghargai bahawa kasih seorang bapa merupakan kekuatan yang mampu membentuk generasi berakhlak, berdaya tahan dan berjaya di masa akan datang.
1: Betul, betul. Jadi bukan senang ya tugas sebagai seorang bapa ni, bukan senang seling keluar mencari rezeki, nak pastikan anak-anak berjaya,
2: betul.
1: Nak pastikan anak-anak dengar kata, kan? Jadi betul, macam-macam betul. Tanggungjawab yang perlu dipikul. Jadi dalam era zaman sekarang ni yang sangat mencabar. Jadi apa cabaran utamalah bagi seorang bapa ni yang paling sukar setakat hari inilah.
2: Memang tak dapat dinafikan bapa, cabaran yang dihadapi bapa pada masa kini adalah semakin kompleks dan mencabar. Pertamanya dengan masalah tekanan ekonomi. Menyebabkan peningkatan kos sara hidup. So ramai bapa perlu melaksanakan tanggungjawab mencari sumber ekonomi
1: betul.
2: Untuk keluarga, tetapi mereka perlulah menyeimbangkan antara tuntutan kerjaya dan tanggungjawab apa terhadap keluarga. Seterusnya juga di dalam era digital ini. So tak dapat kita nafikan bahawa dia juga mempengaruhi pengaruh kebapaan itulah. Kita tak dapat nafikan pada masa ini bahawa anak-anak lebih banyak bermain dengan gadget di alam maya dan ini sebenarnya juga menjadi cabaran untuk ibu bapa, seorang bapa untuk memantau dan seterusnya cuba menyeimbangkan perkara digitalisasi ni supaya mereka tak pengaruh kepada budaya-budaya ataupun maklumat-maklumat yang tidak benar yang mungkin akan
1: mempengaruhi
2: pemikiran anak-anak. Keduanya dari segi mental, tekanan mental. Seperti disebutkan tadi kan, sibuk bekerja kan, mungkin penat, mungkin menyebabkan kesihatan mental, emosi dan masa berkualiti turut menjadi cabaran kepada seorang bapa. Jadi sebenarnya banyak lagi cabaran-cabaran betul. Lain yang dihadapi oleh kaum bapa lah. Tapi ini antara yang saya rasakan penting dan paling, dan untuk itu bapa perlulah menyeimbangkan cabaran-cabaran ini dengan memperkukuhkan ilmu keibapaan, meningkatkan kemahiran komunikasi dan keluarga, dan juga memperkasakan diri, kesejahteraan diri agar dapat memainkan peranan seorang bapa secara lebih aktif dalam keluarga itu.
1: Itulah berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Betul tuan jadi bukan senang untuk menggalas tugas ataupun tanggungjawab sebagai seorang bapa. Jadi itulah sambutan Hari Bapa ni diadakan untuk memberi satu pengiktirafan penghargaan kepada bapa, seorang bapa ni yang bergelar bapa ni. Jadi apapun kita harapkan bukan sekat ibu je ada hari ibunya, bapa pun ada hari bapanya. Tak lupa juga. Jadi antara insan-insan terpenting dalam sebuah keluarga.
2: Jadi ada bapa, tak ada ibu, tak adalah ibu, tak adalah, tak lengkap lah kitaran keluarga itu.
1: Ya, jadi apapun, semoga dengan sambutan ini dapat mengeratkan lagi, memberikan orang kata apa, satu kelegaan jugalah kepada para bapa, ya, kerana mereka juga diiktiraf. Kan?
2: Cuma berbeza sikit,
1: berbeza
2: lah
1: cara.
2: Kalau dari segi program hal sambutan ibu dengan bapa, dia berbeza lah. Dan juga amat mencabar sebenarnya.
1: Mencabar, eh? Sebab kita tahu tugas orang bapa tu berat.
2: Betul.
1: Kan? Okey, jadi apapun, kita rehat seketika. Kembali selepas ni, layan dulu lagu ni khas untuk bapa dan juga ibu. Dua-dua ni insan yang paling penting.
2: Betul.
1: Untuk kita. Teruskan bersama kami di Melaka FM, mempesonakan.

0: follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Okey, dah pun 11.43 minit pagi ketika ini. Terima kasih anda semua yang terus bersama kami di Melaka FM. Dan kita masih lagi menerusi slot tajaan pagi ini bersama dengan Tuan Suzma. Dan kita bercakap tentang sambutan Hari Bapa peringkat Negeri Melaka. Peringkat Negeri Melaka yang mana akan berlangsung insyaAllah kejap lagi kita cerita. Tapi nak tahu dulu tentang objektif program sempena dengan sambutan Hari Bapa tahun 2026 ni, Tuan. Silakan.
2: So antara objektif sambutan Hari Bapa ni adalah pertamanya kita nak memperkukuhkan penghargaan lah, menunjukkan penghargaan terhadap peranan dan pengorbanan seorang bapa lah sebagai tonggak keluarga. Dan seterusnya kita nak menonjolkan kehebatan kasih dan tanggungjawab seorang bapa yang berteraskan tema sehebat kasih bapa itu. Dan dengan sambutan ini kita berharap dia menjadi platform interaksi yang berkualiti dengan antara ibu dan antara bapa dan anak melalui aktiviti santai yang seterusnya dapat merapatkan hubungan. Dan daripada sambutan itu mungkin mereka boleh mengadakan sambutan di di komuniti dan di rumah masing-masing lah. So biasanya memang hari ibu memang disambut, tapi hari bapa kan? Ni kadang ada, kadang tak ada kan? Jadi kita nak biar seiring, ibu kita hargai, bapa pun kita hargai, supaya dengan itu dia dapat mengelibatkan semua pihak lah, supaya peranan bapa itu juga
1: sangat penting.
2: Ambil perhatian juga kerana kedua-dua insan ini dia amat penting. Bila mereka menjalankan tanggungjawab dengan baik, sudah tentulah keluarga tu akan menjadi lebih
1: lebih harmoni, kan?
2: InsyaAllah. Lebih sejahtera.
1: Betul. Jadi untuk sambutan Hari Bapa peringkat Negeri Melaka ni untuk tahun 2026, mungkin Tuan boleh kongsikan bila, di mana, kan? Mungkin ada aktiviti-aktiviti yang menarik untuk dikongsikan. Silakan.
2: So sambutan Hari Bapa ni ialah kita akan adakan pada 16 Julai.
1: 16 Julai.
2: Khamis depan lah. So kali ini kita bekerjasama dengan pihak apa ni, Jabatan Bomba. So kita akan adakan di Balai Bomba Penyelamat Bukit Katil. Program selama setengah hari lah. So dia berbeza. Kalau hari ibu dengan bapa ni, kalau hari ibu ni nak kumpul cukup senang. Tapi bila hari bapa ni memang pengalaman saya sendiri pun memang bila nak menganjurkan hari bapa ni, kita perlu mengadakan aktiviti yang
1: sesuai,
2: yang boleh mereka hadir lah. So sebabkan itu kita mengadakan sambutan pada apa ni, pada pada 16 Julai tu secara santai. So banyak pengisian yang kita buat untuk kaum bapa ni lah. Kita juga jemput apa ni, peserta-peserta luar daripada pihak bomba, supaya dapat dimanfaatkan lah. So antara aktiviti yang kita laksanakan itu adalah kita buat saringan kesihatan kesejahteraan keluarga. So kita bagi percuma bagi 50 orang lelaki awal. Kemudian kita juga buat saringan awal kanser reproduktif. Kita ada buka klinik kesejahteraan lelaki.
1: Untuk lelaki lah,
2: untuk lelaki kan? Kita buat saringan kesihatan. Kemudian kita ada juga bawa perkhidmatan pergigian bergerak. Ada right. bas oh, ya, boleh cek gigi mm-hmm. dan seperti saya sebut tadi lah, kita ada buat aktiviti yang menarik, misalnya mm-hmm. aktiviti gusti lengan,
1: oh, okay.
2: Timbang bola, mm-hmm. Plank Chandler, mm-hmm. Kemudian kita juga ada siri ceramah pocket talk. Yang mana okay. antaranya kita mentarakan kanser senyap lelaki dan juga ceramah memahami kanser organ reproduktif yang amat okay. penting lah kerana nak memanggil lelaki jika ada masalah lah, contohnya di APK ni kita ada buat program kesuburan sub-facility so nak mereka datang jumpa dengan kita tu memang
1: susah.
2: So pada hari itulah
1: peluang
2: mereka datang, sekiranya ada apa isu-isu kesihatan, yeah. So kita ada pakar daripada ibu pejabat, daripada apa ni hospital swasta yang datang pada hari itu, di samping kita apa ni melakukan aktiviti, so kita beri perkhidmatan supaya kita dapat mengatasi apa ni masalah-masalah yang berlaku, utamanya masalah kesuburan
1: berkaitan lelaki lah.
2: Sekarang ni kadar kesuburan negara dan negeri semakin menurun.
1: Jadi
2: inilah platform dia untuk kita sama-sama mendapatkan saringan inilah.
1: Ya. Okey, jadi macam mana pula sambutan ni boleh menyokong agenda nasional kasih keluarga negara ni, tuan? Macam mana?
2: So dalam agenda nasional kasih keluarga negara ini dia memang lebih fokus pada kebapaan lah. So sambutan hari bapa ni antara salah satu yang menyokong pelaksanaan agenda nasional kasih keluarga negara melalui sambutan ini. Kita berharap dapat memberi cakna penglibatan aktif bapa dalam pengasuhan anak-anak, meningkatkan komunikasi, mengamalkan gaya hidup sihat dan membina budaya saling menghargai dalam keluarga. So ini bertepatan lah dengan elemen kasih yang saya sebutkan tadi, iaitu kasih sayang, akhlak, sihat, selamat, ilmu dan harmoni. So bila perkara ni dapat diterapkan dalam keluarga, situasi keluarga dapat diperkukuhkan dan sudah tentunya masyarakat akan menjadi lebih stabil, harmoni dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran-cabaran yang kita utarakan sebentar tadi.
1: Baik, itu antaranya lah ya. Apa pun program pastinya menyokong lah ya. Okey, dan kita pun dah hampir ke penghujungnya. Mungkin boleh kongsikanlah harapan terhadap golongan bapa ni khasnya ya, dan di Malaysia lah umumnya macam mana.
2: So saya amat berharaplah supaya para bapa di Malaysia dan khususnya di negeri Melaka dapat memainkan peranan sebagai ejen pelindung dan perubahan dalam keluarga. Mereka juga kita perlu menjadi seperti pemimpin ataupun kawam yang membina manusia, membentuk sasiah anak dan mewujudkan suasana harmoni. Dan juga saya berharap juga lebih ramai bapa yang terlibat aktif dalam pendidikan anak-anak. Lebih, kalau kita tengok tengoklah selalunya kalau pendidikan ni semua selalunya ibu. Macam saya sendiri pun sebelum ni isteri saya juga, tapi bila kami yalah PJJ, so ada anak yang ikut saya, ada yang tinggal, so di situ baru saya melibatkan, walaupun sebelum ni ada, cuma kami berbahagi. Jadi pendidikan anak ni perlu juga kaum bapa terlibat dan juga yang penting saya berharap lebih ramai bapa meluangkan masa yang berkualiti bersama keluarga. Dan yang paling penting iaitu menjadi contoh teladan kepada generasi muda ini. Role model lah. Saya selalu ingat kata-kata Datuk Fadilah Kamsah. Dia kata seorang yang nak mengubah umat lain, dia mesti mengubah dirinya dulu.
1: Betul.
2: So ini bersesuaian lah. Bagai bapa, kita perlu menjadi contoh teladan kepada anak-anak kita lah. Dan di pihak PKN, kita memang melihat kebapaan ini adalah satu perkara yang penting, yang memerlu ataupun tanggungjawab bersama yang memerlukan pelibatan kedua-dua pihak.
1: Betul.
2: Terutamanya bapa lah. Bapa perlu lebih aktif dalam membantu melahirkan anak-anak yang lebih yakin, berdaya, berakhlak dan kebapaan. Jadi itulah, di PKN juga kita ada program-program khusus untuk kebapaan. So kita apa memberi apa berharaplah masyarakat tahun-tahun bapa menyertai program-program ada kebapaan yang dijalankan oleh pihak PKN lah.
1: Okey, jadi insyaAllah semoga program-program yang berjalan tu akan terus memperkukuhkan lagi apa ni hubungan dalam keluarga masing-masing lah, insyaAllah. Okey, jadi apa pun tuan, kita harapkan semoga program yang akan berlangsung pada 16 hari bulan nanti berjalan lancar, dan semoga semua bapa ya akan terus bersemangat untuk meneruskan kehidupan walaupun apa cabarannya, tuan. Okey, jadi apa pun, terima kasih banyak sekali lagi kepada tuan Suzma Khairizi bin Mamat, pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negeri Melaka, untuk perkongsian pagi ini, tuan. Baik, insyaAllah panjang pun jumpa lagi. Semoga kita jumpa 16 Julai nanti, insyaAllah. Kalau ada masa, saya nak ke sana juga nak tengok Gusti Lengan. Okey, jadi apa pun, kepada anda semua, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Melaka FM. Ini lagu ni untuk ayah juga ni, untuk ayah-ayah. Ayahku kahwin lagi.
2: Alamak.
1: Okey, teruskan bersama kami di Melaka FM, mempesonakan.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mampu.

12:16 minit tengah hari ketika ini. Hai, selamat tengah hari semua yang mungkin tengah sibuk masak dekat dapur tu. Semoga semuanya berjalan lancar ya. Semoga semuanya selamat, mak-mak kita tu. Yang penting hati kena tenang, mental kena sihat ya. Masak pun jadi sedap je kan. Jadi apa-apa kepada anda yang mungkin ada anak-anak yang dekat asrama kan, balik sesekali hujung minggu tu, tolong tanya dia orang. Kawan-kawan kat sekolah semua okey tak? Kan? Kadang-kadang kita pun terlupa kan, terlepas pandang. Rupanya anak-anak kita dah kena buli. Rupa-rupanya anak kita seorang pembuli. Jadi kena banyak bertanya. Banyak memantau juga handphone-handphone diorang tu. Apa yang dibualkan, apa yang dibuat, cerita apa dia tengok kan. Kemudian game apa yang dia download tu, kita kena pantau semua tu juga kan. Kadang-kadang itulah yang membuatkan terjadilah sesuatu macam baru-baru ni kan. Kita tak nak jadi macam tu dendam punya pasal. Ini mangsa daripada seorang pembuli. Dia berdendam, kemudian dia menyusun strategi, kemudian dia membalas dendam. Itu kita yang tak nak itu yang kita tak nak berlaku. Jadi kita sebagai mak ayah ni kat rumah ni, kadang-kadang sesekali anak-anak kita balik tu, check lah apa yang patut kan. Cuba bercakap. Kadang-kadang kita bertanya yang keterlaluan pun akan membuatkan dia rasa tekanan. Kan, dia akan rasa tertekan, tak nak cerita, dia simpan, dia pendam. Kita tanya elok-elok kan, macam kawan-kawan, buat anak-anak kita macam kawan-kawan kan. InsyaAllah semoga semuanya baik-baik aja kan. Kita doakanlah yang terbaik untuk anda semua, dan apapun saya juga doakan anda yang mungkin sedang bertugas dalam keadaan baik, mental semua baik, hati pun baik kan. Semoga semuanya dalam keadaan terkawal. Apapun, terus bersama kami untuk dengarkan lagu-lagu best untuk anda semua. InsyaAllah semoga kami dapat menghiburkan hari

saya dah jenguk-jenguk dah sekejap tadi. Buka tutup. Risau. Kan? Sebab hari ini kita ada tetamu. Kejap lagi pun 1:30 ada tetamu. Kejap lagi kita layan lagu-lagu permintaan dekat bilik hijau pula. Terus dengar Melaka FM.

0: Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.
2: Ya, 102.3 pastinya mempesonakan hari-hari anda. Terima kasih anda semua yang terus bersama kami di Melaka FM. Adapun 12.22 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua. Dan mungkin ada di kalangan anda yang masih lagi dalam perjalanan, hati-hati memandu. Ya, ikut setiap peraturan kan. Jangan rasa kita boleh buat segala-galanya semasa memandu. Tengok telefon, kemudian leka nak belok ke kiri, bagi signal ke kanan kan. Jadi hati-hatilah eh. Nampak lampu kuning, tekan minyak eh. Jadi berpun hati-hati. Semoga selamat sampai. Terima kasih dengan Melaka FM tau. Okay, di bilik hijau, terima kasih ramai yang dah pun hantar lagu-lagu permintaan hari ini. Kita ada Mak Long Mahawa. Terima kasih Mak Long. Katanya assalamualaikum DJ Mala. Waalaikumsalam. Mak Long nak minta lagu Hatiku Hatimu, penyanyinya Sharifah Aini. Mak Long, saya dah cari tadi Mak Long, lagu tu tak ada Mak Long. Mungkin Mak Long boleh minta lagu lain. Dan kata Mak Long nak ucapkan kepada Mama Nomi, Kak Nani, Mak Suraja Alias, Zura Juju, Mak Senah, Kak Bid, Kak Ram, Mak Yam, Ramli, Pak Tua, Serkam,

dan juga semualah yang sedang mendengar katanya. Semoga sihat-sihat selalulah katanya. Mak Long bagi ucapan pun separuh ni. Mak Long macam mana ni? Saya tolong tambahlah eh. Okey, Mak Jah. Terima kasih Mak Jah. Katanya Assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu daripada Datuk DJ Dave. Ku ingin, aku tak ingin menangis lagi. Lagu ni khas untuk semua yang sedang mendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka. Okey, Mak, apa ni, Mak Jah pun jangan nangis-nangis lagi eh. Jangan sedih-sedih tau. Okey, kejap lagi saya siarkan lagu Mak Jah. Kak Nani, terima kasih Kak Nani. Katanya Assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu daripada siapa ni eh? Kau Pergi Tanpa Relaku. Ni tak ada nama penyanyi. Macam mana saya nak cari ni? Kadang-kadang nama lagu dia sama tau. Dia sama dengan 2-3 orang penyanyi. Jadi saya nak pilih yang mana satu. Sebab tu saya kata, kalau nak minta lagu, tolong hantar, tolong typekan sekali nama lagu, nama penyanyi. Jadi senang saya nak cari eh. Okey Kak Nani. Kak Nani kata lagu tu ditujukan kepada Kak Bid, Kak Ram, Kak Zah, Nuka Maria, Ayah dan Jika Adik, Pak Tua Serka, Mak Long Mahawa, Mak Jah, Mak Ayah, Mama Nomi dan juga semualah yang sedang mendengar ketika ini. Kejap lagi saya tengok lagu apakah yang dimaksudkan. Penyanyi mana agaknya tu. Okey, kita ada juga Rudy dari Bukit Damansara. Terima kasih Rudy mendengar Melaka FM ketika ini. Jauh dari Damansara sana tu. Nak dengar lagu daripada My Chemical Romance, I Don't Love You. Okey, baik-baik lagu. Lagu tu saya suka. Salah satu lagu favourite saya juga tu. Okey, kejap lagi kita layan eh. Abang Syah di Kampung Gadik Alor Gajah, terima kasih hadirkan diri anda. Nak dengar lagu daripada kumpulan EYE, Jejak Kasih Dendangan okey, Jejak Kasih daripada kumpulan EYE. Okey, lagu tu katanya khas untuk isteri tersayang. Pendengar-pendengar setia Melaka FM, sanak saudara, petugas-petugas di Pejabat Meteorologi Melaka, DJ-DJ semua, dan juga tak lupalah untuk semua pendengar setia Melaka FM. Okey, okey, baik, terima kasih. Jom, tak nak buang masa lagi, kita nak layan dulu lagu daripada Datuk DJ Dave. Ku tak ingin menangis lagi. Cukuplah, hapuskan air matamu ya. Yang mana tengah sedih-sedih kan, tengah fikirkan tentang kehidupan ni macam-macam rintangan ya, sabar, bertenang ya. Apapun, teruskan bersama kami, layan lagu-lagu di Melaka FM ni, semoga terhibur. Okey,

0: katanya sedangkan aku sedikit pun tidak pernah curang terhadapmu. Kan kadang-kadang ada orang dia setia, sesetia-setianya. Tapi pasangan pula buat hal, curang sana sini, sana sini, berulang-ulang kali. Begitulah kehidupan, kan? Kadang-kadang ada pasangan yang bahagia, tak pernah bergaduh, kan? Harmoni, dia adalah masalah lain pula, kan? Macam itulah kehidupan, kena tenanglah selalu. Harapnya semoga semuanya kuat menempuh dugaan dan cabaran. Dan apa pun, terima kasih anda semua yang terus bersama kami di Melaka FM. Dan kepada peminat-peminat setia bola sepak, apa cerita? Malam nanti pastikan anda terus berjaga untuk sama-sama saksikan perlawanan suku akhir, ya. France bertemu dengan Maroko. Apa cerita? Pukul 3 pagi nanti. Tonton di Sukan Plus RTM, juga di Sukan ataupun di TV OK. Dan jangan lupa buat turun aplikasi RTM Click untuk menonton perlawanan bola sepak yang anda minati. Dan berikutnya akan berlangsung pada 11 Julai Spanyol dan Belanda, ya, pukul 2 pagi. Semua ni pagi-pagi kena bangun awal ni, jangan tidur. Jadi kepada anda semua peminat setia bola sepak, satu jiwa sejuta sorakan, teruskan bersama kami di RTM.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: Baik, dah pun 12.54 minit tengah hari. Sekejap lagi tepat jam 1 macam biasa berita akan menyusul. Dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu zuhur hari ini bagi seluruh negeri Melaka 1.19 minit tengah hari. Asar 4.44 minit petang, Maghrib 7.25 minit malam dan Aisyah 8.40 minit malam. Teruskan bersama kami, Melaka FM pastinya mempesonakan.
1: Ada sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesonakan.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

Berkat ini merupakan kalimah yang istimewa dan manusia sering mencari dalam kehidupan mereka. Nak keberkatan hidup, nak keberkatan anak-anak, nak keberkatan keluarga, ataupun nak berkat dalam kerja, nak berkat dalam hasil pencarian dan sebagainya. Jadi bila kita menyebut tentang kalimah berkat ini, apakah yang dimaksudkan dengan berkat? Maka berkat membawa makna ziyadatu 'alal khair, iaitu bertambah dari sudut kebaikan. Dan kehidupan kita semuanya mendambakan akan keberkatan.

zakat, sudah tentu dia halal. Tetapi bila kita menyebut rezeki yang halal, belum tentu dia berkat. Jadi inilah yang kita hendak, iaitu ialah rezeki yang berkat lagi halal. Kesan daripada keberkatan dalam rezeki ini, seseorang itu akan mendapat empat perkara kalau sekiranya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkatan dalam rezeki. Yang pertamanya, orang yang mendapat keberkatan rezeki akan memudahkan untuknya melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab berkatnya rezeki, orang mudah untuk beramal, untuk melakukan kebaikan. Yang keduanya, berkat daripada rezeki ini akan memudahkan seseorang itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau sekiranya dia terjebak, terjatuh ataupun melakukan dosa kepada Allah Taala. Jadi dengan sebab berkat rezeki tadi, memudahkan dia menyedari akan kesalahan dan akan mudah untuk dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, dengan sebab rezeki yang berkat akan memudahkan dan akan mempengaruhi orang yang mendapat rezeki berkat ini untuk lazim mengucapkan syukur dan bersyukur kepada Allah daripada rezeki yang didapatinya, sama ada rezeki itu sedikit ataupun banyak. Kadang-kadang kita melihat manusia ini banyak baru nak bersyukur, tetapi orang yang mendapat rezeki yang berkat, sedikit mereka bersyukur, maka yang banyak lebih-lebih lagi. Dan yang terakhirnya, kesan daripada rezeki yang berkat ini

fantástico.

0: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Ya, Coconut Shake dulu. Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Terima kasih masih lagi setia bertemankan saya di sini. Dan juga kita ada tetamu istimewa di Konti. Hari ini, kita bersama dengan yang berusaha penolong Pesuruhjaya Kanan Rela, Tuan Zainullahan bin Saidur Rahman, iaitu Komandan Akademi Latihan Rela Malaysia ataupun ALAM, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela. Assalamualaikum, Tuan.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Jadi, abang terima kasih tuan kerana sudi bersama kami di Melaka FM. Selamat datang. Dan hari ini kita nak bercakap tentang Karnival Jelajah Wira Madani Rela Malaysia tahun 2026 dan juga sambutan Hari Ulang Tahun Rela ke 54 tahun untuk tahun ini 2026. Jadi mungkin tuan boleh kongsikan sedikit latar belakang dan juga lebih terperinci lah berkaitan dengan karnival ni tuan. Silakan.
2: Okay, baik, terima kasih DJ Mala. Terlebih dahulu saya ingin melakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih lah kepada pihak Radio Melaka FM kerana menjemput saya untuk berkongsikan lah berkenaan dengan pengisian program anjuran Jabatan Sukarelawan Malaysia iaitu Karnival Jelajah Wira Madani Rela Malaysia dan juga sambutan Hari Ulang Tahun Rela ke 54 kepada semua pendengar Radio Melaka FM lah. Untuk makluman juga, Karnival Jelajah Wira Madani Rela Malaysia tahun 2026 ini merupakan satu inisiatif jabatan kita lah, yang mana kita nak mendekatkan peranan dan fungsi rela itu sendiri kepada masyarakat melalui pendekatan yang lebih santai, interaktif dan juga mesra rakyat lah. Apa yang lebih istimewanya lagi, yang karnival ini diadakan bersempena dengan sambutan Hari Ulang Tahun Rela yang ke-54
1: tahun sudah
2: yang jatuh pada 3 Julai yang lepas lah. Jadi kemuncak sambutannya akan kita raikan bersama-sama pada 12 Julai 2026 ni di Akademi Latihan dalam Malaysia, Sungai Udang Melaka.
1: Di Melaka dekat saja.
2: Ini adalah simbolik terima kasih dan juga penghargaan kita lah pihak kerajaan dan juga Jabatan Sukarelawan Malaysia kepada semua warga rela di seluruh negara di atas apa ini, kita bakti tanpa jemu, berbakti kepada negara kita demi keamanan, kesejahteraan dan juga kesejahteraan lokaliti kita lah di Malaysia ni. Jadi suka juga saya nak maklumkan bahawa sambutan ini bukan sekadar kita nak raikan sejarah penubuhan rela itu sendiri, tapi menjadi satu platform lah kepada kita untuk mengeratkan hubungan di antara rela ni, agensi kerajaan, komuniti setempat dan seluruh rakyat Malaysia. Jadi sepanjang dua hari penganjuran iaitu pada 11 dan juga 12 Julai 2026 ni, pelbagailah aktiviti menarik yang telah kita susun lah kepada semua lapisan masyarakat, terutamanya warga Melaka. Jadi jangan lepaskan peluang lah untuk hadir pada 11 dan 12 Julai ini di Akademi Latihan Rela Malaysia, Sungai Udang Melaka.
1: Baik, jadi anda semua dijemput hari ramai-ramai ya.
2: Betul.
1: Boleh datang ramai-ramai untuk sama-sama kita meriahkan lagi program yang akan berlangsung pada
2: 11 dan 12 Julai 2026.
1: Okey, 11 dan 12 jangan lupa, dua hari berturut-turutnya. Okey, jadi Tuan mungkin boleh kongsikan tujuan pelaksanaan program ni dan kenapa Akademi Latihan Rela Malaysia ni ataupun ALAM ni dipilih sebagai lokasi penganjuran.
2: Baik, sebenarnya penganjuran kali ini kita ada bawa dua matlamat. Yang sama penting ya. Pertama, melalui Karnival Jelajah Wira Madani Rela Malaysia, kita mahu orang ramai bukan saja mengenali peranan rela itu sendiri, tetapi kita mahu orang ramai ini lebih dekat dengan rela, malah dapat menikmati pelbagai perkhidmatan yang kita sediakan sepanjang penganjuran majlis tersebut lah.
1: Baik.
2: Jadi dalam masa yang sama juga, program ini turut menjadi kemuncak sambutan Hari Ulang Tahun Rela ke 54 sebagai tanda penghargaan kita kepada seluruh pegawai dan juga anggota rela yang telah berkhidmat serta mendapat bakti kepada negara sejak penubuhan rela pada tahun 1972 lagi.
1: Baik.
2: Jadi sambutan ini juga menjadi medan untuk kita mengeratkan lagi hubungan di antara warga rela, agensi kerajaan dan masyarakat. Bagi kami di Akademi Latihan dalam Malaysia ini, sudah tentulah kami berasa amat berbesar hatilah kerana diberi kepercayaan untuk menjadi tuan rumah pada kali ini. Sambutan hari ulang tahun adalah pada kali ini, kami telah menjadi tuan rumah lah. Jadi sebagai komandan Akademi, saya melihat amanah ini sebagai satu penghormatan lah bagi kami, yang mana tanggungjawab ini adalah amat besar lah bagi saya. Tapi saya bersama dengan seluruh warga Akademi, kami memberikan komitmen sepenuhnya lah bagi memastikan segala persiapan berjalan lancar agar setiap tetamu yang hadir, pengunjung yang hadir mendapat pengalaman yang terbaik sepanjang berada di Akademi. Saya percaya juga pemilihan alam ni bukan sahaja kerana Akademi ni merupakan Akademi Latihan yang paling tua dekat Malaysia. Kita dekat Malaysia ada 4 pusat latihan. Kita ada pusat latihan dalam wilayah timur di Terengganu, pusat latihan lelah wilayah utara di Kedah, pusat latihan lelah negeri Sabah di Tolong Sabah, dan yang paling tertuanya sekali adalah Akademi Latihan dalam Malaysia di Sungai Udang Melaka.
1: Di Sungai Udang.
2: Jadi kalau kita tengok lokasinya adalah amat strategik lah, di tengah-tengah dan orang ramai ataupun kawasan sekitar daripada Johor, daripada Melaka dan juga Negeri Sembilan dan Johor amatlah senang untuk akses.
1: Boleh datang
2: Boleh datang kepada kita punya akademinya lah. Jadi pada yang sama, pada masa yang sama juga penganjuran di alam ni memberi peluang lah kepada masyarakat untuk melihat sendirilah suasana di akademi ni.
1: Jadi akademi boleh, bukan senang.
2: Mungkin sebelum ni ramai yang hanya dengar nama alam.
1: Betul.
2: Akademi Latihan Malaysia, tapi belum pernah lagi berpeluang untuk jejakkan kaki
1: untuk masuk.
2: Betul,
1: untuk tengok situasi suasana.
2: Jadi melalui program ni kami haraplah masyarakat sekitar dapat mengenali dengan lebih dekatlah peranan akademi ini dalam melahirkan pegawai dan anggota yang berdisiplin, berintegriti dan sentiasa bersedia berbakti kepada negara kita.
1: Betul. Jadi anda semua yang berdekatan dan khasnya seluruh negeri Melaka lah ya, dialu-alukan untuk datang ramai untuk sama-sama memeriahkan karnival yang akan berlangsung 11 dan 12 Julai ini ya. Jadi bila sebut tentang karnival, mungkin orang ramai nak tahulah apa pengisiannya kan, apa aktivitinya. Mungkin tuan boleh kongsikan, silakan.
2: Kalau ditanya berkaitan dengan aktiviti sepanjang program ini, saya boleh katakan memang agak banyaklah yang kami terancang. Kami cuba susun pengisian sepanjang 2 hari ini supaya setiap pengunjung yang hadir nanti ada sesuatu yang boleh disertai, yang boleh dimanfaatkan, dibawa balik nanti, boleh diceritakan kepada anak-anak dan kawan-kawan semua.
1: Itulah.
2: Itu yang kita punya, apa yang kami harapkan lah untuk pengunjung. Jadi kita mulakan pada 11 Julai pada hari Sabtu, pada 11 siang kita akan adakan pertandingan dam haji, dart, carom yang terbuka kepada orang ramai.
1: Menarik.
2: Jadi yang ni orang awam, mak ayah boleh bawa anak-anak, boleh bawa kawan-kawan tu hadir bersama-sama ni kita pada
1: semua sekali kita ajak.
2: Betul. Aktiviti seperti ini nampak santai lah, tapi inilah peluang untuk kita eratkan hubungan silaturahim dan menikmati suasana karnivalnya lah. Pada sebelah malam pula kita akan mengadakan program Rela Berselawat. Yang mana program ini akan diisi dengan ceramah oleh Ustaz Ilyas, Ustaz Muhammad Ilyas Ismail, dan turut disirikan dengan persembahan kasidah daripada kumpulan Muhib Al Mustafa. InsyaAllah program malam ni menjadi satu pengisian yang amat bermanfaat lah kepada kita. Dan memberi peluang kepada kita untuk bersama-sama menghayati nilai kerohanian lah program malamnya. Jadi pagi itu kita lebih kepada program santai, program sukan. Malam tu kita program yang memberi
1: pengisian rohani.
2: Jadi itulah yang untuk program pada 11 hari bulan. Kemudian pada 12 Julai pula, inilah kemuncak sambutan hari ulang tahun adalah ke-4 yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri pada 12 Julai. Yang mana pada hari tersebut juga orang ramai boleh mengunjungi pameran kita lah. Kita ada adakan pameran dan kaunter perkhidmatan daripada pelbagai agensi kerajaan lah, seperti ADK, SPR, Perkeso, KWSP, Tabung Haji, PTPTN, IKASIH dan YAPIM. Ada banyak pameran agensi yang kita daripada bermula pada jam 8 pagi sehingga jam 5 petang.
1: Jadi,
2: apa yang menariknya juga, dalam satu lokasi ini orang ramai boleh mendapatkan pelbagai maklumat lah, dan juga perkhidmatan daripada agensi-agensi kerajaan ini. Saya rasa ini adalah satu yang memudahkan masyarakat lah, kerana tidak perlu berkunjung ke beberapa tempat yang berbeza lah untuk program kita ni.
1: Baik, jadi macam-macam ada nanti. Selain tu?
2: Selain tu, kita juga adakan saringan kesihatan.
1: Percuma?
2: Saringan kesihatan percuma.
1: Baik.
2: Dan pemeriksaan pergigian percuma. Dengan kerjasama pejabat kesihatan daerah.
1: Ya.
2: Jadi pada hari ini, mak-mak ayah boleh bawa anak-anak ke ke sini nak buat pemeriksaan kesihatan. Kalau nak buat pemeriksaan pergigian pun boleh.
1: Boleh juga.
2: Samping itu juga, pada hari yang sama juga kita akan adakan jurulatih lah, yang menawarkan pelbagai barangan keperluan harian dengan harga yang berpatutan.
1: Betul, betul. Okey, jadi macam-macam pengisiannya, macam-macam aktiviti akan berlangsung. Jadi anda semua kalau ada ke lapangan, jemput datang ramai-ramai untuk sama-sama memeriahkan lagi program yang akan berlangsung. Dan bolehlah jumpa dengan Abang Marela kat sana. Okey. Dan kita tahu apa ni, Rela sinonim dengan khidmat bakti lah kepada masyarakat. Jadi untuk program kali ini, apa perkhidmatan ataupun inisiatif yang akan dibawa terus kepada masyarakat? Silakan.
2: Kalau kita bercakap tentang Rela ni, memang tak dapat dipisahkan lah daripada khidmat bakti kepada masyarakat. Sebab kalau kita lihat kepada slogan kita juga, dari rakyat bersama rakyat untuk rakyat. Jadi slogan ni sentiasa menjadi pegangan lah kepada kita dalam setiap tugas dan program yang kami laksanakan.
1: Baik.
2: Jadi melalui program ni, kami memasyarakat bukan sekadar hadir untuk meriahkan sambutan, tapi belah turut menerima manfaatnya daripada pelbagai perkhidmatan yang kami sediakan. Saya kongsikan juga, sepanjang program berlangsung nanti, sudah pastilah anggota Rela yang hadir, anggota Rela akan buat tugasan lah untuk menguruskan kawalan lalu lintas, parkir, pintu masuk dan kawalan ramai. Mungkin ada yang melihat tugas ni sebagai tugas-tugas perkara biasa sajalah. Tapi sebenarnya inilah yang membantu memastikan program itu berjalan dengan lancar dan semua pengunjung dapat hadir dan juga dalam keadaan yang selamat dan teratur dan selesa. Selain itu juga, kami ada menyediakan perkhidmatan gunting rambut percuma. Gunting rambut percuma untuk percuma kaum lelaki dan juga kanak-kanak. Ini antara satu inisiatif lah yang kami bawakan khas kepada masyarakat sekitar lah. Yang mengunting pula bukan jalan-jalan orangnya. Bukannya kita ambil takap muak saja untuk gunting rambut ni.
1: Memang mahir.
2: Yang mana anggota dalam negeri Baka yang telah mengikuti latihan secara profesional dalam bidang gunting rambut lah. Jadi saya mengajak ibu bapa yang mana datang bersama anak-anak, bolehlah singgah untuk menggunting rambut kat sini lah, kaunter yang kita sediakan tu.
1: Okey, percuma sahaja. Okey. Jadi jangan lepaskan peluang. Okey, kejap tuan, kita nak rehat sekejap. Saya yakin banyak lagi tuan nak kongsi, banyak lagi aktiviti-aktiviti yang menarik. Saya nak bagi diorang rehat sekejap. Tuan pun boleh rehat sekejap. Kita sambung selepas ini. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Coconut Shake dulu.
0: Bual bicara santai Coconut Shake dulu, Isnin hingga Khamis 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.

0: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Ya, Coconut Shake dulu. Terima kasih anda semua yang terus bersama kami pastinya di radio nombor 1 Orang Melaka, Melaka FM mempersonakan. Ya. Dah pun 1.48 minit tengah hari, kita masih lagi bersama menerusi Coconut Shake dulu bersama tetamu kita yang berusaha penolong Pesuruhjaya Kanan Rela, Tuan Zainullahan bin Saidur Rahman, Komandan Akademi Latihan Rela Malaysia ataupun ALAM, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela. Baik Tuan, tadi kita dah tahu sedikit berkaitan dengan program yang akan berlangsung dalam karnival yang akan berlangsung pada 11 hingga 12 Julai ini. Ada aktiviti tadi, last tadi Tuan sebut potong rambut secara percuma. Lelaki sahaja Tuan eh?
2: Lelaki
1: sahaja. Okey, jadi mungkin ada program ataupun pengisian lain yang lebih istimewa. Silakan Tuan.
2: Baik, satu lagi pengisian yang saya rasa amat menarik adalah kaunter pendaftaran keahlian Lela.
1: Ini orang ramai boleh sertai.
2: Kalau ada dalam kalangan pendengar yang mungkin dah selama ni berminat untuk sertai kita Lela, tapi tidak tahu bagaimana hendak mendaftar, bolehlah datang mendapatkan maklumat yang mana pendaftaran kini lebih mudah melalui sistem MyLela yang akan diassist ataupun dibantu oleh pegawai kami yang ada di lokasi sepanjang program berlangsung. Mungkin masih ada lagi yang belum mengetahui bahawa menyertai Lela ni adalah percuma. Tak dikenakan sebarang bayaran pun. Ahli yang mendaftar akan mengikuti latihan yang disediakan oleh jabatan, berpeluang menyertai pelbagai aktiviti kesukarelawanan. Apabila menjalankan tugas atau menghadiri latihan yang diluluskan, layak menerima allowance.
1: Ada allowance.
2: Mengikut kadar yang ditetapkan.
1: Walaupun namanya sukarela, tapi ada allowance.
2: Juga, di samping itu juga, kebajikan anggota itu juga sentiasa diberi perhatian.
1: Baik.
2: Melalui perlindungan insurans.
1: Ada perlindungan
2: insurans serta kemudahan rawatan sekiranya berlaku kemalangan semasa bertugas.
1: Baik.
2: Jadi saya berharaplah lebih ramai khususnya golongan belia tampil untuk menyertai kita di Jabatan Sukarelawan Malaysia ni.
1: Okey.
2: Bagi saya menjadi anggota Lela ni bukan sekadar kita pakai uniform, tapi lebih daripada itu sebenarnya. Kita berpeluang untuk berbakti kepada masyarakat. Bina disiplin dan juga kita sama-sama menyumbang kepada kesejahteraan negara kita ini.
1: Betul. Jadi tadi ada juga pendengar-pendengar kita dekat TikTok ni katanya nak tengok persembahan. Ada tak persembahannya tu Tuan? Macam mana?
2: Ada persembahan. Kita ada persembahan daripada Kombo Rela. Yang mana pasukan Kombo Rela ni adalah pasukan kebanggaan kami di Rela ni. Pernah memenangi pertandingan puisi berlagu peringkat KDN pada tahun 2004.
1: Hebat.
2: Dan juga ada persembahan dari Pancadangan Rela Malaysia. Pasukan Pancadangan Rela Malaysia ni pernah juga memenangi pertandingan marching band peringkat Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2024.
1: Mantap. Semuanya hebat-hebat. Jadi kalau nak tengok dengan lebih dekat kehebatan daripada pasukan Rela ni, datanglah ramai-ramai ya dekat mana Tuan sekali lagi.
2: Boleh datang beramai-ramai pada 11 dan 12 Julai ini di Akademi Latihan Rela Malaysia, Sungai Udang, Melaka.
1: Baik. Okey, ini ada pendengar kita, Rela Seri Petaling. Katanya, Rela Seri Petaling Brickfield, KL hadir. Terima kasih, Rela Seri Petaling. Mana lagi? Rela-rela negeri lain ada tak dalam ni? Jadi, apapun, terima kasih semua. Yang mana baru saja ikuti serangan kami, boleh tonton juga ya dekat live TikTok Melaka FM dan juga di Bilik Biru Melaka FM. Untuk anda yang baru ikuti siaran kami, boleh datang ramai-ramai ya pada 11 dan 12 Julai nanti, sempena dengan program Karnival Jelajah Wira Madani Rela Malaysia tahun 2026 dan juga sambutan hari ulang tahun Rela ke 54 tahun. Tarikhnya bila sambutan ulang tahun tu Tuan?
2: Tarikh pada 11 dan 12 Julai 2026 ini.
1: Tarikh sama juga
2: sambutan,
1: tarikhnya.
2: Sambutan hari ulang tahun Rela pada pada 3 Julai.
1: 3 Julai. Okey, 3 Julai yang lalu adalah hari Rela ya, dan 11 12 ni sambutan secara besar-besaranlah ya. Okey Tuan, jadi kita pun dah sampai ke penghujungnya. Mungkin nak kongsi sedikit lagi pengisian lain ke ataupun macam mana? Silakan.
2: Untuk pengisian ni kita banyakkan pengisian, satunya pameran agensi yang telah saya sebut tadi, pameran agensi, yang mana bagi saya pameran agensi ni adalah salah satu kerjasama kita bersama dengan agensi-agensi yang setempat lah yang berada di Melaka. Yang kedua je adalah lebih kepada kepat bakti kita kepada masyarakat, iaitu satu, kutu rambut. Kutu rambut itu adalah salah satu tugasan kita untuk kepat bakti kepada masyarakat lah.
1: Okey. Jadi siapa yang nak gunting rambut hari Sabtu Ahad ni, pergi ramai-ramai.
2: Yeah, betul.
1: Percuma saja kan?
2: Percuma saja.
1: Daripada anggota rela sendiri?
2: Anggota rela yang terlatih.
1: Ya, yang terlatih. Okey, jangan risau. Rambut mesti cantik macam rambut tuan sekarang. Okey. Jadi tuan, pesanan kepada semua pendengar setia Melaka FM, silakan.
2: Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menjemputlah seluruh warga Melaka, khususnya masyarakat di sekitar Sungai Udang Melaka, Melaka Tengah, Alor Gajah, Jasin, serta negeri-negeri berhampiran lah, seperti Negeri Sembilan dan juga Selangor dan KL lah, untuk datang meluangkan masa bersama-sama keluarga, hadir ke Karnival Jelajah Wira Madani dalam Malaysia, dan sambutan Hari Ulang Tahun Rela ke-54 pada 11 dan Julai ini di Akademi Latihan dalam Malaysia, Sungai Udang, Melaka. Yang mana program ini terbuka kepada semua, masuk adalah percuma. Jadi saya rasa inilah peluang yang baiklah untuk sisi keluarga.
1: Ya, betul.
2: Meluangkan masa bersama sambil menikmati pelbagai aktiviti dan perkhidmatan yang telah disediakan sepanjang dua hari penganjuran ini.
1: Baik.
2: InsyaAllah, bila hadir nanti, pengunjung bukan saja dapat memeriahkan sambutan Hari Ulang Tahun Lela ini, malah boleh mendapatkan pelbagai maklumat lah dan perkhidmatan yang kita sediakan di sini. Membuat saringan kesihatan, pemeriksaan pergigian secara percuma, membeli barangan keperluan menerusi jalan rahmah, serta menikmati pelbagai lah pengisian menarik yang telah kami sediakan. Bagi kami di Rela ni pula, program seperti ini bukan sekadar sambutan tahunan, tetapi lebih penting, inilah peluang untuk kami sertai masyarakat dan juga mendekati masyarakat.
1: Betul.
2: Sebab kita senyum dengan khidmat bakti kepada masyarakat, inilah peluang kita untuk masyarakat bersama-sama dengan kita lah. Akhir sekali, saya sekali lagi ingin mengajaklah seluruh warga Melaka untuk hadir bersama keluarga pada 11 dan 12 Julai nanti. Datanglah memeriahkan program ini dan memanfaatkanlah pelbagai aktiviti serta perkhidmatan yang telah kami sediakanlah.
1: Baik.
2: Kami di alam amatlah mengalu-alukan kehadiran seluruh warga Malaysia yang ada, pendengar-pendengar daripada Melaka FM ini, adalah ke Karnival Jelajah Wira Madani dalam Malaysia dan juga Hari Ulang Tahun dalam Malaysia pada 11 dan 12 Julai ini. InsyaAllah jumpa di Akademi Latihan dalam Malaysia.
1: InsyaAllah saya pun akan ke sana. Okey, jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang setahun sekali je nak tengok macam mana kerja-kerja abang-abang rela ni kan, macam mana tugasan mereka, dengan lebih dekat lagi lah, dan juga aktiviti-aktiviti yang mungkin akan mengeratkan lagi silaturahim sesama kita, insyaAllah. Kita harapkan semoga karnival ni akan berjalan lancar tuan,
2: InsyaAllah.
1: Semoga lebih ramai akan berkunjung nanti untuk sama-sama menikmati dan juga memeriah akan lagi karnival yang akan berlangsung 11 dan 12 Julai ini. Okey tuan, terima kasih banyak untuk perkongsian. InsyaAllah panjang umur jumpa lagi tuan, ya. Terima kasih kita ucapkan kepada yang berusaha penolong Pesuruh Jaya Kanan Rela, Tuan Zainullahan bin Saidur Rahman, Komandan Akademi Latihan Rela Malaysia Alam, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela, untuk perkongsian petang ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Bual bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti ayam berak kapur.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti ayam berak kapur.
2: Bermaksud, rupa pucat kerana penyakit.
1: Contoh ayat,
2: wajah kakak seperti ayam berak kapur sejak dia terlantar di hospital.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak laksana tuah berani laksana jebat Melaka. Saya rakyat bertemankan SS Sofia Haji Mohd Sufi menerusi panorama 2 hingga 6 petang. Dan kita bersua lagi untuk DC hari ini, hari Khamis, pastinya 9 Julai 2026. Dan apa pun, terima kasih kerana terus memilih radio nombor 1 orang Melaka sebagai teman anda untuk hari ini. Dan tak kira di mana juga anda berada, terus dengarkan kami 18 jam sehari menemani anda dari pagi sampai malam . Dan untuk petang ini, slot petang ini dari jam 2 petang hingga 6 petang berteman KSS insyaAllah. Dan juga di mana buat anda yang baru saja menyambut tugasan kembali ke pejabat, kembali ke sekolah atau sebagainya, kembali meneruskan rutin harian, terus tersenyum, okey. Dan kejap lagi jam 3.05 minit petang dalam segmen Persada Pantun, okey, insyaAllah bersama dengan Tok Zack. Bagi anda yang dah bersedia ataupun nak berbalas pantun, nak jual pantun pun boleh, boleh hantarkan terus kiriman pantun anda melalui bilik hijau 010-806-1023. Dan juga anda boleh menembusi dua talian konti Melaka FM 0628244777, 0628433377. Dan untuk jam yang terakhir nanti dalam program Secangkir Bicara Biar Santai Janji Sampai, kita akan kongsikan dengan anda tajuknya, Sayangi Diri Hormati Orang Lain. InsyaAllah akan kami kongsikan dari semasa ke semasa. Terus dengarkan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Kami menyiarkan lagu-lagu

perjalanan yang padat hingga ke stadium yang bergema. Selam denyut nadi, raga manusia dan drama di sebalik 16 bandar raya tuan rumah Piala Dunia disatukan oleh semangat bola sepak FIFA Stories from the Cities. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 10.30 minit malam di Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva, Presentation.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Rock FM 102.3.

0: Bijak laksana tua. Berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.

0: sejahtera.
1: Adian suka lagu baru dan terkini. Juga ada yang melayan lagu Hindustan.

0: segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan, membawa kita pada pukul 3:08 petang. Selamat petang juga buat anda yang masih lagi setia menemani kami ketika ada waktu ini. Dan kejap lagi dalam segmen Persada Pantun akan menemani anda bersama dengan Long Ashraf, insyaAllah. Dan anda boleh kongsikan pantun-pantun anda, pantun-pantun kreatif menerusi bilik hijau kita 01086-1023. Okay? Anda boleh hantarkan pantun anda, maksimumnya adalah 2 pantun sahaja. Okay? Syaratnya perlu menghantarkan 4 rangkap. Okey, baik. Kejap lagi SS akan kongsikan pantun-pantun teman-teman kita yang telah pun menghantar melalui di bilik hijau ni. SS akan bacakan satu persatu dan temanya untuk hari ini masih lagi persahabatan. Terus setia bersama dengan kami di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Malak FM 102.3 pastinya mempersonakan masa kita teman KSS ketika waktu ini untuk jam yang kedua dalam Persada Pantun menemui anda hingga jam 4 petang nanti ya. Baik, SS tak keseorangan sebenarnya bersama dengan Alung Ashraf bersama dengan SS. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, apa khabar?
0: Sehat adanya. Sehat ke tu?
1: Sehat. Terkejut okay. Dia ini.
0: Terkejut. Tak apa, simpankan terkejut tu dulu eh. Simpan dalam poket. Okey. Okey, Ana juga boleh bersama dengan SS Ana Rusi di TikTok Melaka FM. Okey, bersama dengan Alu Ashraf Petani, kita nak berpantun dan temanya adalah persahabatan. Kawan ke, sahabat ke, kasih sayang ke, masih lagi sebab kita minggu persahabatan loh.
1: Baik.
0: Okey. Okey, kita tak nak buang masa tau long sebab
1: hari ni hari ni lagu sahabat yang betul lah eh.
0: Okey. SS baru je dah keluarkan. Lepas ni kena masuk lah. Tapi di hujung-hujung lah kan. Nanti tersalah lagi main kan. Okey. Kita nak terus saja lah long eh. Tapi sebelum tu SS nak pantun pembuka.
1: Pantun pembuka?
0: Ya, pantun pembuka. Silakan long.
1: Bawa kuih elok tersusun. Hendak dibawa ke bandar Kaba.
0: Amboi.
1: Hari ni jadi bidang terkejun. Orang dinanti tak kunjung tiba.
0: Macam mana nak kunjung tiba kan? Tak ada pelawai. Okey.
1: Tak apa.
0: Baik.
1: Tapi tak apa. Kita pantun tak jalan.
0: Pantun tetap on. Sebab apa long? Ramai yang dah menghantarkan kiriman di bilik hijau. Itu belum lagi menembusi dua talian konti Melaka FM. Okey, syaratnya syaratnya bagi anda yang nak kongsikan pantun anda apa syaratnya long?
1: Syaratnya pantun mesti lampak kerat.
0: Ya.
1: Bertemakan persahabatan.
0: Ya, kalau tak dapat tema persahabatan, tak apa. Alung akan kejau bagi tema persahabatan. Ya, okey, pantun Allah. Yang pertama, orang yang pertama awal-awal dah hantar dah long. Kiriman daripada Abah Maftah Jaafar dari Shah Alam. Tapi sebenarnya tu terima kasih Abah Teknikal kita. Kata Alung tadi bidang terkejut. Abah Teknikal kita pun terima kasih Abah Nizam kita.
1: Abah Nizam.
0: Ya. Yeah. Okey.
1: Hari ni minta maaf lah. Seorang seberang laut, seorang seberang darat.
0: Tapi kita tetap bersama menerusi di TikTok Melaka FM. Long eh. Walaupun jauh di mata, dekat.
1: Dekat di jiwa.
0: Dekat di jiwa. Okey, baik.
1: Itulah yang bestnya sebab dah ada TikTok, dah ada RTM klik.
0: Betul.
1: Kan.
0: Betul. Semua boleh dengar, boleh tembusi. Baik. Okey, pantun yang pertama long Kiriman daripada Abah Muftah kita, pantun yang pertama ingin menjual kepada tuan hamba. Jam betik dicicah roti. Ada juga yang ada inti. Sahabat baik sentiasa.

0: diingati walaupun jauh dekat di hati. Jauh di mata, dekat di hati.
1: Betul. Apa duduk-duduk di tepi tebat. Sambil makan apa buah mangga.
0: Amboi.
1: Kalaulah dapat ramai sahabat.
0: Ya. Yeah.
1: Macam dunia ni kita yang punya.
0: Oh, itu semestinya lah, Long. Kan kalau tak ada sahabat ni, manalah kita nak mengadu, Long, eh? Sahabat juga dicari. Ya. Yeah. Okey, hari ni kita berpisah sementara, Long, eh? Okey. Baik, seterusnya pantun yang kedua. Hari berawan. Tak apa, biasalah tu. Siapa yang nak bersama kami kan, nak tengok wajah-wajah kami ini, boleh menerusi di TikTok Melaka FM, okey. Hari berawan, hujan lebat, turun mengalir menuju paya. Ramai kawan, ramai sahabat, murah rezeki, hidup bahagia.
1: Betul. Petik mari buah rumia. Banyak tumbuh tepian paya.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau untung rezeki sahabat bersama.
0: Ya. Yeah.
1: Susah dan senang dia ada.
0: Amboi, mana-mana ada, eh?
1: Ya. Yeah. Mm-hmm. Macam kita le.
0: Macam kita le. Ya. Yeah. Macam mana lagu tu? Lagu Daun. Sahabat tu?
1: Sahabat untuk selamanya.
0: Itu sepatutnya lagu yang okey. Baik, kiriman yang seterusnya. Kiriman daripada Arik.
1: Waalaikumsalam, Ija.
0: Ya, Arik pun Arik. Dah lama dah menunggu pantunnya untuk dibeli, Long, eh. Terima kasih juga rakan-rakan TikTok kita. Okey. Ada dua pantun sebab saya sudah pesan awal-awal maksimum dua pantun sahaja. Okey. Kembang kembang mekar bunga melati dipetik oleh anak Pak Roslan. Apa tanda sahabat sejati jatuh dan bangun seiring sejalan?
1: Itu dia. Lagi satu. Tanda sahabat sejati kan?
0: Ya. Yeah.
1: Terbang tinggi burung merpati.
0: Hmm.
1: Mana nak sama burung terkukur.
0: Amboi.
1: Satu tanda sahabat sejati.
0: Ya, apakah
1: apa
0: itu?
1: Apa perkara pun dia jujur.
0: Tak kisahlah kan? Kena marah ke kan? Dipalau ke? Kalau dia tetap akan jujur.
1: Itu yang dia jujur tu. Dia kata, kalau kata kita buat salah ke apa, dia tegur. Bukan kata kalau kita buat salah, betul tu, betul tu. Tak ada. Bukan sahabat tu.
0: Bukan SS, eh? Okey, baik. Itu luar negara, Long.
1: SS boleh jadi dua tau.
0: Ya, yeah, apa tu?
1: Sahabat sejati dan juga pemain simpanan sejati.
0: Yang tadi tu kita cerita luar negara, luar negara, Long, eh. Kita orang Malaysia, alhamdulillah, kan. Okey. Kiriman yang ke kiriman pantun kedua daripada Arik. Makan angin sampai ke Korea. Macam minggu lepas juga Korea lagi kan. Cukup masa pulang ke Malaysia. Sahabat sejati selalu setia. Tak lekang waktu, tak luntur masa. Wah, dia punya pantun cantiklah hari ni.
1: Wah, sedap betul pantun Arik.
0: Ya. Yeah.
1: Apa? Ni jawabnya. Pagi-pagi makan srikaya.
0: Amboi.
1: Letakkan mari di dalam raga. Kalau dapat sahabat setia, bersahabat indah sampai ke syurga.
0: Amin. SS pun nak macam tu. Walaupun kita pemain simpanan, kita pun nak diakhiri sebegitu, eh. Boleh, Long?
1: Ya. Yeah. Boleh.
0: Okey, seterusnya kiriman. InsyaAllah, eh. Kiriman yang seterusnya daripada Haji Latif. Okey, ada dua pantun katanya yang nak dijual kepada Along, eh. Yeah. Empangan sungai telah pecah. Terlalu banyak air mengalir. Kalau hendak naik beca, sila datang di Bandar Hilir. Ha.
1: Betul.
0: Along dah naik beca berapa kali, Long?
1: Eh, banyak kali.
0: Banyak kali, eh?
1: Tapi kalau Along naik beca, bukan pakcik tu yang kayuh tau.
0: Ya. Yeah.
1: Tolong kayuh.
0: Ayuh, yang tolong kayuh, eh? Tak apa. Asalkan dua-dua merasa naik beca, Long.
1: Betul.
0: Okey, beli, Long. Beli.
1: Cantik sungguh bunga cempaka. Cantik sungguh bunga cempaka.
0: Ya. Yeah.
1: Gugur tempat gang-gang gasing. Kalau le datang naik Melaka,
0: amboi.
1: Wajib le naik beca. Bandau kita pusing.
0: Satu bandau kita bagi, eh.
1: Satu bandau kita bagi.
0: Tapi itu kena bagi Along kayuh lah. Kan, Along, kan?
1: Kak, kesian. Tak ada seksa yang kayuh tu kalau Along yang naik.
0: Okey, pantun yang kedua, eh. Pantun yang kedua. Okey, kiriman orang yang sama lagi. Baik, pagi-pagi makan nangka. Isi nangka dalam talam. Sungguh cantik beca Melaka. Datang lihat waktu malam. Oi, meriah dong, meriah. Mainlah datang Melaka. Mana lagi?
1: Ya, Melaka le. Cantik sungguh bunga dahlia. Sudahlah cantik, wangi, haruman.
0: Amboi.
1: Satu-satunya beca dunia. Waktu malam bergemerlapan.
0: Wah, meriah, eh.
1: Meriah dengan lampu-lampu dia, dengan kartun-kartun dia, macam-macam kartun dia.
0: Macam-macam
1: orang kata. Dengan lagu-lagu dia.
0: Macam-macam jenis lagu, Long, eh.
1: Berdebu-debu. Ada pasang lagu dangdut, ada pasang lagu joget, ada pasang lagu K-pop, macam-macam lagu.
0: Melaka ni macam-macam. Ada mile singgah. Jangan singgah 2-3 saat je. Singgahlah 2-3 hari.
1: Ya, yang penting kena naik.
0: Okey, kena naik.
1: Merasa tau.
0: Ya, betul.
1: Dulu-dulu ada kereta lembu.
0: Ya.
1: Siapa pernah naik kereta lembu sini?
0: SS pernah sekali. Dekat Melaka.
1: Dulu Padang Palawan.
0: Betul. Tapi masa kecil lah.
1: Kalau naik kereta lembu, Along suka.
0: Suka, kenapa?
1: Kalau naik kereta lembu, Along suka. Sebab lembu tu lagi besar dari Along. Jadi Along tak kesian kalau dia nak tarik Along.
0: Tak kesian lah, eh. Okey. Kita ada panggilan, eh, Long, eh. Merusi di talian. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar?
0: Sihat, Alhamdulillah.
2: Apa khabar, Along ku sayang tu?
0: Ya. Cik Jasli.
2: Tak dengar, Along.
0: Along dengar, Along?
2: Along dekat rumah, Along.
0: Okey, tak apa. Terima kasih, Cik Jasli. Along tak dengar. Okey, silakan pantunnya, Cik Jasli.
2: Macam ni, ya?
0: Ya.
2: Malam awal, Mak Jah pergi ke Pekan. Makan ram, makan durian. Dengar tak?
0: Dengar.
2: Apakah ada berlaku demikian? Orang yang buruk, miskin selalu dipinggirkan.
0: Alamak, tuan. Itu dia. Silakan, Long.
1: Apa bantunya?
0: Okey.
1: GSS kena bagi tahu.
0: Okey, lagi sekali. Lagi sekali, ya. Cik Jasli, lagi sekali, Cik Jasli.
2: Maklum.
1: Ataupun dia GSS ulang balik.
2: Tengah makan ram, makan durian.
0: Ya. Yeah.
2: Mengapakah ada lagi demikian? Orang yang buruk miskin selalu dipinggirkan.
0: Mengapa ada lagi sedemikian? Orang yang buruk selalu dipinggirkan.
1: Aduh.
0: Itulah.
2: Ini terjadi betul ni.
0: Ya. Sekejap, Cik Jasli. Silakan, Long.
1: Jalan-jalan ke pergi kota. Nak cari buah berangan. Itulah dia ragam manusia memandang rupa sebagai bandingan.
0: Aduh. Pantun yang kedua, Cik Jasli.
2: Pokok betik di tengah halaman. Dikait orang di pagi hari.
0: Ya.
2: Orang yang cantik selalu berteman orang yang buruk terpaksa membawa diri.
0: Orang yang cantik selalu berteman orang yang buruk membawa diri. Macam mana tu loh?
1: Aduh.
0: Terima kasih Cik Jasli.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam mana tu loh?
1: Aduh, yai. Dari Melaka ke Air Keruh. Ajam cari sebakul ikan.
0: Amboi.
1: Kenalah percaya pada jodoh. Kita ni dijadikan berpasang-pasangan.
0: Amboi, kan? Kita berpasangan lah. Tapi sebagai sahabat long eh?
1: Hari ni kita berpasangan sebagai pemantun eh?
0: Pemantun. Luar daripada konti eh? Okey, seterusnya SS nak kongsikan lagi kiriman daripada Kak Diana. Okey, tapi kiriman Kak Diana ni ucapan selamat petang SS, selamat petang Long. Okey, seterusnya SS nak kongsikan kiriman daripada Maklong Mahawa. Okey, pantun dia satu je katanya. Tuang air dalam cawan. Air dibawa dari seberang. Masa baik ramainya kawan. Bila dah sakit tergolek seorang. Macam mana tu Long? Kita tak naklah macam tu kan?
1: Apa ni? Apa? Petang-petang tanam keladi. Tanam pula banyak batasnya.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau kita ni baik berbaik budi, masa sakit ramai yang jaga.
0: Betul, maknanya ramai lah yang sayang Long eh.
1: Betul, kena baik dengan semua orang. Time kita sakit tu lah kita tengok siapa yang datang.
0: Time tu lah kita sahabat. Nak tahu sahabat eh. Kadang kita tengah sakit pun dia buat lawak juga. Itulah sahabat sebenarnya. Yeah. Dia nak kita tak rasa sakit tu sebenarnya. Betul tak Long?
1: Kalau nak tahu sahabat tu dia sahabat ke tidak, kita jatuh tergolek tu dia ketahukan dulu.
0: Okey. Oh.
1: Itu betul sahabat.
0: Itu sahabat eh? Kalau pandai termenung tu bukan sahabat.
1: Kalau pandai termenung tu bukan sahabat.
0: Bukan sahabat eh?
1: Dia gelakkan dulu itulah.
0: Itulah dia sahabat eh. Okey, seterusnya Long eh, kiriman daripada orang Johor ni, Parit King katanya. Kat Wadiah Haiti kita eh. Yeah. Beli roti. Ya. Yeah. Beli roti di kedai kat Siti. Roti dimakan dengan kaya. Kalau dapat kawan yang baik hati, moga bahagia selamanya.
1: Betul.
0: Terima kasih Kak Wadia yang hadir di TikTok Melaka FM. Terima kasih banyak. Itu dia pantun yang dijual.
1: Naik kuda pasang pelana. Tunggang kuda ke kampung hulu. Kalau dapatlah kawan tak guna, apa-apa dia lari dulu.
0: Itu sakit betul hati ya. Itu kawan apa Long? Kawan kita minta kawan dijauhkan ya.
1: Itu kawan makan kawan namanya.
0: Kawan makan kawan. Tengoklah ni rakan-rakan kita mesti di TikTok eh. Ramai yang menghantarkan emoji tergelak. Kawan makan kawan bak kata Dak Jo.
1: Mesti ramai yang dah pernah terkena ni.
0: Ini gelak ni bukan kosong ni. Tak nak kawan macam tu. Itu komen-komen rakan-rakan kita mesti di TikTok yang komen yang naikkan komen. Terima kasih banyak eh. Okey. SS nak kongsikan lagi kiriman yang seterusnya. Kiriman daripada Pak Tua Serkam Long eh.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, kirimannya satu pantun Long eh. Kelapa muda buat salbat. Jalan-jalan ikut tepi. Kalau betul hendak bersahabat, bolehlah belanja secawan kopi. Inilah macam program SS dah, secangkir kopi. Secangkir bicara.
1: Secangkir kopi.
0: Ya. Yeah.
1: Secangkir bicara. Betul. Apa sakit sungguh kena sebat. Apa sampai air mata pun keluar mengalir. Kalau katalah betul nak bersahabat, jangan kata kopi. Kita belanja macam-macam air.
0: Air apa dong? Air jus.
1: dah tentulah kau kena shake.
0: Melaka kan? Mana lagi?
1: Segmen Melaka FM, kau kena shake dulu.
0: Ya, yeah, 1.30 minit tengah hari.
1: Betul.
0: Cara jawab . Okey, seterusnya SS nak kongsikan lagi kiriman ini. Seterusnya ada 3 pantun long. Okey, Syahid dari Taman Nobar. Dia kata, "Alung, sila beli pantun saya, long."
1: Baik, saya cuba ya.
0: Baik. Sahabat Melaka le, memang steady orangnya. Lepak semeja, gelak tak sudah. Bila susah dia datang hulur tenaga. Itulah sahabat kekal sampai sudah.
1: Betul.
0: Itu baru betul.
1: Betul. Anak ayam dalamnya sengit. Terkedek-kedek melulung-lulung. Kadang sahabat dia tak ada wang ringgit. Tapi apa cara pun dia akan tolong.
0: Tak kisahlah tenaga ke sebagainya, long . Itulah sahabat. Sahabat apa tadi, long? Sahabat sejati.
1: Sahabat untuk selamanya.
0: Okey, pantun yang kedua . Ada punya jelingan tu dia macam je kan. Ada macam perli tahu lepas. Okey, insyaAllah kejap kita cari long . Okey, seterusnya.
1: Padi.
0: Dari Melaka ke Tanjung Kling. Singgah sebentar membeli lokan. Orang Melaka budi dibanding. Manis bicara, sejuk pandangan.
1: Ini alu bagi pantun peranakan lah.
0: Boleh? Peranakan . Sila.
1: Peranakan .
0: Ya, boleh.
1: Burung terkukur, burung jelatik.
0: Amboi.
1: Terbang mari sampai ke sana. Walaupun banyak ramai nyonya yang cantik. Memang tak sama nyonya Melaka.
0: Itu peranakan punya pantun long . Okey.
1: Ya, buat peranakan babak nyonya tau.
0: Ya. Okey, dia hantar ketiga long. Kita boleh kongsikan ke lagi satu ke terus skip?
1: Boleh je.
0: Okey. Seterusnya dari Melaka ke Tanjung Kling. Singgah sebentar membeli. Singgah sebentar membeli lokan. Adat dijaga, syariat dijunjung. Biar dunia penuh keberkatan. Ni Cik GPT ke apa ni?
1: Kan? Sama
0: je. Sama je. Ada hujung tu lain sikit lah.
1: Kalau nak belajar pantun, jangan pakai AI tau. Nanti dia kurang tajam indahnya, jadi tumpul nanti. Takpelah, Alun jawabkan juga.
0: Boleh, silakan dong.
1: Okey. Dak Zura Juju makan tahu. Makan tahu sampailah kembang. Akhirat ndak, dunia pun mau.
0: Amboi.
1: Barulah hidup jadi seimbang.
0: Itu yang sepatutnya long . Dua-dua. Dua-dua perlu.
1: Nampak tak Alung kalau nak buat pembayang, mana yang lalu depan mata Alung buatkan pembayang.
0: Dak Zura
1: lalu. Maka dia lah jadi pembayang.
0: Tapi SS dekat depan mata ni tak jadi pembayang pun. Tak boleh jawab.
1: Hidung
0: kita mancung. Okey, baik.
1: Tanya Dak Zura, tanya apa yang kembang.
0: baik. Itu mesti di TikTok . Baik, seterusnya kita nak kongsikan hello. Menerusi di talian kita ada siapa tu? Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, apa khabar SS?
0: Sihat adanya. SS tak nak sebut nama, takut tersalah lagi. Adakah Kak Ziza Paso ke bukan?
3: Bukan.
0: Bukan. Siapakah gerangannya?
3: Maknam.
0: Yelah betul lah, bila dengar lenggok dia. Betul, suara Maknam. Okey, Maknam, pantunnya silakan.
3: Ada dua.
0: Okey.
3: pagi-pagi ke kedai Cik Etun nak membeli pucuk daun.
0: Okey.
3: Dah lama tak berpantun, rasa rindu sampai setahun.
0: Dah lama tak berpantun, rasa rindu sampai setahun. Silakan Long.
3: Along, apa khabar Long?
0: Along, apa khabar, kata Mak Nap. SS hari ni jadi perantara.
3: Along dah lupa Mak Nap tu.
1: Ya. Yeah.
0: Along dah lupa Mak Nap ke?
1: Mana ada lupa? Ada.
0: Okey.
1: Hashtag seluar belakang pintu.
0: Silakan Along.
1: Apa... Hari ni cerita pasal sahabat. Sahabat ada di sini dan sana. Kalau rindu senang je ubat. Cepat-cepatlah datang Melaka.
0: Mana bukan mana tu. Oh ya ke? Okey, lagi satu ni makna dua pantun ke?
3: Ya, dua pantun.
0: Okey, lagi satu.
3: Duduk bersanding pasangan pengantin. Salam diulu saudara kenalan.
0: Okey.
3: Amalkan hidup sifat prihatin. Nanti ramai orang nak berkenalan.
0: Amalkan hidup sifat prihatin. Okey.
1: Nanti ramai orang berkenalan.
0: Benar, SS translate.
1: Ya, SS jadi walkie-talkie.
0: Ya, jadi perantara pula seketika. Okey.
1: Itulah selalu mak nak orang panggil mak lah kan. Mak bila buat panggilan susah nak tembus talian. Hari ni dia tembus talian, Along pula jauh dekat laut. Ya.
0: Mak nak dekat mana tu? Mak nak dekat mana?
3: Mak nak dekat rumah ni. Sama dah lama tahu pantun dah.
0: Ya ke?
3: Tak banyaklah urusan.
0: Manap lah tak rindu kat kita.
3: Selalu dengar radio Melaka.
1: Oh, ni Manap Melaka ke?
0: Ya.
3: Alah, selalu jumpa Long selalu tu lah.
0: Selalu tak
3: jumpa kita, jumpa berpantun pergi dekat ni, warung-warung makan tu.
0: Warung-warung Long selalu jumpa.
3: Kan jumpa dekat rumah Pak Tua dulu kita jumpa.
1: Ya, betul.
0: Alah, dengar awak ya Long.
1: Dengar.
0: Okey, silakan Long.
1: Sebab dia kejap kuat kejap ujung-ujung dia apa?
0: Dia dengar sikitlah kan? Baik.
1: Itulah. Apa sampan penuh muatannya syarat. Hendak pergi ke Pasar Payang. Kalau hidup mengambil berat, kemana pergi pun orang sayang.
0: Amboi, okay. Mana-mana lah
3: Okey Long.
0: Terima kasih Mak Nap.
1: Mana ada dua tau.
3: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Mak Nap satu di Johor. Satu di Halur, Gajah.
1: Sebab Alung tak dengar tadi Mak Nap memang satu, minta maaf ya.
0: Ya, tak apa. Tapi Mak Nap di Halur Gajah ni pun katanya dah lama tak jumpa Alung. Long.
1: Ya, betul. InsyaAllah nanti kita jumpa Mak Nap.
0: Okey. Seterusnya Alung
1: dah 100 sikit ya.
0: Tanya. Oh ya ke? Terima kasih banyak. Okey, seterusnya.
1: Terima kasih semua.
0: Okey. Ya. Seterusnya sebentar ya. Mencari-cari baru terjumpa. Okey. beli peria di kedai Cik Lela. Beli juga bunga kemboja. Kalau kita tengok bola, jangan pula tak jadi kerja. Ini kiriman daripada Kak Bid.
1: Oh, Kak Bid.
0: Ini minat bola lah ni Long. Cuba Long pusingkan, kejauhkan jadi persahabatan Long.
1: Kejauh jadi persahabatan?
0: Ya.
1: Ini dia nak minum si air sarbat. Sarbat letak gula manis rasanya. Tengok bola dengan sahabat. Garanti tak terbang kerusi dan meja.
0: Itu baru betul jangan ada simpan dalam hati. Nak pula Long kena 04 Long. Kalau 04 betul-betul sahabat tak jadilah kan, nak bercakap kan.
1: Janganlah sampai bila tengok bola apa kita butak balik rumah. Kita balik balik polis, kita balik hospital.
0: Jangan. Minta dijauhkan. Okey, yang seterusnya Long ya. Beli cawan, beli gelas. Mari diisi bunga cempaka. Kalau nak makan asam pedas, jemputlah datang ke negeri Melaka. Mana lagi?
1: Betul. Melaka le.
0: Silakan Kiliman.
1: Bak kata apa? Bak kata Atak. Makan asam pedas Melaka. Tiga bulan hai tak lupa.
0: Tiga bulan. Itu belum setahun lagi. Tapi rasa dia masih masih terasa lah Long kan. Lama je. Bukan 3 bulan. Lebih pada 3 bulan. Kalau kita sukalah masakan tu, lebih pada 3 bulan eh. Okey. Silakan Long.
1: Ni jawapan dia tau. Terbang tinggi burung pekaka. Turun turun bertenggek pohon berangan.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau kena asam pedas Melaka. Dah 3 hari pun cuci bau masih di tangan.
0: itu kan betul kadang tak? Betul. Kita nak sapu mudak kat muka pun rasa kan? Macam bau masak asam je kan, rempah-rempah dia tu. Itu bau pior Long. Betul.
1: Rempah dia tu bau kat tangan, rempah tumis itu kat kita cuci tangan pun bau
0: masih lagi
1: bau
0: kan. Itu bau betul. Bau kesum dia Long. Okey. Pantun yang kedua. Beli cawan, beli gelas. SS dah baca. Dah habis lah Long. Okey, itu dia kiriman daripada Kak B.
1: Beli
0: okey. Okey, itu kiriman daripada Kak B, 2 rangkap. Kita ingat 3 rangkap, 2 rangkap rupanya ya. Okey, pantun yang seterusnya Long eh. Okey, kiriman dari siapa ni? Okey, tidak ditulis nama, kiriman misteri lah Long eh. Makan jamu rasa berselera sambil sembang riangnya hati. Sahabat sejati, teman setia. Susah senang sudah sebati.
1: Betul. Apa ni? Limau lelang limau kasturi. Banyak tumbuh di tepi tebat.
0: Ya. Yeah.
1: Kadang rasa kita ni susah sendiri. Datanglah insan yang bernama sahabat.
0: Itulah dia kan. Kejar-kejar itulah dia. Okey, yang kedua Long eh.
1: Sahabat untuk selamanya.
0: Buah manggis. Buah manggis, buah strawberry. Asam jawa di atas timbang. Teman menangis susah dicari. Teman ketawa keliling pinggang. Okey, seterusnya Long. Silakan Long. Ini kiriman daripada Cikgu Ajar Biba Long eh.
1: Pinggan tu saya.
0: Samalah kita Long eh. Kiriman daripada Cikgu Ajar Biba. Yang ni dia baru kongsikan namanya. Silakan Long.
1: Apa? Betul. Apa tu? Sedap sungguh si buah manggis.
0: Ya.
1: Jauh dia beli darinya dari. Kalau dapat teman menangis,
0: amboi,
1: itulah tanda sahabat yang baik.
0: Selalu ketawa je kan, nak juga yang menangis. Okey, itu kiriman daripada Cik Ghalibah.
1: Tapi Along suka ketawa.
0: Macam mana pula tu Long? Itu sahabat ke kawan ke rakan? Rakan dan taulan. Okey, yang seterusnya Long eh. Okey, biasalah kalau kita menerusi di TikTok ni dia delay sedikit lah eh. Okey, seterusnya nukilan daripada Omba Omar, Bandar Baru, Kedah.
1: Okey.
0: Ada satu. Terkurang minyak gorengan hangin. Ikan tengalan tidak termakan. Berapa banyak bintang di langit? Mengapa bulan pungguk rindukan? Amboi, petang-petang ni punya pantun.
1: Ya. Cantik sungguh emas tempawan.
0: Ya. Yeah.
1: Apa dilari orang sampai berkilat.
0: Mm-mm.
1: Bintang itu semuanya kawan.
0: Ya. Yeah.
1: Pungguk juga setia jadi sahabat.
0: Amboi, itulah dia.
1: Maaf.
0: Ah, salah.
1: Bintang itu semuanya kawan.
0: Mm-mm.
1: Bulan juga yang jadi sahabat.
0: Oh, bulan. Oh, yelah. Macam kita lah, Long, eh. Tapi hari ini dipisahkan oleh jarak dan juga waktu, Long. Seorang ke utara, yeah, seorang ke selatan. Ya, yeah, tetap bertemu.
1: Ya,
0: yeah,
1: betul.
0: Terima kasih atas komen-komennya. Okey. Kiriman yang seterusnya, Long, eh. Okey, yeah. Kiriman yang seterusnya. Okey, kita berehat dahulu lah, Long, eh. Ataupun
1: berehat dulu.
0: Okey, kita berehat dulu sementara menantikan kiriman-kiriman daripada seterusnya. Ataupun Long nak terus pilih ke, Long? Kita berehat seketika. Okey, kita nak pilih kita punya kejap lagi SS akan kongsikan dengan Long mesti di TikTok.
1: Tak apa, kita bawa ke minggu depan.
0: Okey, kita bawa minggu depan, eh. Okey, tapi kejap lagi. Jangan ke mana-mana, kita nak rehat seketika. Kembali semula selepas ini menerusi Persada Pantun di Melaka FM. Ini lagu Sahabat Selamanya.
1: Mempersonakan.
0: Daripada Padi.
1: Padi.
0: Melaka FM mempersonakan.
1: Ewa.

fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Dunia Innovaton mencari legasi inovasi.

0: Malak FM 102.3 pastinya mempersonakan di hujung persada pantun. Sebelum kita nak menutup tirai lah pantun penutup. Hari ini kita kongsikan berkenaan dengan persahabatan. Bila kita cerita pasal persahabatan ni, pastinya lah dalam kita ketawa, dalam kita gelak kan, dalam kita menangis, dalam kita buat lawak, semuanya ada rakan-rakan kita di di keliling kita, okey? Along masih lagi di talian, Along?
1: Ya, masih lagi bergayutnya.
0: Okey, masih lagi. Ingatkan dah hilang dah tadi.
1: Tidak melepaskan.
0: Okey, pantun penutup lah, Along eh. Tapi sebelum tu, SS nak bagi pantun juga. Boleh ke pemain simpanan nak bagi?
1: Boleh.
0: Boleh. Petang redup, angin berpuput. Burung pulang mencari sarang. Kalau sahabat paling menyambut, hidup terasa lebih tenang. Ini bukan pantun, ini bukan pantun penutup ni. Pantun Along kena beli.
1: Oh, Along kena beli?
0: Ya. Tak mentanglah kita pemain simpanan, tak sudi dia nak membeli.
1: Sedap sungguh ikan kerisi.
0: Amboi.
1: Ya. Sedap sungguh ikan kerisi. Makan pulak waktu petang. Dengan sahabat kita berkongsi saat susah dan juga senang.
0: Amboi, itu dia. Okey, baru boleh patut penutup dong.
1: Cantik sungguh bakul rotan diraut hujungnya sampailah tirus. Walau terpisah seberang lautan, persada pantun kita jalan terus.
0: Minggu hadapan bersama dengan Alung Ashraf lagi insyaAllah. Pada minggu hadapan nantikan sama ada kita nak bawa tema apa, kita rahsiakan dulu long eh. Minggu hadapan baru kita bagi tahu tema apa pula untuk minggu hadapan.
1: Jangan, nanti kan kalau DJ saya cakap minggu hadapan temanya rahsia, nanti diorang buat pantun rahsia.
0: Boleh, kita terima. Tapi Along pastikan Along akan kejar ke tema kita. Okey, untuk pemantun bertuah, okey, bab kata Along, insyaAllah kita bawakan pada minggu hadapan. Di mana minggu hadapan kita akan menjadi mencari empat pemantun bertuah lah kiranya, Along eh.
1: Baik. Kalau macam tu minggu depan Along tak jawab pantun tau.
0: Habis tu jawab apa?
1: Rahsia.
0: Amboi, dia kenakan kita balik. Terima kasih Along. Walaupun lebih kasih, kurang tak sampai satu jam hari ini kita bersiaran kan. Tak apa, terima kasih banyak dalam program Persada Pantun. Okey, jumpa dan temui lagi bersama dengan Alu Ashraf minggu hadapan dalam Persada Pantun. Baik, anda teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Putra, Adian Suka lagu baru dan terkini. Juga ada yang melayan lagu Hindustan.

hanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: 103.3 Melaka FM.
1: Kelajuan maksimum, debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4.35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: dengarkan peribahasa Melayu setiap hari di Melaka FM. Pergi memancing ikan puyuh, singgah di pekan membeli umpan. Dengarkan peribahasa Melayu di Melaka FM yang mempesonakan. Tanam kesidang di pagi hari, tumbuh sekuntum bunganya mekar. Peribahasa Melayu setiap hari, khas untuk para pendengar. Ingat peribahasa Melayu setiap hari di Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

0: Di mana saja anda berada, Melaka FM tetap menemani anda.
1: Panorama 2 hingga 6 petang, Melaka FM mempersonakan masih lagi setia menemani SS ketika dan waktu ini. Buat anda yang masih lagi bertugas petani kan, selamat menjalankan amanah dan juga semoga segala urusan kita dipermudahkan. Yang sedang memandu berniaga ataupun bekerja, di mana jualah anda berada, semoga hari ini dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik-baik. Dan apapun, jagalah tutur bicara kita, setiap perkataan kita yang keluar daripada mulut kita ni dan setiap ayat yang kita tulis di media sosial khususnya, mungkin bagi kita sekadar gurauan ataupun luahan, tetapi bagi orang lain ia boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Sebelum kita nak bercakap ataupun nak menulis tu, pilihlah perkataan, susunlah perkataan yang membina, bukan yang menjatuhkan. Baiklah, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, info solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini akan masuk pada pukul 4.44 petang. Terus dengarkan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Saidina Osman mengatakan ada perkara yang paling sia-sia, iaitu orang alim yang tidak pernah ditanya tentang ilmu dia. Dia jadi alim tapi orang tak pernah rujuk dia. Jadi sia-sia ilmu dia. Ilmu yang tak diamalkan. Dia ada ilmu tapi ilmu tu tak diamalkan. Pendapat benar yang tak diterima. Dalam kehidupan sehari-hari kita, kadang-kadang kita melontarkan pendapat-pendapat yang baik, yang benar, tapi orang tak nak pakai. Kemudian senjata yang tak pernah digunakan. Tak pernah tebang pokok, tak pernah guna untuk apa-apa pun. Nak sembelih binatang pun tidak. Masjid yang tidak pernah digunakan untuk mendirikan solat. Dibuat masjid besar-besar tapi orang tak masuk. Mushaf yang tidak pernah dibaca. Ni kita ingatlah sebab dekat rumah semua ada. Sebabnya kalau kita ada Quran di rumah ni, kalau boleh setiap Quran itu kita khatamkan sekali. Harta yang tak pernah diinfakkan. Kita makan duit wang ringgit tu ataupun harta tu kita guna, tapi dia untuk manfaat akhirat tak ada. Bila kita menginfakkan harta ni, dia ada manfaat untuk diri. Bila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap infak yang kita berikan dan selama mana ia digunakan ataupun difaedahkan oleh orang, maka dia akan dapat manfaat walaupun dia dah mati. Ilmu tentang zuhud pada orang yang mencintai kesenangan dunia. Dia ada ilmu tentang zuhud tapi dia ni cinta kepada kesenangan dunia. Tak bermakna lah. Dan umur panjang yang tidak digunakan untuk persiapan akhirat. Ini juga adalah sia-sia. Kerana orang yang kalau umurnya panjang tapi tak bersiap untuk akhirat, maka tak jadi makna lah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umur dan baik pula amalan.
1: Saudara muslimin dan juga muslimat, sebentar nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu akbar.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهيت هل yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah dikau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji.

0: sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.
1: Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka, Panorama 2 hingga 6 terus menemani petang anda hari ini. Buat seluruh pendengar negeri Melaka, selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga setiap langkah kita hari ini dipermudahkan, setiap urusan diberkati dan setiap kebaikan yang dilakukan insyaAllah akan menjadi saham untuk hari esok dan hari-hari yang seterusnya. Baik, petang ini kita nak kongsilah satu perkara. Bahagia ni tak semestinya datang dengan perkara yang besar. Kadang-kadang mesej bertanya khabar, senyuman ataupun ucapan terima kasih pun dah cukup dah kan. Jadi jangan loket untuk kita terus berbuat baik, terus tersenyum kan. Mana tahu kebaikan kecil yang kita buat hari ini, yang kita lakukan hari ini kembali balik pada kita di kemudian hari dalam pelbagai cara. InsyaAllah, amin. Baik, sekejap lagi sama-sama kita ikuti segmen Jana Minda dengan tajuk Memupuk Kasih Sayang Suami Isteri episod kedua. Terus setia bersama Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka.
0: Melaka FM 102.3 Radio nombor 1 Orang Melaka.
2: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda. Ini mesti ramai yang hari ini menantikan hari ini kesinambungan. Sambungan tajuk semalam iaitu memupuk kasih sayang suami isteri. Siapa ingat? Tiga tip yang kita kongsi semalam. Kita refresh sikit lah. Yang pertama, saya dah kongsikan tentang kena saling memahami. Yang kedua, layanan yang baik. Dan yang ketiga, doakan untuk pasangan. Hari ini kita nak tambah lagi 3 tip bagaimana boleh memupuk kasih sayang kita sesama pasangan kita. Untuk hari ini, tuan-tuan dan puan, yang pertama saya nak kongsikan tentang perlu saling lengkap melengkapi. Tuan-tuan, dekat dunia ni tuan-tuan, tidak ada pasangan yang hari ini sempurna. Tak ada tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dulu bila time bercinta, kita selalu cakap pada pasangan kita, engkau lah yang paling terbaik, engkau lah yang paling kucintai, engkau lah yang paling sempurna. Masya Allah, bila dah berkahwin, macam-macam lubang kita nampak, macam-macam keburukan yang kita lihat. Tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna melainkan Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut pasal saling-saling melengkapi tu, kenalah menerima seadanya pasangan kita. Yang baik, alhamdulillah. Yang buruk, jadikan ia sebagai proses untuk kita saling melengkapi. Maknanya, kenalah tegur-menegur, maaf-memaafi, dan kekurangan itu ditutupi dengan kebaikan pada pasangan agar menampakkan satu keutuhan dalam hubungan suami isteri itu. Okay?

0: Yang kedua, tuan-tuan dan puan, jauhi sikap mengungkit. Nak tanya, orang lelaki ke orang perempuan selalu mengungkit? Jangan-jangan kau bergaduh pula dalam kereta, kat pejabat, kat rumah tu kan? Sebenarnya tuan-tuan dan puan, sikap mengungkit-mengungkit ni tak baik. Sebab kita tak naklah disebabkan ungkit-ungkit ni menjadi salah satu faktor runtuhnya keutuhan rumah tangga. Kalau boleh tuan-tuan dan puan, apa kebaikan kita dah buat pada pasangan, jadikan itu saham terbaik kita ke akhirat sana. Tak perlulah kita nak ungkit sampai berlakunya salah faham. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan, ini penting juga. Solat berjemaah bersama. Bukan makan je bersama. Bukan hari ni naik motor je bersama. Tapi solat pun sekali-sekala, dan kalau boleh selalulah kita buat secara bersama. Jadi saya kena percaya, 3 tip yang saya kongsikan hari ini, iaitu saling melengkapi, jauhi sikap mengungkit dan solat berjemaah, dapat membantu kita memupuk kasih sayang suami isteri yang terbaik sesama kita. Nak lagi? Jumpa saya esok, Ustaz Fazli, dalam segmen Jalan Minda di Melaka.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Mana lagi?
4: Melaka FM pasti mempesonakan.
5: Malak FM mempersonakan dah pun menghampiri jam 5 petang. Terima kasih masih lagi setia bersama dengan Malak FM, Radio Nombor 1 Orang Melaka. Buat yang dah nak balik kerja tu, cek dulu barang-barang penting telefon, dompet, kunci rumah, laptop ataupun bekal makan tengah hari tadi kan. Pastikan semuanya ada. Jangan nanti baru separuh jalan kan, teringat ada yang tertinggal kan. Nak kena patah balik, bazir masa je kan. Dan yang sedang memandu pulang tu, semoga perjalanan dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Kalau telefon berbunyi, biarkan dahulu. Panggilan ataupun mesej tu boleh ditunggu. Tapi kalau betul-betul penting dan perlu dijawab, berhentilah di tempat yang selamat. Okey. Baik, untuk jam yang terakhir, Panorama 2 hingga 6 petang, ikuti secangkir bicara dengan topik hari ini, sayangi diri, hormati orang lain, untuk siri yang kedua. Sayangi diri dengan menjaga kesihatan, emosi dan juga tutur kata. Hormati orang lain dengan sikap sopan, mendengar sebelum hukum dan sentiasa bertimbang rasa. Nantikan perkongsian lebih lanjut lagi bersama dengan yang berbahagia, Datuk Haji Rahimin Bani. Terus setia bersama Melaka FM, Radio Nombor 1 Orang Melaka.

0: Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% untuk kali ketujuh berturut-turut pada tahap OPR semasa. Jawatan Kuasa Dasar Monetari MPC berpendapat pendirian dasar monetari adalah wajar serta konsisten dengan prospek kestabilan harga yang berterusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Petunjuk terkini menunjukkan pertumbuhan global yang berdaya tahan secara keseluruhan disokong oleh pengembangan teknologi yang kukuh serta keadaan bekalan dan harga komoditi utama yang bertambah baik. Malaysia dan Thailand bersetuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chan Virakul hari ini dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra, Putrajaya. Kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen untuk mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
1: We have to work hard, and I think both foreign ministers and meeting ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields including tourism must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersempena lawatan rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan Jambatan Kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discussed the second bridge, the Rantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang and Sungai Golok. Rantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also, we discussed the initial proposal to revive the Rantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Malaysia dan Thailand berjaya menyelesaikan isu tertunggak berkaitan akses pasaran sektor perikanan serta bersetuju mempercepat pelaksanaan MOU mengenai kerjasama pertanian dalam tempoh seminggu. Menurut Perdana Menteri Thailand, kedua-dua negara bersetuju untuk terus memperkukuh kerjasama strategi dalam beberapa bidang utama termasuk keselamatan makanan dan tenaga serta pembangunan ekonomi digital dan industri teknologi tinggi.
2: We welcome the meeting between our ministers of agriculture to find amicable solutions in which we have concluded a moment ago to the pending cases of market access for fishery and agricultural products. On people-to-people relation, we will increase cooperation to promote two-way tourism with better connectivity.
0: Anutin Chan Virakul. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi op agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salahguna kuasa dan pengubahan wang haram.
3: Dari awalan, pihak kami perlu mengenalpasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulingan dakwaan sebelum dapat dipanalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, SPRM mengesahkan menerima tiga maklumat berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 termasuk dakwaan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Satu daripada maklumat itu membabitkan dakwaan kesalahan rasuah oleh seorang calon pilihan raya. Dua lagi maklumat umum. Semua maklumat itu kini diteliti bahagian siasatan ibu pejabat SPRM bagi menentukan tindakan lanjut. Dan menjelang PRN Johor Sabtu ini, pemilih berdaftar dinasihatkan memeriksa lokasi pusat mengundi serta saluran undi lebih awal. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, semakan boleh dibuat melalui portal rasmi mysprsemak.spr.gov.my atau aplikasi MySPRSemak. Sebanyak 2.7 juta pemilih biasa layak mengundi bagi memilih 56 wakil rakyat bagi penggal akan datang. Berita seterusnya. Iran menuduh Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dimeterai pada pertengahan Jun bagi menamatkan konflik antara kedua-dua negara. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, tindakan Washington melancarkan serangan baharu ke atas Tehran jelas melanggar syarat perjanjian itu. Amerika dalam pada itu mendakwa serangan berkenaan bertujuan memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. 5 kru masih lagi hilang selepas bangkai sebuah pesawat kargo Boeing 737 yang dilaporkan terputus hubungan Selasa lalu ditemukan di perairan selatan Pakistan. Operasi mencari dan menyelamat selama 12 jam membabitkan aset udara dan laut itu berjaya menemukan bangkai pesawat kira-kira 53 batu nautika dari selatan Omara. Pesawat kendalian K2 Airways itu dilaporkan lepas dari Karachi sebelum menjunam dan terputus hubungan. Taufan Buffy dilaporkan terus bergerak menuju Taiwan selepas merentasi Laut Filipina. Pihak berkuasa Taiwan menasihatkan penduduk menyimpan bekalan keperluan dan bersiap sedia menghadapi kemungkinan taufan terbesar dari segi saiz yang melanda pulau itu sejak 1987. Pusat Meteorologi Kebangsaan China meramalkan Taufan Buffy akan melalui utara Taiwan sebelum dijangka membada wilayah Fujian di timur China pada Sabtu. Di India, sekurang-kurangnya 13 maut akibat banjir besar yang melanda bandar Surat di Gujarat susulan hujan lebat berterusan. Banjir turut menenggelami kawasan perumahan, memutuskan hubungan jalan raya dan memaksa ribuan penduduk berpindah ke pusat pelindungan sementara. Pihak berkuasa telah mengarahkan pasukan penyelamat untuk memindahkan mangsa ke kawasan selamat selain menutup semua sekolah dan kolej di daerah Surat sebagai langkah berjaga-jaga.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat suku akhir bakal membuka tirainya esok dengan hanya satu perlawanan di jadual melibatkan juara 2018 Perancis dan juara Afrika Maghribi pada pukul 4 pagi. Le Blue pastinya menjadi pilihan dengan tumpuan terarah kepada penyerang berbisanya Kylian Mbappe yang telah menjaringkan 7 gol setakat ini, hanya satu gol di belakang legenda Argentina Lionel Messi. Namun skuad Atlas Lions pastinya ingin membalas dendam selepas tewas 0-2 kepada lawan yang sama pada separuh akhir edisi 2022. Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois percaya pasukannya mampu melakar kejutan untuk menumbangkan Spanyol menjelang aksi suku akhir Sabtu ini. Courtois menyedari skuadnya turun sebagai pasukan bukan pilihan memandangkan Spanyol merupakan antara calon utama untuk menjuarai kejohanan ini. Namun beliau optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan oleh Belgium ketika ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizar Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Gagah berani laksana jebat.
1: Miss On Air di Melaka FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Abang, abang sihat eh?
3: Ya, alhamdulillah sihat bang.
2: Okey bang, mungkin juga pendengar kita nak tanyalah. Nama abang, siapa nama abang bang?
3: Okey, nama saya Muhammad Ubaidillah bin Muhammad Ali.
2: Mm-hmm.
3: Saya merupakan bukan pemilik tapi
2: bukan pemilik.
3: Saya lebih kepada manager. Hanya bekerja semampu untuk menguruskan segala hal kat kedai.
2: Okey, mungkin jugalah kalau pada awal dululah orang kata macam mana? Susahnya nak berniaga ni apa semua, jalankan bisnes. Almaklum lah, kalau kita cerita pasal kedai burger, banyak kedai burger. Tapi macam mana agaknya mengharungi cabaran mula-mula tu sampai lah beri tapak sekarang?
3: Satu cabaran untuk kita orang tu sebagai seorang penyaja kat sini, mengantarkan kualiti sebenarnya satu cabaran yang paling penting. Bukan apa, sebab kualiti ni menentukan orang akan lagi ataupun tak. Sedap atau tak sedap, itu subjektif. Tapi apa yang penting, kualiti mau kena jaga. Sebab kalau tak ada kualiti, orang bukan nak datang lagi. Jadi itu bukan senang untuk mengantarkan customer untuk datang beli dengan kita. Setiap minggu, bukan senang.
2: Betul, setiap minggu tu. Bayangkan setiap minggu. Dan ada setengahnya hampir setiap hari beli sebenarnya.
3: Betul.
2: Untuk yang baru bersama kita, saya rasa macam nak ke Melaka lah hujung minggu. Dekat mana tempatnya agaknya Burger Radiah ni? Beroperasi.
3: Okay. Radiah Burger Semabuk, beroperasi di Semabuk. Yang hadapan dengan dia perlu nuyung. Boleh tulis Radiah Burger Semabuk untuk pertanyaan dan tempat 011-21-89 57 53. So yang datang, insyaAllah apa yang awak akan beli, awak akan nikmati dengan penuh kasih sayang kepada kami.
2: Okey, terima kasih bye.
3: Sama-sama bang.
1: Miss On Air Melaka FM.

0: Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
2: Bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki.

0: kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM. Bukan kopi yang buat kita segar, tetapi patah bicara yang buat kita sedar. Ikuti secangkir bicara. Biar santai, janji sampai. Setiap Khamis, minggu pertama dan kedua. Semuanya di Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua yang mendengarkan kami sama ada negeri Melaka ataupun luar daripada Melaka. Terima kasih terus temani Melaka FM dari jam 6 pagi hinggalah kita bawakan 5.22 minit tengah hari. Dan SS Tak Keseorangan bersama dengan tetamu personaliti undangan bersama dengan yang berbahagia Dato' Haji Rahimin Bani, Pengerusi Biro Dakwah Dunia Melayu Dunia Islam. Assalamualaikum Dato'.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ Sophia?
1: Alhamdulillah, sihat adanya Dato'.
2: Alhamdulillah, syukur.
1: Dari mana ni Tok?
2: Ya, dari rumah terus ke Masjid Fathur Rahman, Pegelar Rama, solat terus ke sini.
1: Hari gantung tu eh.
2: Ya, ya.
1: Masya Allah, terima kasih. Hari ini Datuk berbaju.
2: Ya,
1: betul. Hari ini Datuk berbaju hijau. Sama dengan SS.
2: Ya.
1: Serba hijau juga tu eh.
2: Ya, ya.
1: Baik, hari ini insya Allah kita nak kongsikan lagi untuk minggu setiap bulan eh. Minggu yang pertama dan juga minggu yang kedua dalam segmen Secangkir Bicara Biar Santai Janji Sampai. Kita bawakan untuk siri yang kedua hari ini, Sayangi Diri Hormati Orang Lain. Baru saja SS berbual mesti di TikTok kan, kita apapun kita kena sayang diri sendiri dan yang paling penting hormati orang lain. Jadi macam mana kita nak gabungkan dua situasi ni, kejap lagi kita akan kupaskan. Mungkin Datuk boleh mukadimahnya dulu Datuk, silakan.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ Sophia Mop Sofi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi diberikan nikmat kehidupan kepada kita. Mudah-mudahan peluang yang ada pada hari ini kita gunakan untuk kita menyayangi diri kita, mencintai diri kita, dan insyaAllah sekaligus kita akan mencintai orang lain. Memang menyayangi diri sendiri adalah tuntutan agama. Islam menggariskan konsep menjaga kehormatan, memelihara kesihatan fizikal kita dan juga mental kita, serta tidak melakukan kezaliman ataupun melakukan perkara-perkara yang boleh membinasakan diri kita. Dan di antara prinsip utamalah dalam kita nak menyayangi diri kita, kita dah kupas minggu lepas. Kita sambung lagi minggu ini. Yang pertama, menjaga diri daripada kebinasaan. Ini selalu kita dengar, wala tulku bi aidikum ila tahluka. Jangan cepatkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Allah SWT melarang hambanya daripada melakukan perbuatan yang boleh memudaratkan, mendatangkan kemudaratan kepada diri kita, sama ada dari sudut fizikal, nak kelak-kelak jari ke atau
1: jangan.
2: Kadang-kadang diperas, putus cinta dah, dia merosakkan diri dia. Fizikal, mental pun tak boleh. Mana mentalnya sampai terganggu sebab pun mikir benda-benda yang pelik-pelik. Dan juga dari sudut jiwa kelah, jiwa kita, spiritual kita kena dijaga, kena tenang, kena redha, pasrah. Itu yang pertama. Yang kedua, hak tubuh badan kita. Badan kita ni amanah dari Allah Ta'ala. Kita ada panca indera kita, mata, telinga, kaki, tangan. Jadi kita perlu menjaganya melalui permakanan yang sihat, rehat yang mencukupi, dan juga menjaga kebersihan adalah dikira sebagai satu ibadah jika diniatkan ianya sebagai ibadah. Sebab tu kita kena berwaspadalah dengan sikap kita kadang-kadang buang sampah merata tempat. Sedangkan an-nazafatu minal iman.

0: bersih itu sebagai beriman.
1: Mm-hmm.
0: Ha, jadi kita nak Melaka khususnya lah bersih. Ha? Bukan saja dibersihkan oleh orang-orang yang bekerja. Oleh abang-abang kita yang berpanas. Ha? Mengutip sampah. Tapi kita sebagai pengguna ini mestilah.
1: Membantu.
0: Membantu. Jangan buang sampah merata tempat. Ini kadang kita tengok. Ha? Memang cantik bersih tetapi orang lain tolong menyapu, orang lain tolong kutip sampah. Kita sebagai pengguna jalan raya buang sampah. Musim buah ni pula sedap dia buang.
1: Lagilah tu
0: sebab sedap di mulut, tangan pun sedap membuang. Ha, ni satu perangai yang tak elok yang mesti dihentikan. Yang kedua, itu yang kedua lah. Yang ketiga, menjauhi dosa. Menyayangi diri bermaksud memelihara maruah diri kita. Kehormatan kita daripada terjebak di dalam maksiat yang boleh menjatuhkan martabat dan merosakkan masa depan. Ini kadang-kadang dah buat maksiat, tak ditayang pula.
1: Tunjuk pula.
0: Tunjuk pula, rakam lagi, pergi jual pula. Ha, ini tak menyayangi diri dia. Tak menyayangi diri sendiri. Eh? Dan yang keempat, mendidik jiwa. Tanda kita sayang diri kita, mencintai diri kita, sentiasa memberi kata-kata positif kepada diri kita sendiri. Kita kena bangga dengan diri kita ini diberikan kesihatan, keafiatan, kesempurnaan. Kita kena mensyukuri nikmat dan juga kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita melakukan kesilapan. Dan itulah gambaran ataupun manifestasi daripada kita sayang, kasih kepada diri kita sendiri. Kalau benda tu tak dibuat, mana kita tak sayang. Kita biarkan diri kita nampak tak terluka apa-apa, tapi dalaman kita luka.
1: Betul.
0: Apatah lagi kalau kita melukakan diri kita dengan melakukan aksi-aksi yang berbahaya. Berlumba motor secara yang tak betul. Membuli di jalan raya. Itu semua perkara yang tidak menyayangi diri. Bukan saja tak menyayangi diri, tapi tak menyayangi orang lain. Sebab orang lain akan menerima padah. Ahli keluarga kita akan menerima padah akibat daripada kecuaian kita. Begitu juga dalam konteks kebersihan. Kita tak jaga kebersihan, menyebabkan nyamuk membiak. Maka sebab kita tadi, orang lain juga akan merana. Disebabkan perangai tabiat kita yang tak menyayangi diri kita. Sebab itu, sayangilah diri anda supaya anda juga disayangi oleh orang lain.
1: Baik, itu dia. Terima kasih Datuk atas mukadimahnya. Sebenarnya mukadimah pun kita dah masuk isi dia sebenarnya. Macam Datuk kata-kata tadi kan, itu antara yang Datuk kongsikan, antara prinsip utamalah menyayangi diri. Jadi kita kena kaji balik. Kaji balik punca kenapa kita tak sayang diri ni, macam Datuk kata-kata tadi. Kita apa mengelah diri ke, mungkin sebab putus cinta dan sebagainya. Jadi nak tahu juga Datuk, bagaimanalah bentuk keseimbangan seseorang tu dalam menyayangi diri dan juga bentuk ketaatan kepada Allah.
0: Ya, terima kasih DJ Supia. Sidang pendengar, sidang penonton di mana saja anda berada, tahniah kepada semua kerana masih lagi bersama dengan 102.3 Radio Orang Melaka. Cuaca di luar panas, terang,
1: cantik, sebab,
0: cantik dan ceria-cerialah kita dalam menghadapi liku-liku hidup yang mencabar pada hari ini. Sebab betul. Itu kita nak mengajak diri kita masing-masing menyayangi diri kita. Kalau kita tak sayang diri kita, bagaimana orang nak sayang kita? Sebab itu, sebagaimana yang disebutkan juga oleh DJ tadi dan juga saya pernah sebutkan juga pada minggu lepas, iaitu syarat utama dalam menyayangi diri kita ialah ketaatan dan kepatuhan kepada pencipta kita. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu prinsip utama tu. Justru itu dalam Islam, mencari keseimbangan antara mencintai diri sendiri dan ketaatan kepada Allah adalah aspek terpenting, terpenting dalam kehidupan seorang Muslim. Dalam menjalani kehidupan seharian dan memenuhi kehendak dan keperluan diri, seseorang individu perlu bertanggungjawab atas segala tindakannya kerana ia mempunyai kesan kepada kehidupan akhirat. Apa yang kita buat hari ini, tadi saya dengar DJ pun cakap, setiap apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan secara sembunyi, secara terang-terangan, semua akan memberi kesan kepada kehidupan kita. Jadi dalam konteks ini, ia menekankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta kesejahteraan diri daripada perspektif akhirat. Ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan dalam setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi konsep mencintai diri sendiri ini dijelmakan melalui sikap bertanggungjawab seseorang Muslim dengan memelihara daripada perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang keji. Dan selalu kita dengar juga ayat yang menyatakan bahawa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi hari ini kita kena ubah diri kita, sayangi diri kita, jangan lakukan perkara-perkara yang tidak baik kerana perubahan tadi sudah tentulah akan mencorakkan kehidupan kita di masa akan datang. Ayat ini sidang penonton, sidang pendengar sekalian, memberikan pengertian bahawa dalam semua tuntutan agama Allah mempertimbangkan kemampuan makhluk, mempertimbangkan individu, kemampuan kita yang juga mencakupi keperluan untuk mencintai diri kita. Jadi kalau kita sendiri tak sayang diri kita, bagaimana orang nak sayang? Jadi keseimbangan ini membuktikan bahawa dalam usaha untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang Muslim juga perlu memastikan dia tidak mengabaikan kesehatan dan kesejahteraan diri sendiri. Hal ini menunjukkan gambaran Islam yang seimbang antara ketaatan rohani dan perhatian terhadap keperluan peribadi dan fizikal, luaran dan dalaman kita, zahir dan batin. Menjaga kesehatan dan kesejahteraan diri juga termasuk dalam ibadah jika didasari dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sebab innamal a'malu binniat. Insya-Allah.
1: Insya-Allah. Terima kasih Dato', itu dia untuk perkongsiannya. Petani yang bagi anda yang baru saja bersama dengan kami, boleh bersama melalui di TikTok Melaka FM dan juga di bilik biru kita, dan mungkin ada sebarang perkongsian kan, boleh hantarkan terus di bilik hijau 0108-061-023. Bila kita kupaskan Datuk, topik kita sayangi diri, hormati orang lain, sebenarnya banyak perkongsiannya. Bila kita sebut saja sayang diri, banyak yang boleh kita sentuh baru-baru ni kan. Ada orang kata berlakunya di jalan raya kan Datuk, menerusi di orang kata di media sosial, di mana kita ni ada je pembuli-pembulinya kan, mungkin sifat-sifat yang tidak sepatutnya kita lakukan, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Mungkin nak tahu juga Datuk, bagaimana kita ni nak melakukan amalan-amalan yang boleh meningkatkan kecintaan kepada diri kita ni, seterusnya dapat menghormati orang lain. Itu sebenarnya susah sebenarnya, daripada masa yang sama sayang diri dan juga mendapat penghormatan daripada orang lain. Silakan Datuk.
0: Terima kasih DJ Sophia. Kita hari ni tetamu kita tak ramai lah, mata melihat ni.
1: Itulah, minggu pergi? Lepas minggu lepas ni ramai.
0: Mana pergi, mana pergi.
1: Nak kata tengok bola, belum lagi.
0: Baik, terima kasih DJ Sophia. Kita santai-santai lah kan, nama pun jaga bicara.
1: Ya, untuk petang-petang ni mungkin yang baru balik kerja tu.
0: Jangan stres sangat.
1: Nama
0: pun sayangi diri kan.
1: Ya, sayangi diri, hormati orang lain. Baik.
0: Jadi antara amalan-amalan yang boleh meningkatkan kecintaan kepada diri kita dan seterusnya nak menghormati orang lain. Memang betul lah DJ beritahu tadi, bukan mudah nak menghormati orang lain. Kadang betul. Senyum pun payah. Kadang
1: macam
0: angkat
1: itu?
0: Tangan pun payah. Sebab apa? Diri sendiri keras. Dalam diri tadi dah ada perasaan terhijab lah. Seolah dia sajalah hidup dia.
1: Ego ke tu Datuk?
0: Tak juga ego, tapi ia sebagai macam satu
1: penghalang.
0: Penghalang lah. Baik. Dalam Islam, ibadah seperti sembahyang, puasa, zikir, ianya memiliki peranan penting dalam kehidupan kita ni. Terutama dalam meningkatkan kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Dalam kerangka yang syar'i lah, ikut syar'i, ikut syarak, dan kesan dia membawa kepada menghormati orang lain.
1: Betul.
0: Bila kita taat perintah Allah, otomatik dia akan membawa kepada konsep menyayangi, menghormati orang lain. dia lahir bersifat benar. Benar membantu perintah Allah. Sifat tolong-menolong, sifat sabar. Nak sembahyang pun sabar. Jadi, kalau kita boleh sabar di situ, maka dengan orang lain juga kita akan sabar. Begitu juga hormat-hormati. Kita sembahyang, kita ada kepimpinan, ada imam. Imam bertakbir, kita takbir. Imam rokok, itu rokok. Maknanya begitu juga. Bila taat perintah Allah, melalui sembahyang umpamanya, puasa, zakat, otomatik dia membawa kepada kepribadian kita untuk menyayangi orang lain. Dalam zakat contohnya, sudah tentulah. Zakat tadi adalah untuk asnaf. Menolong orang yang fakir miskin. Bituju orang-orang lain. Bituju puasa. Nak merasai kesusahan orang lain, mana kita berpuasa. Disitulah sifat semula jadi yang hasil daripada amalan-amalan yang dilakukan ke atas diri kita. Jadi, melalui solat, seorang Muslim mengingati Allah Subhanahu Wa Taala serta mengakui kelemahan dan kekuatan pribadi dia. Jadi, solat juga membuka ruang untuk membuat tindakan seharian serta memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni lemah, kita ni jahil. Maka kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka secara tak langsung, ianya akan memberikan kekuatan kepada kita dan kita akan menghormati orang lain. Kemudian dalam bab ibadah puasa pula, kita dapat menahan diri kita daripada keinginan nafsu kita, serta lebih memberikan fokus kepada aspek dalaman kita, rohani kita. Soal dalaman, soal menahan kelaparan, kesabaran, menahan kemarahan. Jadi bila seorang Muslim belajar tentang disiplin, tentang sabar, tentang rasa empati terhadap diri kita, maka secara tak langsung kita akan menjelmakan benda tadi kepada orang lain. Jadi amalan zikir umpamanya lah, zikir ni mudah
1: contoh,
0: dia memang sambil-sambil DJ duduk, hati dah tentulah berzikir. Walaupun mula bercakap tadi, hatinya tak berganjak kepada zikrullah. Kerana itu adalah satu ketenangan. Dan amalan zikir membantu seseorang Muslim mengingati Allah SWT melalui doa dan juga ucapan syukur kita. Dan tindakan ini mampu menjernihkan pemikiran kita. Mampu memberikan ketenangan kita. Ketenangan ini benda yang abstrak, benda yang tak dapat diberikan oleh orang lain. Tapi dengan zikrullah, Allah akan mengurnikan ketenangan kita. Kita tengoklah ibu ayah kita yang dulu-dulu yang susah payah kan, dia tenang, relax ya. Dia anak dia bukan kata 7-8, baru ni saya jumpa 15 orang anak dia. Tenang ya. Sebab apa? Amalan-amalan dia tadi. Dia sentiasa berpasrah, redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keseluruhanlah DJ Supia dan juga teman-teman sekalian, setiap ibadah mementingkan keseimbangan antara fizikal kita, mental kita dan juga dalaman kita, spiritual kita. Ia menunjukkan bahawa sayangan diri dalam Islam ini tidak hanya memenuhi kepentingan diri sendiri, tetapi juga memperbaiki diri untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun takarub ila Allah. Semakin kita sayang diri kita, mana kita sayang dengan Allah Taala. Sebab itu kita selalu dengan ungkapan man arfa nafsahu fakan arafa Allah. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Jadi barang siapa menyayangi dirinya, maka dia akan lebih menyayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita tahu siapa diri kita dan kita kenal siapa pencipta kita. Jadi kita jadi manusia yang bertuhan. Yang Tuhan itu menciptakan kita dan kita mesti menyayangi dan mengutamakan pencipta kita daripada yang lain-lain.
1: Masya-Allah, terima kasih Dato' atas perkongsian tadi, dan banyak lagi yang kita nak kupaskan, banyak lagi yang kita nak kongsikan dengan anda. Jangan ke mana-mana, terus bersama Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: kopi yang buat kita segar, tetapi patah bicara yang buat kita sedar. Ikuti Secangkir Bicara. Biar santai, janji sampai. Setiap Khamis, minggu pertama dan kedua. Semuanya di Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan 45 minit petang sekejap je Dato'. Yeah, yeah. Lebih kurang 15 minit mengakhiri tugasan SS sekaligus mengakhiri secangkir bicara. Dan kita nak kongsikan lagi, terima kasih yang berbahagia Dato' Pengerusi Biro Dakwah Dunia Melayu Dunia Islam. Untuk petang ini kita kongsikan topik yang sangat-sangat menarik. Sayangi diri, hormati orang lain. Yeah. Yang ini dalam kehidupan kita Dato' hari-hari berlaku dalam kehidupan kita, sayangi diri, hormati orang lain. Hari-hari kita berlakunya perkara ini sebenarnya. Mungkin SS nak kongsikanlah Datuk, nak tanyakan juga sebenarnya untuk perkongsian bersama dengan pendengar Melaka FM, bagaimana cara ataupun keedahlah Datuk untuk seseorang tu menghormati orang lain sehingga menimbulkan suasana harmoni dan juga kasih sayang antara satu sama lain. Kadang kita ni hormati kadang terpaksa. Macam mana tu Datuk? Silakan.
2: Ya, terima kasih DJ Sophia, Mama Sophie, sidang pendengar, sidang penonton. Ya, orang tanya saya, sihat? Datuk sihat? Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Boleh sampai ke konti ni sihat lah. Alhamdulillah.
1: InsyaAllah. Alhamdulillah.
2: Bila sebut saja sayangan diri kita dengan orang lain. Orang lain itu bukan jauh sangat. Anak kita, suami kita, isteri kita, pak mentua kita, jiran kita. Dekat je pun. Bukan orang lain itu dekat Amerika ke.
1: Tidak.
2: Orang lain itu dekat Jepun tak?
1: Orang depan mata
2: depan
1: tu
2: mata
1: eh.
2: Depan kita pun sebenarnya. Sebab itu, kaedah terbaik untuk menghormati orang lain dalam Islam bermula dengan kita menjaga yang ada dekat depan kita ni. Apa dia? Lidah.
1: Gitu. Lidah.
2: Mulut. Itu yang pertama tu. Jangan pergi jauh-jauh.
1: Ya, itu yang paling penting waktu
2: bukan
1: sekarang ni.
2: Bukan kaki tu jauh kan?
1: Ya. Lidah dulu tu
2: lidah
1: eh.
2: Lidah tu. Maknanya sesuai apa yang pernah diungkap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya berkaitan sebab kebanyakan orang yang dimasukkan ke dalam syurga. Maka baginda bersabda taqwallah wa husnul khuluq. Maksudnya takwa kepada Allah dan baik akhlaknya. Lalu ditanya baginda wasuila an aktsar min yulhilnan ilanar ditanya berkaitan sebab kebanyakan manusia dimasukkan ke dalam neraka, maka Rasulullah mengatakan faqala al-fahmu wal faraj. Lalu baginda menjawab mulut dan kemaluan. Jadi mulut itulah yang perlu dijaga, sebab mulutlah maka manusia banyak diumban ke dalam neraka. Jadi dalam dalil yang lain banyaklah. Selalu kita dengar apa yang dikatakan, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, bal yakun khairun aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka bercakaplah yang baik-baik ataupun didiam. Jadi yang pertama, kaedah dia ialah menjaga lisan, pertuturan kita. Maknanya panggilan yang baik, panggil orang lain dengan nama gelaran yang yang sesuai, yang elok, elakkan gurauan melampau. Ni gurau-gurau orang Melaka gurau juga tapi kadang melampau. Jangan memperlekeh, jangan mengejek, jangan menggelar orang lain dengan nama-nama yang buruk. Kemudian bercakap dengan lembut. Bercakaplah dengan tersusun, gunakan nada yang yang sesuai dengan pendengar. Kalau orang tu mungkin dia kurang dengar, kuatlah sikit. Kita tahu memang dia jenis tak dengar. Kita kuat dan dekati dia. Pegang badan dia. Katakan. Bukan terjik terlulung lah. Jadi, apatah lagi kalau bercakap dengan orang tu.
1: Apatah lagi.
2: Dia tak dengar. Mungkin tak dengar sangat. Jadi, kita sapa dia, pegang tangan dia, cakap apa yang kita nak. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga sikap dan perbuatan. Jadi pendengar yang baik. Kita kena jadi pendengar yang baik. Suami mendengar apa yang dituturkan oleh isteri dia. Anak juga jadi pendengar yang baik kepada tuturan ibu ayah dia. Anak murid juga jadi pendengar yang baik kepada ajaran guru-guru dia. Kemudian beri perhatian ketika bercakap. Ini kadang bila orang bercakap, kita main handphone, termasuk yang bercakap ni. Maknanya untuk diri kita lah. Jadi tinggalkan handphone dulu. Dengar. Pandang wajah orang yang bercakap tadi. Dan jangan memotong pertuturan atau percakapan orang lain. Apatah lagi orang yang lebih dewasa daripada kita, ayah kita. Ya, dengar dulu, habiskan cakap dulu. Kemudian menjaga aib orang lain. Jangan menyebarkan keburukan ataupun mencari-cari kesilapan sesama manusia. Kadang-kadang kita tahu satu, ada lagi tak? Ditambah-tambah. Dah tahu satu cukup, itu pun kita hentikan setakat kita saja, bukan disebarluaskan ataupun dipanjang-panjangkan. Dan kita kena, ini benda yang penting lah, memberi salam ni. Ini perintah Allah dan juga sunnah Nabi. Beri salam. Sahabat tak peluang nak beri salam, Rasulullah salam dulu. Jadi kita ni budaya Assalamualaikum ni mesti diwujudkan. Kita jangan lokek untuk memberikan salam, ucapan salam sejahtera, mendoakan saudara-saudara kita. Dan yang ketiga, kaedah untuk menghormati orang lain dalam Islam ni, menjaga batas sepadan kita. Maksudnya privasi kita ni, maknanya kita kita kena jaga. Nak masuk, minta izin. Dalam konteks rumah tangga pun, anak-anak kita diajar. Betul. Waktu mana yang boleh masuk, waktu mana termasuk dalam bilik ibu ayah dia. Itu dalam Islam tu. Apatah lagi rumah orang lain. Jadi kita kena jaga batas-batas ini. Jangan menceroboh barang peribadi atau ruang bilik orang lain tanpa kebenaran. Termasuk juga pejabat. Tiba-tiba kita duduk meja dia, duduk kat kursi dia. Tukar meja kita. Jadi akan timbul fitnah. Walaupun kata kita nak numpang, tapi kita minta izin. Minta izin dengan orang lain. Kemudian dalam suasana ini, kita banyak perbezaan pendapat. Jadi kita kena mengurus perbezaan pendapat dengan cara yang baik. Apa masalah dia? Apa yang rasa sampai berselisih faham tadi? Adakah perkara-perkara kecil atau perkara-perkara dasar lah? Jadi tengok mana pentingnya kita untuk bermusyawarah, berbincang. Dan kalau berlaku kesilapan, maknanya tegur secara peribadi. Tidak perlu kita perbetulkan secara umum. Jadi cara yang terbaik lah. Mungkin kita panggil dia sambil keluar masjid, kalau di masjid lah. Mungkin kita tengok dia mungkin sujud tak betul. Jadi kita jumpa dia
1: seorang.
2: Jumpalah. Jadi itu kaedah yang kita boleh pimpin supaya kita dapat menyayangi orang lain, dan orang lain akan berterima kasih. Sebab tu kita kena bimbing diri kita. Kita yang memberi pun kita tak boleh sombong soal kita pandai. Tidak, kita diberikan peluang oleh Allah membetulkan. Dan orang yang ditegur tadi pun bersyukur sebab masih ada insan yang sanggup menegur. Itu yang pentingnya, hormat menghormati, ta'awun tolong-menolong, dan juga yang paling penting, kita sayang menyayangi antara satu sama lain sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara.
1: InsyaAllah. Terima kasih Datuk atas pencerahan ni. Tadi banyak sebenarnya SS, siap catit lagi lah. Kata Datuk tadi kan, kalau kita nak menegur tu ada caranya, ada adabnya, ada kaedahnya kan.
2: Dalam grup lah. Ini dalam grup
1: contoh.
2: Dalam grup ada 100 orang. Jangan tegur dalam grup. Kalau katakan dia post pada benda yang tak elok, kita boleh direct pada dia, PM dia, personal
1: message. Personal.
2: Jangan kita tegur dalam grup.
1: Kalau yang boleh menjatuhkan maruah
2: dia. Jadi daripada benda kecil jadi besar.
1: Baik. Nak pula sekarang ni zaman tular tu, zaman viral. Ni sikit screenshot sebar, tak puas hati sikit sebar lama kan. Dan apapun bila Datuk tadi ada sentuhkan menegur ataupun percakapan, menegur cara yang berhemah pun mengikut teguran tu pun mengikut umur jugalah tu kan. Mungkin yang lebih tua tu kita nak tegur tu sebenarnya ada adab supaya tak berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini.
2: Sebab tu dia mulakan dengan salam tadi. Salam tu penyejuk.
1: Walaupun kita tak kenal orang tu kan Datuk. Masya Allah. Baik, mungkin untuk yang tak akhir Datuk. Ni memang masa pun cemburu. Ini kan manusia cemburukan kita kan. Masa pun mencemburui kita. Jadi mungkin untuk yang tak akhir Datuk. Di mana masyarakat yang berpecah belah tu lazimnya didorong oleh faktor utamalah, seperti contoh macam rasuah yang menjejaskan keadilan sosial, perbezaan ni Datuk, mungkin untuk yang terakhir tersalah soalan pula. Tidak dinafikan lah Datuk, terdapat perpecahan ataupun perselisihan lah di kalangan masyarakat kita hari ini, dan kita nak tahu juga punca yang menyebabkan perpecahan, mungkin dari segi masyarakat kita macam mana kan. Dan juga kalau kita tengok pun sekarang ni di media sosial pun kita tak kenal, tapi mudahnya berpecah belah sesuatu orang kata hubungan tu Datuk. Mungkin Datuk boleh kongsikan.
2: Terima kasih DJ Sophia, teman-teman pendengar, penonton di mana saja anda berada. Suasana hari ini kita tak dapat dinafikan lah. Memang berlaku perpecahan di kalangan masyarakat kita. Dan reka cerita lah dan suasana hari ini, faktor utama yang berlaku saya nampak ialah perbezaan pahaman politik yang melampau lah. Dan juga perbalahan mengenai isu-isu cabang ataupun puruk dalam agama ni. Selain itu juga sikap tamak ataupun bagi saya gila kuasa lah bagi setengah orang, sehingga menimbulkan sentimen perkauman yang melampau-lampau. Jadi suasana ini kita kena tangani dengan cara yang baik. Kalau ikut dasar Islam, kita kena berpegang pada prinsip, kalau suatu perisihan tadi berlaku, mesti rujuk kepada dasarnya. Mesti balikkan kepada Allah dan Rasul. Rujuk kepada Al-Quran, rujuk kepada As-Sunnah. Jadi, secara terperinci lah puncanya. Yang pertama saya nampak, politik kepartaian ini yang melampau. Perbezaan ideologi politik ini kadang-kadang disalahgunakan lah. Sehingga mencetuskan perpecahan kaum dan menghalang persepakatan nasional. Jadi, ini benda kena dibaiki. Muafakat lah, muafakat membawa berkat. Apatah lagi kita sesama orang Islam, orang Melayu, muafakat lah sebaik-baiknya. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Itu yang pertama. Yang kedua, krisis kepimpinan. Jadi kepimpinan malah taladan. Kalau kepimpinan tidak betul, maka yang di bawah, masyarakat bawahan akan komplain. Masyarakat bawah akan berpecah belah. Kerana bila seseorang tadi mempertahankan kepimpinan yang tak betul, maka orang lain akan melihat itu sebagai perkara yang tak betul. Jadi kepimpinan penting, mesti mengkoreksi diri sendiri. Kalau dah silap, betulkan. Jangan kita seolah kita yang betul walaupun kita sebagai ketua. Ketua mesti jaga, sebab tujuh golongan yang dapat perlindungan Allah pada hari tidak ada perlindungan ialah imamul adil, pemimpin yang adil. Jadi setiap sesiapa yang pemimpin, dia kena baiki diri dia supaya orang bawahan tadi gembira dan boleh patuh dan menyokong kepimpinan dia. Kemudian yang satu juga punca dia lah, bila tidak ada keadilan ataupun rasuah lah berlaku pada hari ini. Benda yang tak patut, contoh bola, senang lah cakap lah.
1: Sekarang ni tengah musim bola kan.
2: Orang tak puas hati dengan ketidakadilan pengadil contohnya. Orang boleh lihat zaman sekarang ni, orang tengok dalam CCTV, macam-macam ulasan-ulasan. Jadi adakah itu rasuah, adakah itu kerana ada perjudian, adakah itu penyelewengan, wallahualam. Yang paling penting, kita kena berusaha untuk menjadi insan yang adil, insan yang tidak menyebabkan orang lain susah hati. Khairunas anfa'uhum linas, manusia yang baiklah manusia yang mendatangkan manfaat kepada orang lain, bukan menyusahkan orang lain. Kemudian dalam bab perpecahan juga, kadang masalah kekeliruan agama lah. Benda yang puruk, benda yang cabang lah, kadang-kadang dibesar-besarkan, sedangkan benda itu telah dijelaskan oleh para ulama. Contohnya lah soal wirid, soal zikir, soal talqin, ini dah selesai lama dah. Tetapi kadang orang kita ni, dia nak jadi hero masyarakat, dia cuba membetulkan, padahal benda itu dapat diselesaikan cara yang terbaik. Jadi ringkasnya, rujuklah kepada pakar-pakar agama, golongan ulama, agensi agama yang berautoriti seperti Jabatan Mufti, Jabatan Agama, Mahkamah Syariah, supaya segala kekeliruan yang berlaku tadi dapat dirungkai dengan cara yang baik, bukan berpecah belah. Apatah lagi ini semua orang nak jadi penceramah dalam media sosial, sedangkan ilmu tidak seberapa, menyebabkan perpecahan, tuduh-menuduh, dan juga perkara yang tidak baiklah yang kita nak sebutkan, tak pun tak elok di sini. Anda dengan yang lain, perangai-perangai yang tak elok yang sepatutnya kita kembali kepada peribadi yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum, masya-Allah. Terima kasih Datuk. Sekarang ni saya setujulah dengan Datuk. Sekarang ni kalau kita tengok cabaran di semua platform media sosial kan, banyak sebenarnya perkara-perkara yang kita kena ambil pusing sebenarnya. Apa pun pada diri sendiri. Itu yang kita keluarkan topik, kita kongsikan topik. Sayangi diri, hormati orang lain. Apa pun, terima kasih Datuk untuk hari ini. Okay, kita bawakan dua siri dengan topik ini. Sebenarnya banyak lagi kupasan. Tapi insyaAllah nanti pada di lain waktu, di lain hari, insyaAllah kita akan kongsikan dan mengakhiri tugasan SS untuk hari ini. Menerusi panorama 2 hingga 6 petang. InsyaAllah selepas ini bertemankah sahabat SS bersama dengan DJ Fas akan menemani anda untuk 6 jam yang berikutnya, pelbagai perkongsian. Dan saya terima kasih Datuk lagi sekali bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Rahimin Bani, pengerusi Biro Dakwah Dunia Melayu Dunia Islam. Dan saya akhiri dan saya tutup dengan doa penutup oleh yang berbahagia Datuk, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami merafakkan kesyukuran atas izinmu kerana kami dapat berhimpun dalam majlis secangkir bicara pada petang ini. Ya Allah, kami memohon agar engkau memberkati dan merahmati majlis ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, kurniakanlah kepada kami kepahaman yang mendalam terhadap ilmu yang disampaikan. Terangkanlah hati kami, ya Allah. Lapangkanlah dada kami dan permudahkanlah bagi kami untuk menyerap segala kebaikan daripada majlis ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah ilmu yang kami perolehi ini sebagai ilmu yang bermanfaat, yang dapat mendekatkan diri kami kepadamu, ya Allah. Serta berikanlah kami kekuatan untuk mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hiasilah diri kami, ya Allah, dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji. Satukanlah hati-hati kami atas dasar keimanan. Kukuhkanlah tali silaturahim di antara kami dan jauhkanlah kami daripada sifat hasad dengki serta perpecahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Bukan kopi yang buat kita segar, tetapi patah bicara yang buat kita sedar. Ikuti Secangkir Bicara, biar santai janji sampai. Setiap Khamis, minggu pertama dan kedua, semuanya di Melaka FM.
3: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.

0: sentiasa mempesona Melaka FM. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti ayam berak kapur.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti ayam berak kapur.
2: Bermaksud, rupa pucat kerana penyakit.
1: Contoh ayat.
2: Wajah kakak seperti ayam berak kapur sejak dia terlantar di hospital.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Salam lakaku, maju jaya rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Hai, selamat petang. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka, senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah hari ini dapat kita bersuara-suara. Bertemankan saya Watashiwa Fazirades Haji Memashite. Yang akan menemani anda lah selama 6 jam bermula dari pukul 6 petang insyaAllah sehingga pukul 12 tengah malam nanti ya. Dan juga terima kasih buat DJ SS yang telah pun menemani anda sebentar saja tadi bersama yang berbahagia Dato' Ustaz Rahimin bin Bani. Alhamdulillah dalam rancangan secangkir bicara banyak ya yang telah pun dikongsikan oleh yang berbahagia Dato'. Mudah-mudahan ya intipatinya kita ambil sebagai panduan kita di dalam kehidupan ini menjadi mukmin yang lebih baik lagi pada masa akan datang. Bukan pada masa akan datang saja, sekarang bermula pada hari ini insyaAllah yang baik-baik saja. Okeylah, hari ini hari Khamis 9 Julai 2026. Alhamdulillah ya, dah pun 23 Muharram 1448 Hijriah. Semoga hari ini segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Apa jua yang kita rancangkan, aktiviti yang kita lakukan, mendapat rahmat daripadanya insya-Allah. Okey, kita akan berkongsi dengan anda pelbagai cerita, informasi terutamanya pasal bola lah kan. Sekarang ni demam bola. Apa pun walaupun makan bola, tidur bola, minum bola, kerja pun bola ya, semuanya cerita pasal bola. Dah masuk separuh akhir ya. Alhamdulillah insyaAllah nanti ada akan fast kongsikan dengan anda agak-agaknya perlawanan apa yang akan berlangsung kan. Nantilah ya. Jom kita layan dulu daripada Gerhana Sekar Cinta featuring Radi OEG. Ini dia Senyuman Ragamu. Senyum-senyum, jangan tak senyum. Masuk aja kerja kena senyum, tak mau masam-masam tau. Yang bawa kereta dalam perjalanan pulang tu pun kena senyum. Senyum sekali dengan orang kat sebelah. Bukan orang kat sebelah dalam kereta je, orang kat sebelah tu, seberang kereta tu, dekat traffic light kan. Senyum. Malah hai, Like FM mempesonakan.

Ya, daripada Alphaville dengan lagu Forever Young. Baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke 6.21 minit petang. Baiklah saudara, esok pukul 4 pagi ya. Jadi tumpuan peminat bola sepak dunia pastinya terarah kepada aksi suku akhir Piala Dunia antara Morocco dan juga Perancis. Ayuna Morocco, pasukan yang terkenal dengan semangat juang yang luar biasa, bakal berdepan dengan cabaran getir menentang Perancis yang syarat dengan pengalaman dan juga kualiti pemain bertaraf dunia. Jadi agak-agaknya mampukah ya Singa Atlas mencipta satu lagi kejutan, atau adakah Les Blues akan meneruskan langkah ke separuh akhir? Apapun keputusannya, pastikan anda tidak terlepas aksi untuk saksikan debaran ini ya. Setkan jam loceng anda dan sama-sama kita nantikan siapakah yang bakal mengesahkan tempat kepusingan seterusnya. Okeylah, terima kasih juga yang menonton live di TikTok Melaka FM. Kita ada Kak Faridah Sidik, kita ada Fahmi, Kak Wadia Heti, Kak Zura Juju. Rasanya Kak Zura Juju ni tengah siap-siap kejap lagi nak berniaga ya. Aduhai sedapnya ikan tilapia.

di ruangan TikTok Melaka FM. Dak Joe, kita ada siapa lagi? Ija, Arik, thank you semuanya. Baiklah, jom kita dengarkan daripada Datuk Yusni Hamid dengan lagu Aku Rindu, sebuah lagu yang dipopularkan pada tahun 1984. Untuk anda, Melaka FM mempesanakan.

Aku Rindu. Sebuah lagu yang cukup meruntunkan jiwa mereka yang mendengar pada petang ini ya. Baiklah, jangan sedih-sedih, kena gembira dan juga ceria. Ada yang bertanya, kenapa petang ni masuk-masuk je dah hafal lagunya merintih. Tak tahulah kenapa kan. Apapun malam ni jangan lupa kita ada rancangan Senada Duet pukul 9.30 minit malam ya. Baiklah, selepas ni kita akan sama-sama dengarkan siaran ulangan yang Permata Hati dengan tajuknya Kebumikan Kewujudanmu di Bumi, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hidir Hamidun. Jadi teruskan kesetiaan anda. Lagu selepas ini pun lagu meruntun jiwa juga. Lagu nyanyian daripada ST12. Ini dia Kepingan Hati. Hatiku kan jatuh berderai-derai. Oh, begitu ke liriknya? Jom kita dengar bersama. Untuk anda, Melaka FM mempesannya kan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidon yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Kebumikan Kewujudanmu di Bumi. Kita ikuti bersama.
1: Ini yang disebut dalam hikmah yang ke-11 ini, sifat merendah diri merupakan sebahagian daripada kunci ikhlas. Menurut kebiasaan, tanpanya tidak mungkin berlaku, dan tanpanya kerana nafsu tiada apa-apa bahagian sedikit pun. Baik, muslimin muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Syekh Zaruk menyebutkan tentang sifat ikhlas ini tadi, kunci dia ialah kena apa? Merendah diri. Ya, kita bila mana orang puji kita, bila mana orang mengangkat itu, maka kita kena kembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dianjurkan bila mana kita dipuji, bila mana kita diangkat tadi, maka sebaiknya kita katakan hadza min fadli rabbi, ini semua daripada Tuhan aku. Apa tak adalah ini, ada orang lain yang lebih hebat. Tidaklah, merendahkan diri supaya apa tadi, supaya datangkan, hadirkan ikhlas itu tadi dalam hati kita. Maka begitulah juga dalam soal ibadah, dalam soal nak melakukan sesuatu ketaatan, sesuatu kebaikan, kita kena rendahkan diri kita. Sebab bila mana kita meninggikan diri, maka sukar untuk kita melakukan sesuatu kebaikan. Kalau kita meletakkan diri kita ni lebih hebat daripada orang lain, maka sukar untuk kita dapat melakukan sesuatu kebaikan dalam keadaan yang ikhlas. Kita pandang orang lain semua pelikih je. Kita lekehkan orang lain dalam soal ibadah. Dan kita pernah contohkan apa dalam kumpulan tadarus kan, kalau kita baca Al-Quran bersama-sama, bila mana kita meletakkan diri kita ni tadi lebih tinggi, kita tidak merendahkan diri. Orang lain tadi yang bacanya tadi mungkin tidak sebaik bacaan kita, maka kita akan terlintas. Bila mana meninggikan diri, kita akan terlintas, kalau tak pandai baca lagi, janganlah masuk grup ni. Kalau tak lancar lagi, pergilah belajar dulu. Dalam hati, walaupun dalam hati, dia tetap akan memberi kesan tadi kepada keikhlasan. Kerana ikhlas itu letaknya pada hati. Ikhlas itu tidak terletaknya pada zahir, pada kata-kata, tidak terletaknya tadi pada pakaian, pada tingkah laku, tidak. Ikhlas itu letaknya dalam hati. Walaupun lintasan tadi kita merendahkan orang lain, telah menunjukkan bahawa kita tidak ikhlas pada amalan tersebut. Yang perlu rendahkan diri kita, bukan kita perlu rendahkan orang lain. Itu kuncinya. Lalu sifat itu tadi, tanpanya itu tadi, tanpa merendahkan diri ini, maka nafsu tadi yang akan mengambil tempat di dalam hati. Itu tadi yang kita pandang lekeh orang lain. Orang lain tadi baca tak berapa baik, kita lekeh dia. Orang lain tadi minta bantuan tadi kepada kita, kalau kita merendahkan orang itu, maka kita tidak akan membantunya. Tapi kalau kita merendahkan diri, mungkin kali ini aku tolong dia, mungkin kali ini kita tadi membantu tadi, menghulurkan tangan, akan datang insyaAllah mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan orang lain pula untuk membantu. Kan ketika itu kita merendahkan diri, maka apa yang kita lakukan kebaikan tadi, kebajikan, malah ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dilakukan dan ditunaikan tadi dalam keadaan yang ikhlas, semata-mata kerana dan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya Syekh Zaruk berkata, seperti mana ikhlas yang mana merupakan benteng kepada segala amalan, maka khumul pula menjadi benteng kepada ikhlas. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ikhlas benteng kepada segala amalan, ataupun kunci tadi kepada segala amalan. Kita buat kebaikan, kita sedekah, kita senyum pada orang, kita tolong orang dan sebagainya, bukan semestinya ibadah kan, tapi apa juga kebaikan, bentengnya, kuncinya ikhlas. Buat dengan ikhlas, insya Allah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat dengan ikhlas, insyaAllah tercatat amalan tersebut dalam buku catatan amalan kita yang akan nanti kita jumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan kita tuntut nanti, itulah yang kita perlukan dan kita harapkan nanti. Lalu ikhlas ini tadi menjadi benteng kepada segala amalan. Lalu apa pula benteng kepada ikhlas? Itu yang disebutkan khumul pula menjadi benteng kepada ikhlas. Khumul ni apa? Tadi berbalik kepada sifat merendah diri. Khumul ni Arabnya lah. Maka sifat merendah diri itu kata Syekh Daruk yang menjadi kunci nak mengikhlaskan hati. Sebelum ni kan kita bincang hikmah sebelum ni susah. Susah untuk kita ikhlas dalam sesuatu perkara. Hinggakan bila mana kita menzahirkan keikhlasan tersebut, maka saat itu kita dah hilang ikhlasnya. Contoh apa? Kan kita nak infak kan, kita nak sedekah. Kita bagi pada orang, orang tolak tak nak. Kita pun ambil lah. Orang pun tolak lagi. Kali ketiga kita ulur lagi ambil, saya ikhlas. Kan kita kata bila mana menzahirkan ikhlas itu, maka pada saat itulah, saat terzahirnya ikhlas itu tadi, ikhlas tersebut sebenarnya telah pun lenyap. Maknanya bila mana kita menzahirkan ikhlas, sebenarnya kita dah tak ikhlas dah pada ketika itu. Kerana apa? Berbalik pada prinsip ikhlas, ikhlas dia mesti tak nampak. Tadi semut hitam atas batu hitam di tengah gelap yang tengah malam yang gelap gelita itu ikhlas. Lalu bila mana dizahirkan nampak, dia bukan ikhlas lah. Dia dah jadi menunjuk, dia dah jadi pergi kepada riak, dia boleh jadi pergi kepada ujub, takabur dan sebagainya, mengikut kepada keadaan. Lalu sebab tu Syekh Zaruk memberikan peringatan kepada kita bahawa untuk mendapatkan ikhlas, maka bentengnya, kuncinya ialah sifat khumul, merendah diri. Kita menyerahkan, kita membalikkan apa sahaja yang ada pada diri kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan tadi hadza min fadli rabbi. Ini semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada saya tolong je. Kalau sedekah ke infak tadi, tak apa ni. Ni memang rezeki kamu. Ini Allah Subhanahu wa taala, ni rezeki Allah. Ni rezeki kita bersama. Apa pun caranya tadi, tapi untuk kita merendahkan diri. Dalam ibadah tadi kita kata bacaan Al-Quran tadi dalam tadarus tadi. Ataupun imam bertugas ke, Bilal yang bertugas ke, orang puji, suara Bilal ni sampailah ni ke arasy. Ini suara imam ni mendayu-dayu dan menangis saya dengar imam. Kalau tak direndahkan diri tadi, kembang imam ni tadi. Memang suara saya memang sedap. Bilal tadi kan yang dipuji-puji tadi kan, kalaulah tak merendahkan diri tadi, memang kembang lah. Terbang kan, kena puji-puji. Maka bila mana tadi dah rasa seronok dengan pujian, dia dah hilang keikhlasan. Sebab itu pesanan Syekh Farouk ialah rendahkan diri. Tak adalah, ada orang lain yang suara lagi sedap. Adalah ini biasa, saya ni biasa-biasa je. Maknanya kita merendahkan diri untuk apa? Untuk kita berusaha datangkan ikhlas itu. Walaupun boleh jadi ikhlas itu tadi berlawan juga tadi kan. Bila dah dipuji tadi kita cuba rendahkan diri. Perlawanan itu ada. Itu yang disebutkan tadi. Yang mana kalaulah tak ada khumul itu tadi, maka ia akan dikuasai oleh nafsu. Kata Syekh Daruk tadi. Perlawanan itu pasti akan ada dalam hati kita. Bila orang puji, takkanlah kita tak seronok kan? Seronok. Rasa seronok itulah tadi yang nafsu. Tapi merendah diri inilah tadi khumul yang nak menjadi benteng tadi. Supaya apa? Supaya nafsu ini tadi tak menguasai hati kita. Nak lawan nafsu ini tadi dalam soal ikhlas tadi, maka lawannya dengan khumul, dengan merendah diri. Lawanlah, itu yang kita kena cuba zahirkan. Tak adalah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Suara saya tak adalah sedap mana. Ramai lagi orang lain lagi sedap. Saya tak adalah baca elok sangat. Ada lagi orang lain yang lebih elok bacaannya. Merendahkan diri. Sedekah tadi tak apalah, ambillah ni. Sikit aja ni, tak banyak mana pun. Saya tolong ini tadi, tolong tak adalah berapa sangat pertolongan ni. Maka kita berusaha merendahkan diri untuk mengangkat keikhlasan itu tadi, untuk membiarkan ikhlas tadi yang lebih menguasai berbanding tadi dengan nafsu yang berbangga ataupun yang merasa seronok dengan pujian dan juga dengan kata-kata daripada orang lain itu tadi. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru kata Syekh Daruk, campakkanlah nafsumu. Maka ni dia punya kaedah yang diberikan. Kalau tadi yang menjadi kunci, yang menjadi benteng untuk kita dapat sifat khumul itu, merendah diri itu tadi, menjadi batu loncatan kepada sifat ikhlas tadi. Maka nak dapatkan khumul ini pula, nak dapatkan tadi rasa apa, merendah diri, dengan cara apa? Campakkanlah nafsu, sembunyikanlah nafsu ini tadi, kawal dan jagalah nafsu, nafsumu. Lalu itulah yang datang tajuk hikmah ke-11 ini, kebumikanlah kewujudanmu di bumi ini. Nak jaga ini tadi, nak lenyapkan nafsu ini tadi, nak lenyapkan rasa riak tadi, bangga, sombong, seronok tadi bila mana dipuji dan juga diangkat oleh makhluk, oleh manusia ini tadi. Lalu datang dan juga disebutkanlah dengan hikmah yang ke-11 ini. Apa hikmahnya? Kita dengar, kita lihat sama-sama matan kepada hikmah yang ke-11 ini, iaitu hikmahnya, idfin wujudaka fil ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la atimmu natajuh. Yang bermaksud, tanamlah kewujudanmu di bumi yang tidak terkenal, kerana sesuatu yang tumbuh sendiri tanpa ditanam, sudah tentulah hasilnya tidak sempurna. Baik muslimin, muslimat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu matan hikmahnya. Nah, itu ialah kata-kata hikmahnya yang ke-11 ini, yang mana disebutkan tadi, tanamkanlah kewujudanmu di bumi ini yang tidak terkenal. Kita ini siapalah dekat atas muka bumi ini, ya? Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita ini cukup terkenal, kalaupun kita ini influencer sekalipun, kita ada follower ribuan, ratus ribu, jutaan sekalipun, tapi nak dibandingkan dengan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala ni, kalaupun kita kata kita ada pengikut tadi, sejuta follower kita tadi, dibandingkan dengan manusia seluruh dunia, satu alam ini, satu masa sekarang 8 bilion, sepanjang masa alam ini berapa ramai manusia, hanyalah berapa, ciput sangat pun, tak adalah rasa besar diri sangat. Sebab itulah ditekankan tadi, tanamlah kewujudanmu di bumi yang tak terkenal. Makhluk Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kita manusia. Kan dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam perutusan kita ni makhluk, kan Allah sebutkan apa, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan dalam khutbah tadi pun sebut ayat tu. Apa dia? Allah jadikan jin dan manusia untuk menjadi hamba, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kat dunia ni bukan hanya ada kita manusia. Ada jin, ada syaitan, ada haiwan, ada tumbuh-tumbuhan, ada makhluk, pelbagai makhluk yang lain. Terlalu banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Lalu kita yang seorang ni tak terkenal, tak hebat, tak besar mana pun. Ya, maka sebab itu peringatannya ni tadi, tanamkan kewujudan kita ni. Maknanya sifat apa yang disuruh tanam itu tadi? Nafsu itu tadi. Yang disuruh tanam ni bukanlah diri kita. Janganlah pula baca secara zahirnya sahaja, oh pergilah tanam diri kita, tanam kat pasir, pergi kat tengah itu. Itu kaedah perubatan ke, seronok saja-saja, suka-suka, tu lain. Tapi ini tanamlah itu, tanam apa? Tanam nafsumu itu tadi. Kawal nafsu. Dan tanamlah itu tadi juga bermaksud apa? Tanam ni kan sifat dia apa?
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Kebumikan Kewujudanmu di Bumi, yang disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidon. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Dini. Permata Dini Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Belum juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Polisi surat, aankhon mein masti, door khadi sharmaye.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Ya, saudara, lihatlah kehidupan dengan mata hati. Tidak semua yang kita impikan menjadi kenyataan, tetapi setiap yang berlaku membawa pengajaran. Jadi teruskan melangkah kerana di sebalik setiap ujian, Allah sedang menyediakan sesuatu yang lebih indah lagi. InsyaAllah. Bila 6.55 minit petang, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami pada waktu ini. Ya. Tak kira di mana saja anda berada. Ada yang dalam perjalanan pulang dari kerja. Saya nampak tu sedang memandu. Hati-hati, jangan laju-laju. Okey, juga yang sedang bersiap-siap. Kejap lagi nak pergi masjid. Malam ni kan, malam Jumaat. Jadi ada pelbagai aktiviti di surau dan juga masjid. Yang berdekatan dengan kediaman anda. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusannya. Dan untuk panduan muslimin dan juga musliman, masuknya waktu solat fardu maghrib hari ini adalah pada pukul 7.25 minit malam. Baik saudara, selepas ni kita akan dengarkan sebuah lagu yang mana di dalam lagu ini terselit ya sebuah renungan bahawa kehidupan ini bukan hanya tentang memiliki selamanya, tetapi menghargai setiap detik yang pernah Allah pinjamkan. Dan jika hari ini ada yang jatuh, doakan yang terbaik. Jika ada yang masih bersama, hargailah selagi ada. Kerana suatu hari nanti, yang tinggal hanyalah cerita dan juga kenangan. Ya, kenangan yang menerangi hati seperti bulan di langit malam. Dan ini dia lagu tentang bulan daripada Fatin Nur Afifah. Untuk sama-sama kita dengarkan pada petang ini, Melaka FM mempesanakan.

Di antara punca hilangnya berkat rezeki dalam keluarga ialah sering bergaduh di dalam rumah tangga lah, sama ada anak ataupun suami isteri. Maka dengan sebab itu jangan bergaduh suami isteri. Apatah lagi kalau bergaduhnya tentang masalah duit. Bila pasangan tidak reda antara satu sama lain, di situlah rezeki akan disekat. Itu sebabnya kalau sekiranya kita menghadapi tekanan dari sudut rezeki, maka berbanyakkan istighfar. Nanti Allah Ta'ala beri jalan keluar dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau kita lihat ada satu amalan, orang membaca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi baca ayat itu setiap pagi 7 kali. Dan yang keduanya membaca doa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Kalau kita ada hutang, baca ayat ni. Karena berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat dia menghadapi tekanan hutang. Jadi dia duduk dalam masjid tak keluar-keluar. Ya, Rasulullah tegur dia. Bila dia kata aku menghadapi masalah hutang, Rasulullah kata kalau dah menghadapi masalah hutang, duduk dalam masjid tak selesai masalah hutang, kamu kena keluar bekerja. Lalu diajarkan dia doa, dibaca, dan alhamdulillah dalam tempoh seminggu selepas daripada itu dia datang balik jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, semua masalah aku selesai. Ada seorang sahabat disebutkan dalam kitab Minhajul Abidin, dia kata adalah sesuatu yang tidak sempurna meninggalkan sesuatu yang lebih baik kepada seorang anak perempuan melainkan meninggalkan kepadanya suatu waqiah. Kalau kita anak kita kan, kita meninggalkan harta, tentu hartanya akan habis. Tapi kalau kita meninggalkan untuk dia boleh baca suatu waqiah, maka suatu waqiah ni adalah disebut sebagai surah pembendaharaan. Jadi dibaca sebelum tidur. Kalau tak boleh dibaca sebelum tidur, maka pada waktu pagi baca ni. Dengan izin Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan melapangkan rezeki.

0: membaca Al-Quran selepas daripada solat maghrib dan solat subuh akan dapat mencerdaskan otak sampai kepada 80%. Berkata Malik bin Umair, seorang daripada para sahabat, mengatakan bahawa satu-satunya manusia yang tidak tua ataupun awet muda tidak lupa adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Orang yang selalu baca Al-Quran, maka dia ni tidak akan dihinggapi penyakit nyanyuk. Jadi manusia yang paling jernih akalnya ialah adalah para pembaca Quran. Kerana bila dia baca Quran ini, dia membaca kalamullah. Bila lisan dia membaca kalamullah, sudah tentu dia akan menjaga seluruh anggota dan tubuh badan dia daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Maka berkata Imam Al-Qutubi, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah akan menjadikan ingatannya segar meskipun umurnya mencapai 100 tahun. Ini kata-kata Imam Qutubi, seorang ulama tafsir. Dan Imam Ibrahim Al-Maqdisi memberi wasiat kepada muridnya Abbas bin Abdi Da'im rahimahullah, perbanyakkanlah membaca Al-Quran, jangan pernah kau tinggalkan, kerana sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan yang kamu baca. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang siang malam dia sibuk dengan Al-Quran, al-laylu atrafan nahar, mereka ni siang malam baca Quran sampai tak sempat nak minta dengan Allah. Orang yang sibuk baca Quran ni sehingga dia tak sempat dengan nak minta dengan Allah, nak minta murah rezeki, nak minta panjang umur, nak minta kelapangan hidup. Maka dengan sebab dia sibuk baca Quran ini, Allah Ta'ala akan memberi yang lebih baik daripada orang yang meminta. Dan telah berkata Ibnu Salah, bahawasanya para malaikat tidak diberi keutamaan untuk membaca Al-Quran. Malaikat tidak diberi taklif kan. Tapi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala turunkan kitab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Maka oleh kerana itu para malaikat bersemangat untuk selalu mendengar siapa sahaja di kalangan manusia yang membaca Al-Quran. Jadi disebut dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballahi wa yatadarasu bainahum illa nazal alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah. Mereka akan sentiasa dikelilingi oleh para malaikat. Dan berkata Abu Zanad, di tengah malam aku keluar menuju ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidak ada satu pun rumah yang aku lawati melainkan padanya orang baca Quran.
1: Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka.

القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka.
1: Lagi FM 102.3.

Daripada Yasin dengan lagu Rindu Padamu membawa kita ke 7.57 minit malam, saudara. Baiklah, untuk panduan muslimin dan juga musliman, selepas ini maksudnya waktu solat Fardu Isya adalah pada pukul 8.40 minit malam. Juga kita akan dengarkan Zoom Music tanpa henti bermula dari pukul 8 hingga 9 malam. Seterusnya tepat pukul 9 nanti kita akan dengarkan berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan anda terus melekat bersama dengan Radio No. 1 Orang Melaka. Jom kita layan daripada Aziz Harun dengan lagu Ruang dan Waktu. Melaka FM mempesanak.

Bijak Laksana Tua. Berani Laksana Jebat. Melaka FM, 18 jam sehari. Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengikuti

Samin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda. Ini mesti ramai yang hari ini menantikan hari ini kesinambungan. Sambungan tajuk semalam iaitu memupuk kasih sayang suami isteri. Siapa ingat? Tiga tip yang kita kongsi semalam. Kita refresh sikit lah. Yang pertama, saya dah kongsikan tentang kena saling memahami. Yang kedua, layanan yang baik. Dan yang ketiga, doakan untuk pasangan. Hari ini kita nak tambah lagi tiga tip bagaimana boleh memupuk kasih sayang kita sesama pasangan kita. Untuk hari ini, tuan-tuan dan puan, yang pertama saya nak kongsikan tentang perlu saling lengkap-melengkapi. Tuan-tuan, dekat dunia ni tuan-tuan, tidak ada pasangan yang hari ini sempurna. Tak ada tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dulu bila time bercinta, kita selalu cakap pada pasangan kita, engkau lah yang paling terbaik, engkau lah yang paling kucintai, engkau lah yang paling sempurna. Masya Allah, bila dah berkahwin, macam-macam lubang kita nampak, macam-macam keburukan yang kita lihat. Tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna melainkan Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut pasal saling-saling melengkapi tu, kenalah menerima seadanya pasangan kita. Yang baik, alhamdulillah. Yang buruk, jadikan ia sebagai proses untuk kita saling melengkapi. Maknanya, kenalah tegur-menegur, maaf-memaafi, dan kekurangan itu ditutupi dengan kebaikan pada pasangan agar menampakkan satu keutuhan dalam hubungan suami isteri itu.

0: Yang kedua, tuan-tuan perempuan, jauhi sikap mengungkit. Nak tanya, olah tiga orang perempuan selalu mengungkit. Jangan-jangan kau bergaduh pula dalam kereta, kat pejabat, kat rumah tu kan. Sebenarnya tuan-tuan perempuan, sikap mengungkit-mengungkit ni tak baik. Sebab kita tak naklah sebabkan ungkit-ungkit ni menjadi salah satu faktor runtuhnya keutuhan rumah tangga. Kalau boleh tuan-tuan perempuan, apa kebaikan kita dah buat pada pasangan, jadikan itu saham terbaik kita ke akhirat sana. Tak perlulah kita nak ungkit sampai berlakunya salah faham. Dan akhir sekali tuan-tuan perempuan, ini penting juga. Solat berjemaah bersama. Bukan makan je bersama. Bukan hari ni naik motor je bersama. Tapi solat pun sekali-sekala, dan kalau boleh selalulah kita buat secara bersama. Jadi saya kena percaya, tiga tip yang saya kongsikan hari ini, iaitu saling melengkapi, jauhi sikap mengungkit dan solat berjemaah, dapat membantu kita memupuk kasih sayang suami isteri yang terbaik sesama kita. Nak lagi? Jumpa saya esok. Ustaz Fazli dalam segmen Jalan Minda di Melaka.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM,
1: Radio Nombor 1 Orang Melaka. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.
3: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
4: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation

0: menjaga bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Permohonan A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Nadia Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alor Gajah.

0: tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padanya nyata.
1: Pesanan rumah masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Black FM, apa sahnyakan? Hai, Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua pendengar setia Melaka FM. Terima kasih terus setia bersama dengan kami. Bertemankan saya, Watashi wa Fazirades Haji Memang Syitek yang menemani anda lah eh. Ada hari 6 petang tadi, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Tengah buat apa tu? Tengah makan malam ke? Ataupun dah selesai semua perkara? Duduk menyandau kejap lah, ambil angin dekat beranda. Ada juga yang sedang memandu ketika ini. Agak-agaknya nak ke mana? Baru balik masjid, Faz. Alhamdulillah. Semoga selamat sampai buat kakak-kakak ya. Encik-encik yang dalam perjalanan pulang ketika ini. Hati-hati memandu. Moga selamat sampai. Yang tengah berniaga juga, selamat mendengarkan kami. Faz doakan semoga perniagaan anda bertambah maju ya. Keuntungan pada malam ini berkat berlipat kali ganda. Amin. Kalau tak silap, Pak Din Burger. Pak Din Burger pun antara pendengar setia kita. Bak kata salah seorang yang menonton live di TikTok ni, Pak Din Burger memang sentiasa dengar Melaka FM. Terima kasih Pak Din. Okey, malam-malam ni kejap aja lagi kita ada rancangan Senada Duet. Jadi untuk anda yang nak dengarkan lagu-lagu duet, yang mana satu lagu dinyanyikan oleh dua orang ataupun lebih, tau? Itulah duet. Okey, anda boleh hantarkan terus dekat nombor WhatsApp kami 010 806 1023. Fah tunggu dekat sini tau. Jangan hantar lagu pilihan tu lambat-lambat, nanti tak sempat Fah nak keudarakan. Baiklah, jom kita dengarkan sebuah lagu nyanyi pada Suhaimi Mihar dan juga Ana Rafali bersama dengan Ultimate, Kalau Berpacaran.

selanjutnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang.

Morning FM mempersonakan 9.30 minit malam bersama dengan saya DJ Faz dalam rancangan Senada Duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Saudara, di balik malam yang tenang, ada hati yang sedang berbicara dengan kenangan. Dan di sebalik senyuman yang terukir, tersimpan 1000 cerita yang tak pernah terucap. Maka malam ni biarlah lagu menjadi bahasa hati. Biarkan melodi menyampaikan rasa yang sukar diungkapkan dengan kata-kata. Jadi untuk anda yang mendengarkan ketika ini, selamat datang ke rancangan Senada Duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Dan nampaknya ada di antara rakan-rakan pendengar kita yang telah menghantarkan lagu pilihannya terus dekat nombor WhatsApp kami 010-806-1023. Antaranya kita ada Moksuraja alias Assalamualaikum dan juga selamat malam DJ Faz. Waalaikumsalam. Malam ni Moksu nak dengar lagu Kalau Kaca Menjadi Intan, nyanyian daripada Nur Aniza Idris ataupun Ahmad Fauzi, atau lagu Tenung-Tenung Renung-Renung daripada Syirah dan juga Allahyarham Dato' M. Daud Kilau. Lagu ni nak tujukan khas untuk Mama Nomi, Kak Zura Juju, Kak Bid, Kak Nani, Cik Mah Melema, Maklum Mahawa dan juga Cik Ramli Bertamhulu, dengan ucapan salam sejahtera. Moga sihat dan ceria selalu. Baiklah, kejap lagi kita akan tunaikan lagu pilihan daripada Mosa. Tapi sebelum itu, apa kata jom kita layan lagu pilihan daripada sahabat kita, iaitu Kak Kenong. Katanya DJ Fah malam ni nak dengar lagu Ida Izrin dan juga Dan Manja, Cinta Setandan Pisang, dalam Senada Duet Melodi Hati Satukan Jiwa.

bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM. Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Melaka FM.

Kalau kaca menjadi intan, nilainya pasti berubah. Namun dalam kehidupan, bukan semua yang berlaku itu berharga dan bukan semua yang sederhana. Maafkan saya, bukan semua yang berkilau itu berharga. Dan bukan semua yang sederhana itu tiada nilainya. Kadangkala hati yang ikhlas ni, walaupun tak dipandang, jauh lebih bernilai daripada kemewahan yang hanya mempesonakan mata. Jadi itulah indahnya kehidupan yang mengajar kita untuk melihat dengan hati, bukan hanya dengan pandangan. Lagu nyanyian daripada Nur Aniza Idris dan juga Ahmad Fauzi, Kalau Kaca Menjadi Intan. Sebentar tadi menghiburkan bukan saja buat Moksu Raja Alias ya, untuk semua pendengar Senada Duet pada malam ini. Baik, kepada orang Kuala Linggi dan juga Lendu, jangan lupa esok jelajah Ketua Menteri Sayang Rakyat ya, akan bersama dengan anda di Kuala Linggi, iaitu bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari, manakala di Lendu bermula pukul 2.30 minit petang hingga 5.30 minit petang. Jadi daripada ziarah dan sentuhan rakyat ya, hingga ke meja penyelesaian, inilah ruang untuk mendekati komuniti dan membawa suara rakyat terus kepada perhatian. Okey, jadi kepada orang Dun Kuala Linggi dan juga Dun Lendu, nantikan jelajah Ketua Menteri Sayang Rakyat. Okey, baiklah, kita nak teruskan lagi dengan lagu pilihan daripada Mr. Joker. Katanya malam ni kalau boleh lah, nak minta DJ Faz mainkan lagu dari Black Eyed Peas dan juga Sergio Mendes. Tajuknya Mashkinada. Sengaja pilih lagu ni sebab ada vibe samba Brazil gitu. Dan Joker nak tunjukkan lagu ni kepada pendengar Melaka FM, khususnya kepada peminat perlawanan ataupun Piala Dunia ya, yang sedang berlangsung, dengan ucapan semoga berjaya kepada semua tim ya yang anda sokong. Dan saya juga nak menyapa semua yang mengenali saya sama ada di dalam ataupun di luar TikTok, antaranya Kak Ida, Edward Amirul, Kakak Santa, keluarga di Benda, Abis Muta, Mama Nomi, dengan ucapan selamat malam sekian. Baik, terima kasih Joker. Jom kita layan lagu ini, Mashkinada. Takut salah sebut. Senada Duet Melaka FM.

0: Nak balik kampung atau nak jalan jauh? Sebelum gerak, luangkan seminit periksa tayar kenderaan anda. Pastikan tekanan angin cukup, bunga tayar masih elok dan tayar simpanan sedia digunakan. Perjalanan lebih tenang, keluarga pun lebih selamat. Pandu cermat sampai selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Melaka FM.

ada yang hadir untuk melengkapkan dan ada yang pergi meninggalkan kenangan. Namun hati yang benar-benar menyayangi kan tidak pernah berhenti berharap. Berharap agar yang jauh kembali dekat, yang retak kembali utuh dan yang hilang kembali pulang. Jika bukan untuk memiliki, cukuplah doa menjadi penghubung antara dua hati yang pernah saling menghargai. Itulah dia lagu Pulangkan, nyanyian daripada Misha Omar bersama dengan Izzat Izzuddin. Dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa khas untuk anda, lagu pilihan daripada Nur Naziha, katanya nak tujukan untuk semua peminat senada duet pada malam ini. Okey, kita dah tunaikan. Ada yang kata, malam ni dengar lagu Pulangkan. Okeylah, kita nak kongsikan dengan anda yang mana Melaka bakal menghimpunkan anak muda dari 28 undangan negeri menerusi Karnival Anak Muda Melaka iaitu pada September depan ya. Jadi menurut Esko Belia Sukan dan juga NGO Negeri iaitu Yang Berhormat VP Shamugan memaklumkan Karnival Julung Kali dianjurkan itu dirangka sebagai platform menghargai golongan belia di negeri ini dan program berlangsung selama 2 hari 1 malam itu akan menjadi medan pertemuan anak muda dari seluruh negeri untuk berkongsi pandangan, mencetus idea serta menyerlahkan potensi masing-masing. Macam-macam ada tau. Antaranya ada aktiviti pemotoran, ada town hall, sukan dan macam-macam lagi. Dan mengikut perancangan awal, Karnival ini dijadualkan akan diadakan pada Hari Malaysia iaitu 16 September depan. Dan kita kerajaan negeri menyerulah seluruh anak muda di negeri ini untuk memeriahkannya. Okey, datang jangan tak datang. Satu usaha yang cukup baik khas untuk anak muda di negeri Melaka. Inilah masa kita. Okeylah, kita nak teruskan lagi dengan lagu pilihan daripada Mama Haikal. Katanya Assalamualaikum, selamat malam DJ Fon. Waalaikumsalam. Duet malam ni saya nak dengar lagu daripada Dato' M. Nasir dan juga Mawi, lagu jiwa, lagu cinta. Amboi. Marilah, marilah kita bergembira dengan lagu ini. Lagu jiwa, lagu cinta. Dengan jiwa, terlahirnya cinta. Senada duet.

Ya Allah, GFM misalnya kan daripada Bunga Citra Lestari dan juga Reno, menghapus jejakmu, pilihan daripada Nurul Izzati dari Bukit Bulan. Katanya lagu ni saya nak tujukan untuk semua pendengar setia Melaka FM dengan ucapan selamat beristirahat. Okay, terima kasih Izzati. Baik, Fah nak maklumkan kepada anda mengenai kempen Derma Darah yang mana akan diadakan pada 18 Julai 2026 ya, bertempat di Dewan Felda Hutan Perca. Ha-ha. Jadi kepada orang hutan Perca dan mereka yang berada di kawasan tersebut ya, bolehlah datang untuk sama-sama kita memeriahkan lagi kempen Derma Darah ini yang mana bermula pukul 7.30 sehingga pukul 12.30 tengah hari, hari Sabtu tau. Jadi selain daripada Derma Darah, banyak lagi aktiviti menarik. Antaranya ada senam aerobik, juga ada pertandingan mewarna kanak-kanak tahap 1 dan tahap 2, pertandingan balingan dart lelaki dan juga wanita dewasa. Ada booth perubatan alternatif Hospital Jasin Urutan ya. Ada pemeriksaan mata, demonstrasi kecemasan, pemeriksaan kesihatan percuma, pemeriksaan gigi percuma, demo masakan sihat, pameran war on sugar, pameran kesihatan farmasi dan permainan interaktif. Banyak betul lah dia punya aktiviti. Juga ada pameran kesihatan mental, auto show, auto show pun ada, dan banyak lagi. Jadi kepada mereka yang berkelapangan, boleh datang untuk memeriahkan program Jom Sihat, kempen Derma Darah di Felda Hutan Perca. Baiklah, kita nak teruskan lagi dengan lagu pilihan berikutnya. Sahabat kita ni nak dengar lagu Doa Buat Kekasih, iaitu Kak Mazatul Irda. Katanya lagu ni nak tujukan kepada Kak Zura Juju, Arik, Kak Zara, juga untuk Aisyah Umaira, Muhammad Fahmi, adik-beradik saya, semua pendengar setia Melaka FM. Tak lupa untuk Kak Wadia, juga untuk DJ Faz. Semoga sihat-sihat selalu, moga terhibur, jaga kesihatan diri untuk semua. Terima kasih Kak Mazatul Irda. Mailah kita layan lagu pilihannya, Doa Buat Kekasih. Ya, satu doa yang cukup baik kan, doa yang baik-baik saja untuk mereka yang kita sayang. Layan Senada Duet Melaka FM.

0: penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar Senarai Duet di Melaka FM.

daripada Safura dan juga Oni dengan lagunya Jangan Menangis Sayang. Tentu dalam rancangan Senada Duet Melodi Hati Satukan Jiwa, 10.16 minit malam pada waktu ini. Terima kasih pada anda yang terus setia bersama dengan kami kan. Tak kiralah di mana saja anda berada. Jangan lupa untuk saksikan perlawanan suku akhir Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada pagi esok pukul 4 pagi antara Perancis akan bertemu dengan Maghribi. Agak-agaknya siapakah yang akan memenangi perlawanan pada pagi esok? Sama-samalah kita nantikan ya. Ada tak pendengar-pendengar kita penyokong France ataupun Perancis? Sila angkat tangan. Yeay, nampak. Kita teropong tau. Ada tak yang menyokong pasukan Maghribi ataupun Morocco? Ya, macam kat konser pula kan. Okeylah, apapun ya, pasukan yang anda sokong, pastikan menontonnya dengan semangat kesukanan. Okeylah, kita nak tunaikan lagu permintaan. Kita ada Kak Wadia. Assalamualaikum fans. Waalaikumsalam. Kak Wadia malam ni nak dengar lagu daripada Izlin dan juga Allahyarham Dato' M. Daud Kilau. Tajuknya pening. Alahai, apa pasal pening-pening tu? Kan? Dah makan ubat ke belum? Okey, Kak Wadia kata lagu ni nak ucapkan untuk Lia, DJ Lia. Moga happy-happy tau. Juga untuk semua yang menonton TikTok Melaka FM, layan lagu pilihan. Okey, senyum sampai telinga. Okey, seterusnya kita ada Otai BPR. Lama Otai tak hantar kiriman dekat Bilik Hijau. Katanya malam nak dengar lagu Joget Secawan Kopi. Dah minum secawan kopi, nak berjoget pula kan. Nyanyi daripada Iromzi dan juga Orchid Abdullah untuk semua pendengar setia Melaka FM. Okey, kejap lagi kita akan tunaikan. Jom kita layan pening-pening-pening. Okey, untuk anda Senada Duet Melaka FM.

0: Demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-beret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Dunia sekarang makin canggih.
2: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
1: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
2: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
1: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa

Ya, daripada Diana Ross dan juga Lionel Richie dengan lagu Endless Love, baru saja menghiburkan anda. Saudara, ada cinta yang hadir bukan hanya untuk singgah tetapi untuk menetap di dalam jiwa. Seperti mana kita dengar lagu Endless Love tadi kan? Yang mana yang mengingatkan kita bahawa cinta sejati ni bukan hanya tentang sempurna, tetapi tentang dua hati yang memilih untuk bertahan, saling memahami dan menghargai hingga ke hujung usia. Wow. Okeylah. Dia memang kalau layan lagu-lagu duet ni kan, kebanyakannya lagu-lagu cinta. Jadi bila dengar lagu tu rasa macam alahai, mulalah terkenang zaman bercinta muda-muda dulu. Kembalilah lagu-lagu contoh seperti lagu Rohana Jala dan juga Toki, lagu Naluri Cinta. Aduhai, bila dengar je kadang-kadang sampai menitis air mata tu ha. Okeylah, jom kita nak tunaikan lagu permintaan seterusnya. Fah nak baca kiriman tau daripada Irwandi, perindu setia. Katanya, Assalamualaikum Kak Fah. Waalaikumsalam. Malam ni saya nak dengar lagu Disapu Awan daripada Ali Mazlin dan juga Sweet Child. Dan di kesempatan ini saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada penyampai-penyampai Melaka FM.

Ya, kerana mencipta kenangan dengan Pak Lung saya. Yang mana Pak Lung saya baru saja meninggal dunia pada 7 Julai yang lepas. Ya, jadi salam takziah untuk Irwandi. Dan katanya arwah meninggal disebabkan oleh kanser. Ya, Pak Lung saya merupakan pendengar setia Melaka FM. Apabila berjumpa je, dia selalu cerita rancangan apa yang dia dengar dekat Melaka FM. Jadi terima kasih banyak-banyak Melaka FM kerana telah menceriakan sepanjang kehidupan arwah Pak Lung saya. Semoga Allah membalas jasa kalian semua. Masya Allah. Terima kasih Irwandi, perindu setia ya, bersama dengan arwah Pak Lungnya. Kita doakan semoga arwah Pak Lung Irwandi ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman, insya Allah. Amin. Baiklah, itu dia lagu pilihannya, Di Sapu Awan ya. Sudah tentu lagu ini mempunyai satu kenangan yang cukup kuat untuk Irwandi ataupun orang-orang yang disayangi ya. Lagu yang dinyanyikan oleh Eli Mazlin dan juga Sweet Chat. Kejap lagi kita akan tunaikan lagu permintaannya. Jom kita layan dulu lagu pilihan daripada Cik Syahbudin, Alif Sata dan juga Siti Nodiana, Sebenarnya, dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa.

Ya, daripada Rohana Jalil dan juga Tok Ki dengan lagu Naluri Cinta. Baru saja menghiburkan anda dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. 10.41 minit malam, saudara. Okey, terima kasih juga yang menonton di TikTok Melaka FM dan juga yang mendengarkan menerusi RTM Klik. Tak kira di mana saja anda berada. Yang mana belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik tu, kena muat turun sekarang. Kerana ianya percuma, yang mana anda boleh menonton semua saluran TV RTM dan juga 34 stesen radio RTM. Dan sekarang ni kan musim bola kan, perlawanan Piala Dunia, anda boleh menonton perlawanan tersebut di mana-mana sahaja hanya menerusi telefon pintar. Jadi apa tunggu lagi, cepat-cepat muat turun aplikasi RTM Klik. Okey, baiklah, kita nak teruskan lagi untuk lagu pilihan daripada Encik Jimmy Madin. Katanya assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Jumaat ya, salam malam Jumaat. Apa khabar? Alhamdulillah khabar baik. Dan Cik Jimmy Madin doakan semoga diberikan kesihatan yang baik, murah rezeki ya, dipermudahkan urusan, insyaAllah, amin. Okey, lagu permintaannya pada hari ini, lagu yang dinyanyikan oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dan juga Puan Sri Saloma, sedangkan lidah lagi tergigit. Alahai, teringat pula ya, menerusi filem Tiga Abdul, sedangkan lidah lagi tergigit. Alahai, ini pula suami isteri. Ya, ketika bapa Allahyarham Tan Sri P. Ramlee berada di kandang koda. Kadang-kadang ya saudara, kata-kata yang terlepas mampu menggores hati, walaupun niat tak pernah mahu menyakiti. Namun begitulah indahnya sebuah hubungan. Ada salah, ada maaf, ada air mata dan ada usaha untuk kembali bersama. Kerana cinta bukan hanya tentang tak pernah terluka, tetapi tentang tidak berhenti menyembuhkannya. Jadi untuk itu, jom kita layan lagu ini dalam rancangan Senada Duet Melaka FM mempesonakan.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua. Ada yang

Putra, Adian Suka lagu baru dan terkini. Juga ada yang melayan lagu Hindustan.

sekarang ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: Yeah, lagi FM memusanikan daripada Anz dan juga Eliana dengan lagu Cinta Remaja. Lagu pilihan daripada Irwandi, Perindu Setia. Dia tukar lagu tau. Okey, kita dah tunaikan lagu permintaannya. Semoga terhibur. Okey, kita nak menyapa rakan-rakan yang menonton live di TikTok Melaka FM. Antaranya saya nampak King Zarif, juga ada Kak Zara, saya nampak Kak Rosnani Ahmad, Anwar 1992, Anwar dari Felda Loi Timur. Oh, terima kasih menonton kita. Okey, Encik Senyap pun ada, Acong, Ija. Okey, kepada yang menonton ni, sila munculkan diri anda. Ya, supaya Fah boleh sebut nama seorang-seorang. Kak Wadia pun ada, Maknab. Maknab kata tengah layan mata ni sambil teman Kamfa di konti. Terima kasih Maknab. Okey, kita ada Johairi, Wana, Arik, lagi siapa? Aija pun ada, Honey Bae. Dah ramai lagi lah. Apa pun, terima kasih kerana terus kekal bersama dengan kami kan. Ada yang tengah lipat baju, buat kuih, sedang meniaga dan macam-macam lagi aktiviti anda. Baiklah, selepas ni tepat pukul 11 malam kita akan terus dengarkan berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri. Dan selepas itu kita akan kembali mendengarkan lagu-lagu duet. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami. Mana lagi Melaka FM lah mempesonakan.
1: Anda boleh dengarkan siaran Melaka FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Melaka FM secara dalam talian,
2: jangan lupa

0: Keputusan Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% merupakan langkah tepat mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara dan kestabilan harga dalam persekitaran ekonomi global yang mencabar. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata, pendirian dasar monetari semasa itu mencerminkan ekonomi negara masih berdaya tahan, disokong permintaan domestik kukuh, prestasi ekspor memberangsangkan serta pelaburan berterusan.
1: So pada pandangan kami, fokus utama dasar monetari Bank Negara ketika ini adalah untuk memastikan kestabilan harga, iaitu price stability, khususnya jika kita tengok dalam persekitaran geopolitik yang masih tidak menentu. So ianya adalah untuk memastikan inflasi terus terkawal tanpa menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengekalkan kestabilan makroekonomi negara.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Terdahulu dilaporkan BNM mengekalkan OPR pada 2.75% untuk kali ketujuh berturut-turut. Pada tahap OPR semasa Jawatankuasa Dasar Monetari, MPC berpendapat pendirian dasar monetari adalah wajar serta konsisten dengan prospek kestabilan harga yang berterusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Petunjuk terkini menunjukkan pertumbuhan global yang berdaya tahan secara keseluruhan, disokong oleh pengembangan teknologi yang kukuh serta keadaan bekalan dan harga komoditi utama yang bertambah baik. Ekonomi Malaysia diunjurkan berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data serta peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Kewangan Antarabangsa, pertumbuhan di pasaran pesat membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana pada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Golongan muda yang terlibat dalam sektor ekonomi gig disaran terus mengikuti program peningkatan kemahiran dan latihan semula menerusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bagi meningkatkan kemahiran serta membuka peluang kerjaya yang lebih luas. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu perlu bagi memperkasakan kira-kira 1.2 juta pekerja ekonomi gig di negara ini, termasuk lepasan sekolah yang didapati tidak mempunyai sebarang kemahiran atau kelayakan khusus. Beliau berkata HRD Corp mempunyai peruntukan kira-kira 3 bilion ringgit yang boleh dimanfaatkan bagi melaksanakan program peningkatan dan latihan semula kemahiran. Jumlah keseluruhan tanggungan kerajaan berkaitan 1MDB termasuk yang telah dilunaskan dan masih belum dijelaskan berjumlah 51.4 bilion ringgit. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, daripada jumlah itu, kerajaan telah membayar 42.5 bilion ringgit bagi melunaskan hutang dan komitmen 1MDB termasuk bayaran prinsipal, faedah, kos kewaman, kos operasi serta komitmen lain. Kerajaan juga masih bertanggungjawab menanggung nota jangka sederhana Islam yang dijamin kerajaan berjumlah 8.9 bilion ringgit. Sukuk itu meliputi bayaran prinsipal sebanyak 5 bilion ringgit dan faedah 3.9 bilion ringgit yang akan matang pada 2039. Peningkatan sentimen berasaskan negeri, kaum dan agama berpotensi mengancam keharmonian serta keselamatan negara. Ini sekiranya tidak ditangani secara berhemah. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, masyarakat tidak seharusnya terperangkap dengan polemik lama atau sentimen berkenaan yang bersifat memecah belahkan kerana negara kini berdepan cabaran keselamatan baharu yang lebih kompleks termasuk ancaman teknologi dan digital. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia, Thailand bersetuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kustom antara kedua-dua negara. Menurut Perdana Menteri, persetujuan dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra Putrajaya, kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
2: We have to work hard, and I think both foreign ministers and MITI ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields, including tourism, must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersepeda lautan rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesalih hubungan antara Malaysia dan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancangkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting, penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin Sadau, Thailand. Kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jabatan kedua Malaysia, Thailand.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, Perancis menggesa penyokong bola sepak supaya berkelakuan baik menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Pihak berkuasa akan memperketat kawalan keselamatan di seluruh negara susulan kebimbangan tercetusnya kekacauan seperti beberapa perlawanan berprofil tinggi sebelum ini. Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez menegaskan tiada kompromi terhadap sebarang salah laku. Terdahulu lebih 280 individu ditahan di Paris susulan insiden kekacauan selepas kemenangan Paris Saint-Germain dalam aksi akhir Liga Juara Eropah. Ketua Pengadil FIFA Pierluigi Collina mempertahan mutu pengadilan aksi pusingan 16 terbaik antara Argentina dengan Mesir. Beliau menolak dakwaan pengadil memihak kepada skuad La Albiceleste selepas kemenangan dramatik 3-2 ke atas De Frau menerusi jaringan lewat Enzo Fernandez. Menurut Collina, tiada pihak boleh mempersoalkan integriti pengadil Piala Dunia termasuk mendakwa keputusan mereka boleh dipengaruhi mana-mana individu.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Malaysia akan terus memperbagaikan sumber bekalan tenaga dalam rangka kerja perdagangan yang diterima secara global sebagai ekonomi terbuka. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azzan berkata, kepelbagaian bekalan tenaga Malaysia selanjutnya termasuk potensi kerjasama dengan Rusia akan terus dipertimbangkan. Menurut beliau, Malaysia tidak menghadapi kekangan bekalan tenaga walaupun harga minyak tidak menentu dan bekalan global terganggu apabila Selat Hormuz ditutup. Malaysia sebagai negara ekonomi terbuka akan mematuhi apa sahaja sekatan yang sedang berkuat kuasa. Presiden Palestin Mahmud Abbas mengeluarkan dekri menetapkan pilihan raya legislatif pada 28 November depan. Ia akan menjadi pilihan raya pertama seumpamanya dalam tempoh dua dekad. Pilihan raya legislatif terakhir di wilayah Palestin berlangsung pada 2006 apabila Hamas menangi pilihan raya tersebut dengan menewaskan parti Fatah pimpinan Abbas. Akibatnya, Majlis Legislatif Palestin iaitu Parlimen bagi pihak berkuasa Palestin pimpinan Abbas tidak pernah bersidang sejak 2007. Sementara itu, satu delegasi tentera Amerika Syarikat dijadual tiba di Beirut dalam beberapa hari lagi bagi menyelaras pelaksanaan operasi di dua zon perintis yang dipersetujui bawah perjanjian rangka kerja antara Lubnan dengan Israel. Langkah itu menyusuli perjanjian getasan senjata ditaja Amerika Syarikat termasuk pengunduran berperingkat tentera Israel dari wilayah Lubnan. Perkembangan itu diumumkan Duta Washington ke Lubnan, Michelle Issa, selepas pertemuannya dengan Presiden Joseph Aoun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekonomi Malaysia 2026 diunjur tumbuh 4.7%. Sentimen negeri kaum agama gugat keselamatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan dimanfaatkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Kelak FM bersanakan daripada Dayangku Intan bersama dengan JJ dengan lagu Kita Insan Biasa. Semua lagu yang penuh dengan nostalgianya. Ada yang menangis bila dengar lagu ni, ada yang tersenyum riang kan, kerana mengenang kembali zaman percintaan muda-muda dulu. Alahai. Baik, terimalah. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami. Masih lagi bersama dengan saya DJ Faz, si rama-rama dalam senada duet. Melodi hati satukan jiwa. Baik, kita akan terus menunaikan lagu permintaan yang dihantar menerusi talian bilik hijau tau. Masih sempat lagi untuk anda hantarkan kepada kami. Okey, antaranya yang masih lagi belum sempat Fah nak tunaikan lagu permintaan, kita ada siapa ni ha nama dia ha? Hai, Mr. Joe. Assalamualaikum DJ Faz. Waalaikumsalam. Malam ni Joe nak dengar lagu Tak Kenal Maka Tak Cinta, nyanyian daripada Roy dan juga Francis Capita. Diharap semoga DJ Faz dan para pendengar Melaka FM terus terhibur dengan lagunya. Baik, kejap lagi Tak Kenal Maka Tak Cinta. Tapi sebelum itu, kita ada permintaan daripada Kak Zai. Nak layan lagu Resepi Berkasih daripada Spin dan juga Siti Nodiana. Dalam senada duet, melodi hati satukan jiwa.

0: Pacuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Mike FM.

Khamis malam Jumaat ketika ini. Alhamdulillah sekejap masa itu berjalan. Tuk tak. Belum habis lagi. Masih berbaki 30 minit. Yang mana anda nak dengarkan lagu-lagu duet pilihan pada malam ni, hantarkan saja menerusi talian WhatsApp kami 0108061023. Dan kepada yang berkelapangan tu, apa kata singgahlah dekat live TikTok Melaka FM. Fas ada je dekat sana tau. Hari ni Fas memakai jubah berwarna pasukan yang akan Fas sokong pada pukul 4 pagi nanti. Morocco. Saya Morocco. Anda bagaimana? Jadi kalau nak sembang-sembang tentang bola, just ingat dekat live TikTok ya. Zahirkan agak-agaknya berapa sasaran gol yang akan dijaringkan oleh pasukan kegemaran anda pada pagi besok. Kalau Fas, jangkaan Fas berkemungkinan Morocco akan memenanginya dengan jaringan 2-1. Bagaimana pula dengan anda? Okey, jom kita sembang-sembang. Baiklah, kita nak tunaikan lagi lagu permintaan seterusnya. Kita ada kiriman daripada siapa ni? Kak Zara dari Semenyih. Assalamualaikum DJ Fon. Waalaikumsalam. Kak Zara nak dengar lagu Nuru dan Ajay. Tajuknya Keliru untuk sayap-sayap Melaka FM daripada Kak Zara. Baik, terima kasih Kak Zara. Okey, tapi sebelum tu apa kata kita nak layan lagu pilihan daripada Kak Sena. Katanya tengah layan perasaan ni DJ Fas. Alahai, kenapa layan perasaan memalam ni Kak Sena? Oi, almaklumlah kan, mata dah nak lelap. Begitulah, macam-macam terkenang. Yang jauh kembali dekat, yang hilang kembali pulang, yang pergi selamanya takkan pernah kembali. Allahu Akbar. Betul lah layan perasaan. Marilah kita hiburkan anda dengan lagu Geruah Arijit Singh dan juga Antara Mitra dalam Senada Duet.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Ya, yeah, Malaga FM, apa suara kan? Ikatan Asmara Fairuz Misran dan juga Baby Shima. 11.54 minit malam, saudara. Okay, jangan lupa untuk sama-sama menyaksikan perlawanan Piala Dunia. Suku akhir pada pagi esok, Perancis akan bertemu dengan Maghribi pukul 4 pagi. Jadi anda boleh menontonnya menerusi saluran Sukan Plus, saluran OK dan juga RTM Click. Okay? Seterusnya hari Sabtu nanti, Spanyol akan bertemu dengan Belgium pukul 3 pagi. Manakala hari Ahad, Norway akan bertemu dengan England pukul 5 pagi. Seterusnya juga hari yang sama, Argentina akan bertemu dengan Switzerland pukul 9 pagi. Jadi antara 8 pasukan terbaik ini, siapakah yang akan mara ke separuh akhir? Sama-sama kita nantikan. Okey? Dan nampaknya sampai di sini saja Fas temani anda untuk rancangan Senada Duet pada malam ni. Mohon ampun dan maaf anda ada kata-kata yang mengguris hati dan perasaan. Ada lagu-lagu yang dipinta tak sempat disiarkan. Ucapan-ucapan anda yang tak sempat Fah baca. InsyaAllah minggu depan ada lagi Senada Duet ni tau. Jangan lupa pukul 9.30 minit malam. Anda mohon lagu tu. Mohon. Anda minta lagu tu, pasti Fah akan tunaikan. Okey? Jadi jaga diri, jaga hati. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita. Dan seperti biasa, Faiz tinggalkan anda dengan sebuah lagu, lagu yang bertajuk Butterfly. Sekian sahaja daripada saya, DJ Faiz, Fazira Rahman, si Rama-Rama. Assalamualaikum semua. Jamata. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi di National FM juga bersama dengan saya, Aizat Azam, di National GBH malam ini. Geng Buruh Hantu yang akan temankan anda daripada 12.30 malam sehingga ke 6 pagi. Dan semestinya, pelbagai sesi lagu-lagu yang terbaik yang akan saya berikan kepada anda, dan juga perkongsian info semasa dari masa ke semasa saya akan kongsikan. Dan terima kasih juga rakan saya AJ yang bersama dengan anda untuk National Malam dan terhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama sebentar tadi, dan diteruskan bersama dengan saya. InsyaAllah saya akan berikan yang terbaik untuk anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa debaran suku akhir Piala Dunia di mana kita akan dapat menyaksikan dua gergasi bola sepak, iaitu Perancis akan bertemu dengan pasukan Morocco pada hari ini pada jam 4 pagi 10 Julai 2026. Siapakah yang akan pulang dan juga siapakah yang akan mara ke peringkat seterusnya. Jangan lupa saksikan dan juga tonton bersama dengan kawan-kawan dan juga keluarga di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK, dan juga anda boleh streaming secara langsung menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa, dan anda boleh kongsikan juga pelbagai cerita di komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati khas untuk anda. Terus berhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

Tembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway

0: ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di GBH. Geng Boroh Hantu akan terus bersama dengan anda sehingga jam 6 pagi. Dan saya akan kongsikan sedikit mengenai status trafik di lebuh raya betul seluruh negara, di mana secara keseluruhannya aliran trafik di semua lebuh raya betul melibatkan lebuh raya utara selatan di bahagian utara, tengah dan juga selatan bergerak dengan lancar dan juga terkawal. Dan situasi juga sama bagi semua lebuh raya betul di sekitar Lembah Kelang. Bagi di Pantai Timur, bagi mereka yang menuju ke di sana, lebuh raya KL Karak, lebuh raya Pantai Timur 1 dan juga lebuh raya Pantai Timur 2, trafik masih lagi bergerak dengan lancar. Jadi berhati-hati semasa memandu, ingatlah orang tersayang, dan juga untuk anda saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Bagi yang ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai info trafik, anda boleh terus pergi ke lembaga Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun melalui hotline 1800 887 7 52, khas untuk anda semua untuk mengetahui keadaan trafik terkini. Dan di mana saja anda berada, sama mendengarkan Nasional FM, dan ini lagu daripada Eka Matra, Hanya Satu Persinggahan, khas untuk anda.

di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara kesuku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway

0: RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati, left-handedku di halaman rinduan. Bagi mereka yang merindui ataupun mungkin ramai juga yang waktu ini teringatkan kepada seseorang kan, bertanya khabar lah, sentiasa bertanya khabar dan juga mengeratkan lagi silaturahim kan, walaupun jauh tetapi dekat di hati. Dan bagi mereka juga hari ini ramai yang menyambut ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan dan sebagainya, seperti anak kepada sahabat kita juga antara pendengar setia Kak Siti Fatimah ni. Ini merupakan hari ulang tahun kelahiran buat anak beliau, iaitu Siti Nur Balkis binti Ruslan, yang diraikan pada 10 Julai. Saya doakan dan juga kami di Nasional FM ucapkan semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan dalam kehidupan. Semoga impian dan juga cita-cita beliau menjadi kenyataan dan juga sentiasa gembira bersama dengan orang yang tersayang dan penuh dengan keberkatan, insyaAllah. Dan semoga anda juga yang menyambut hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan dan apa sahaja, semoga terus ceria dan juga menikmati hari yang cukup bermakna ini, berbuat insan yang tersayang. Dan kalau boleh kan, kita doakanlah kebaikan dan juga doakan yang baik-baik sahaja untuk semuanya. Dan jom kita berhibur bersama dengan kumpulan Spider. Ini dia, Buat Sang Puteri, khas untuk anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam dan juga sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok National FM waktu ini. Terima kasih banyak yang masih lagi belum tidur kan, menantikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Mungkin sedang menunggu bersama dengan keluarga, rakan-rakan. Ada yang katanya akan tonton juga di kedai mamak dan sebagainya. Apa sahaja yang anda lakukan, berhati-hati dan juga semoga dimudahkan segala urusan. Dan bagi anda yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu, ingin dengarkan suara saya, nak dengarkan juga National FM, boleh terus ke frekuensi 91.7, manakala di Kuantan Pahang 107.1, dan juga di Melaka. Dan bagi orang Segamat Johor, boleh dengarkan kami di frekuensi 96.6. itu di antara frekuensi Nasional FM. Dan untuk anda di mana sahaja yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Dan juga ada kata yang tengah bekerja, masih lagi berada di pejabat kan, ha, walaupun penat dan sebagainya, rehat. Dan jangan lupa pastikan tugasan anda disiapkan, walaupun anda rasa mungkin terburu-buru dan sebagainya, hasilnya yang terbaik akan menanti anda, insyaAllah. Dan untuk anda, ini lagu daripada Shima, Luka Dilukai. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara kesuku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini juga sudah masuk ke 7:17 pagi. Dan bagi anda yang sedang mendengarkan waktu ini, semoga terus ceria, terus segar mendengarkan National FM. Dan juga ada tak sabar menantikan perlawanan Piala Dunia 2026 antara pasukan Perancis dan juga Morocco yang akan bersama dengan anda pada pukul 4 pagi nanti. Anda boleh saksikan di saluran sukan, saluran TV OK, dan juga seperti biasa saksikan menerusi RTM Klik khas untuk anda. Dan selamat pagi juga diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang memberikan komen di Facebook National FM, antaranya bersama dengan Nida Wahida, juga kita ada Kak Marsa Salih, kita bertemankan DJ Aizad, semoga dipermudahkan hingga penghujung siaran. Selamat tengah malam, juga selamat pagi, on sampai pagi terus tengok bola, terima kasih. Juga ada Muhammad Muhaimin, Dita Rozaya, Nurian Angah, sahabat juga daripada Rauh Pahang, Siti Sarah Tom Yam, juga ada Lin Rosalinda, Nenek Ani, Abdul Jalil Tahir, Anik Mas yang sedang mendengarkan waktu ini, juga sahabat kita Princess Cute, juga ada di TikTok National FM, Princess Su, Izzah, Kak Izzah, Ramlah Din, dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi temankan saya, dan insyaAllah saya akan berikan yang terbaik dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga perkongsian info semasa untuk anda. Terus bersama kami, ini lagu daripada Q-Face, Izinkanlah, khas untuk anda.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for world championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Tidak lama lagi kita akan masuk ke hari Sabtu dan juga hari Ahad kan. Ya, juga mungkin ramai di luar sana dah lama tak berkotoroyong di rumah dan juga untuk melihat juga semak di kawasan sekitar rumah anda, menetahukan ada kawasan air yang bertakung dan sebagainya, kerana Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan amaran bahawa kes demam denggi kini sebenarnya sedang meningkat dan juga dinasihatkan untuk masyarakat agar tidak memandang isu ini secara remeh kerana ia menjadi punca utama untuk menjadi yang kata pembiakan nyamuk yang selalu berada di rumah kita dan juga membuatkan penyakit demam denggi ini merebak. Antara tempat bertakur yang perlu kita periksa termasuklah saluran air hujan di bumbung, timbunan tayar terpakai yang menampung air, pasu bunga ataupun bekas tanaman yang menampung air berlebihan, dan juga terburung kelapa ataupun bekas hiasan seperti pasu bunga di rumah kan. Ya, mungkin dah lama kita tak berkotoroyong, tak cuci dan sebagainya, bolehlah jadikan satu aktiviti ataupun amalan kita setiap bulan untuk memastikan tidak ada air yang bertakung dan juga untuk mengelakkan pembiakan nyamuk ini. Dan jadi kita sebagai orang ramai disuruh untuk meluangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu untuk menjalankan aktiviti cari dan musnah tempat-tempat kawasan pembiakan nyamuk Aedes ini. Jadi untuk anda, sentiasa berhati-hati dan juga semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. Yeah.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisa

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, saya tahu mungkin ada yang baru nak masuk ke pejabat kan, ada yang shift pagi, ada yang baru nak pulang ke rumah setelah seharian menyelesaikan tugasan dan sebagainya. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Dalam kehidupan ni, kita perlu sentiasa cekal dan juga tabah ya dalam menghadapi kehidupan, dan juga sentiasa bersabar dan jalankan tanggungjawab kita dengan sebaik-baiknya. Kerana apabila kita jalankan tanggungjawab kita dengan sebaiknya, dengan ikhlas, insyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan bagi yang akan memandu waktu ini untuk pulang, kalau rasa mengantuk, berhenti seketika di pusat rehat sementara. Jangan teruskan pemanduan kerana berbahaya, boleh terjadinya kemalangan. Jadi untuk anda, berehat sekejap dan saya doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi. Jangan lupa ada insan yang tersayang sedang menunggu kepulangan kita. Sambil-sambil tu, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi kekal dan juga terus ceria mendengarkan National FM. Antaranya kita ada Siti Syafinaz yang berada di Pekan Pahang yang tengah mendengarkan waktu ini sambil menggoreng ikan katanya untuk dijual pagi nanti. Terima kasih banyak kerana bertemankan saya untuk waktu ini. Dan juga kita ada Siti Syarizat yang berada di Kuala Lumpur juga tengah mendengarkan. Juga ada sahabat kita Abdul Jalil yang berada di Ceras sambil beliau kata sedang menunggu untuk menanti kepulangan isterinya daripada tempat kerja, sambil-sambil itu tengah mendengarkan National FM. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah terus layan dan juga terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik yang akan saya berikan kepada semuanya. Dan ada ucapan dan juga mungkin ada perkongsian, boleh komen di Facebook National FM, nampak gambar saya, boleh komen di situ. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan dan juga apa saja perkongsian yang anda kongsikan kepada kami. Dan untuk semuanya, terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tak

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sempena dengan PRN Johor pada hari Sabtu ini, jangan lupa untuk anda semak maklumat sebelum keluar mengundi, di mana anda boleh menyemak dan juga mengetahui pusat mengundi, saluran mengundi dan juga waktu pusat mengundi dan juga masa yang digalakkan untuk anda keluar mengundi. Semakan boleh dibuat melalui tiga kaedah mudah, iaitu melalui aplikasi MySPR Semak dan juga melalui portal mysprsemak.spr.gov.my dan juga melalui panggilan telefon di 0388927218. Jangan tunggu saat akhir, semak sekarang dan juga laksanakan tanggungjawab anda sebagai seorang mengundi dan juga sebagai seorang rakyat Malaysia. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit mister.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada Azan and the Subwriter, Kelibat Si Penyair. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan daripada awal sehinggalah ke waktu ini. Dan juga terima kasih kerana terus temankan saya. Dan bagi warga Mersing Johor nak dengarkan lagu-lagu terbaik di Nasional FM, boleh terus ke frekuensi 90.9, manakala mereka yang berada di Seremban Negeri Sembilan 91.7, di Sik Kedah 102.7, dan juga warga Perak khususnya yang berada di Taiping mendengarkan kami di frekuensi 107.1. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk anda, ini dia lagu khas yang diutarakan dan juga ramai yang meminta lagu ini. Itu dia lagu daripada Fauzia Latif, Aku Bukan Boneka. Khas untuk anda, Nasional FM.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorotan.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Apa khabar? Semoga terus ceria, terus kekal mendengarkan Nasional FM di mana sahaja anda berada. Dan juga anda boleh terus dengarkan juga menerusi RTM Klik. Dan juga ada yang sedang mungkin waktu ini bersantai menyaksikan juga perlawanan yang telah berlangsung sekarang ini antara pasukan Perancis dan juga pasukan Morocco yang akan bersama-sama menyaksikan dan mempamerkan permainan yang sangat baik pada waktu ini. Dan seperti biasa juga, terima kasih banyak kepada anda yang berikan komen dan ucapan. Antaranya kita ada Siti Musliha yang berada di Ipoh Perak dengan ucapan selamat pagi dan semoga DJ sihat dan juga buat rakan-rakan yang mengalir diri ini, semoga semuanya dalam keadaan gembira dan juga sihat sejahtera. Juga ada Zainal Rashid yang berada di Kuala Lumpur yang tengah mendengarkan waktu ini, katanya tengah bersiap-siap untuk ke tempat kerja. Juga ada Farah Farahani yang berada di Kota Baru, Kelantan. Juga terima kasih juga kepada Muhammad Musrikin, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sama-sama tengah mendengarkan daripada pukul 12 sehingga ke waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tak

0: radio pertama di Malaysia, National FM sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Jangan lupa dengarkan nanti slot Alpha 2.0, satu perkongsian ilmu yang amat bermanfaat dan juga amat berguna untuk kita, di mana tajuk pada hari ini akan membincangkan mengenai semak arah kiblat sempurnakan ibadah. Dan yang akan mengupas lanjut mengenai topik tersebut, kita akan bersama-sama dengan Tuan Haji Amran bin Haji Awaluddin, yang merupakan pengarah kanan bahagian penyelidikan JAKIM. Jadi pastikan anda tidak ketinggalan pada pukul 10.30 pagi ini, semestinya di National FM sentiasa di hati.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kehidupan ini, tidak semua perkara akan berjalan seperti yang kita rancang. Ada masanya kita diuji dengan cabaran, kegagalan dan juga kekecewaan. Namun ingat ya, kepada semua pendengar, setiap langkah yang kita teruskan walaupun perlahan tetap membawa kita lebih dekat kepada impian yang ingin dicapai. Dan dalam kehidupan kita, jangan sesekali membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Setiap insan mempunyai masa, peluang dan juga rezeki yang berbeza. Yang penting terus berusaha menjadi versi diri yang lebih baik daripada semalam. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

sesiapa yang mencari dunia yang halal, cari juga rezeki yang halal untuk lebih berbangga dan sombong. Dia tak ada mencuri, dia tak ada rasuah, dia bekerja juga. Tapi disebabkan ya, dia mempunyai rezeki yang lebih itu, dia memandang hina pula pada orang lain. Menjadikan dia tu rasa sombong. Alah dia tu, kerja bukannya banyak mana pun kan. Sebenarnya kita ni tuan-tuan, kita tak boleh kita nak memperlekehkan orang. Walaupun pangkat dia rendah, gaji dia tu sikit, dia bukannya minta duit kat kita pun, dia bukan minta beras kat kita pun. Yang tak pasal-pasal kita duk pandang tak pandang diri dia ke setengah orang ni, dia pandang lekeh pada orang lain. Ya, mungkin sebab keadaan dunia dia, kereta tak berapa mewah. Tak apalah kereta tak mewah, itu je yang dia mampu. Kita ni bila dapat pakai kereta ataupun kehidupan yang mewah, patutnya bersyukur. Bukan lagi sombong. Ini cakap tu tak pandang. Sebab apa? Sebab grade bawah. Begitu. Sebab pangkat bawah. Di pangkat bawah pun dia bekerja. Kan? Jadi orang ni dia dapat juga rezeki yang halal. Tapi rezeki tersebut menjadikan diri dia tu sombong dan berbangga. Maka orang yang sifat dia gini, orang yang suka memperlekehkan orang lain, patutnya kita rasa seronok. Dia ni walaupun ya, kerja dia tu tak hebat tara mana, kurang-kurang dia bekerja, patut kita kena hargai dia. Bukan kita pandang ya, dia tu dalam keadaan yang lekeh kan. Ini kita pandang dia tu dalam keadaan yang lekeh, yang hina. Sedangkan dia tak minta pun beras pada kita. Tak ada sebab pun kita nak pandang dia tu hina. Kalau dah semua pangkat dia tinggi, dah sampai pangkat rendah ni, siapa nak isi pula? Kan? Ha, gitu. Jadi Allah Ta'ala berikan orang ni ada IQ yang tinggi, IQ yang rendah, supaya perjawatan tersebut ada yang mengisi dia. Jadi walaupun begitu, janganlah kita memandang bagi orang yang kerja yang di bawah kita. Patut kita kena rasa seronok. Walaupun dia tu pangkat dia tu rendah, tapi dia masih lagi berusaha ya, bekerja. Maka orang yang ya, mempunyai ya, rezeki yang lebih tinggi ni, dia rasa bangga dan sombong. Maka orang ni akan bertemu dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Allah Ta'ala murka padanya. Allah Ta'ala benci memandang hamba yang bersikap dengan sombong dan membanggakan diri. Itu tuan-tuan. Kita kalau kita pangkat tinggi ke apa ke, jangan kita pandang rendah pada orang. Dan lagi hadis Nabi SAW bersabda, la an ya'khudha ahadukum hablahu faya'tiya bihuzmati hatabin ala zuhrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhahu khairun lahu min ay yas'alan nas. Riwayat Imam Al-Bukhari. Seseorang kamu mengambil tali, mengumpul kayu api, memikulnya di belakangnya, lalu menjualnya sehingga Allah menjaga marwahnya, adalah lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia. Tengok. Nabi kata, kalau kamu ya, pergi ke hutan potong kayu, ya, pergi pikul kayu, jual kayu tu, maknanya pekerjaan tersebut tak hebat antara mana. Orang potong kayu, yeah. Orang jual kayu. Walaupun Nabi kata, walaupun dalam keadaan begitu kerja kamu, maka disebabkan keadaan begitu, Allah Ta'ala jaga marwah kamu. Maknanya orang tidak memandang lekeh pada diri dia. Marwah dia itu tidak jatuh. Lebih baik daripada kamu meminta-minta kepada manusia. Ni setengah orang kadang-kadang dia tolong kita, tapi dalam masa yang sama dia kutuk pula kita. Kita kena terima lah. Dah kita pun jenis malas, asyik minta aja kerja ni. Sementara je ada masalah.
Orang lain pun ada juga masalah, tapi orang lain usaha. Usaha selesaikan sendiri. Barulah bila kita ni kurang meminta, barulah martabat atau pemaruah diri kita tu akan terjaga. Ini bila orang kutuk kita, tahu pula kita marah. Tapi bekerjanya malah. Patutnya tak payahlah kita marah. Dan kita pun tak ada masalah, make up gitu je kan, bagi tahu begitu. Jadi itu makna tuan-tuan, eh? Nabi kata kerja angkat kayu, jual kayu api itu lebih menjaga maruah daripada kamu suka meminta-minta. Kecualilah kalau kita ni duit dah banyak, pencen dia ada pencen dah 2,000, 3,000 sebulan, tu yang dia tak kerja, tak apalah kan. Ini beli beras pun kadang-kadang tak, minggu depan tu tak tahu ada beras ke tidak. Baiklah bekerja. Tak kisahlah. Ya, kerja apa-apa sekalipun, walaupun gaji dia tu tak besar, yang penting bekerja. Lebih baik daripada kita duduk dalam keadaan meminta-minta. Dan lagi Nabi SAW bersabda, "Ma yazalur rajul yas'alun nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamati laysa fi wajhihi maz'atul lahmin." Yang bermaksud seseorang terus meminta-minta kepada manusia sehingga dia datang pada hari kiamat dalam keadaan tiada lagi seketul daging pada wajahnya. Baik, makna dia hadis Nabi tadi, seseorang terus meminta-minta kepada manusia sehingga dia datang pada hari kiamat dalam keadaan tiada lagi seketul daging pada wajahnya. Nabi kata orang yang suka meminta-minta ni, dia ni seumpama orang yang tak ada malu. Tak ada rasa segan pun. Muka tebal orang panggil. Menonor nyadin aja begitu. Lepas tu bila pergi rumah orang, kenapa rumah kamu kotor sangat ya? Tengok apa ni, kain baju pun bertambun kan. Tak macam rumah dia kan? Memang tak macam rumah dia. Dah kawan tu laki bini kerja. Yang kita ni laki je kerja, bini tak kerja. Memang bersih lah rumah. Lepas tu bila kawan laki bini tu mewah sikit kehidupan dia, kamu tak apalah kaya, tak macam aku kan? Kalau nak kaya juga, dua-dua lah kena bekerja kan? Lainlah kalau gaji laki tu RM80,000, tahan lah kira sikit kan. Jadi kita jangan samakan dengan orang lain. Tapi Nabi kata jangan suka, jangan suka kita meminta-minta lah. Kalau ada masalah, selesaikan sendiri. Cari punca sebab apa keadaan kita begini. Oh, rupanya kita tak ada kerja tetap. Cari kerja tetap. Ini asal nak kerja, kerja. Tak nak kerja, baring. Memang terbaring lah dibuatnya kan. Jadi Nabi kata orang ni di akhirat nanti muka dia tak ada tertinggal pun sedikit daging. Cengkung habis muka dia. Sebab dekat dunia ni tak ada rasa malu pun. Nak meminta-minta. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan lagi Nabi SAW bersabda, Man sa'alan nasa amwalahum takathuran fa'innama yas'alu jamran faliyastaqilla au liyastakfir. Riwayat Muslim. Yang bermaksud, sesiapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyakkan hartanya, yakni tanpa keperluan, maka sesungguhnya dia meminta bara api. Maka terserah kepadanya sama ada ingin ambil banyak ataupun sedikit. Allah.

bermakna atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzukna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya Allah ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Salam Jumaat di Melaka FM. Anda bersama dengan saya, Da Asrul, menemani pagi Jumaat anda. Hari ini bertarikh 10 Julai 2026 bersamaan 24 Muharram 1448 Hijrah. Selama 4 jam saya menemani anda bermula 6 hingga 10 pagi. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati, untuk solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka hari ini 5.56 minit pagi. Dan seperti biasa, selepas ini bacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan. Hari ini dari surah An-Nahl ayat 70 hingga 79 dibacakan oleh Ustaz Sukasya Muhammad, terjemahan daripada Ustaz Abdul Halim Abdul Razak. Permata Hati 6.30 minit pagi dengan tajuk Kebumikan Kewujudanmu di Bumi, disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidun. Dan Jana Minda Mak FM bersama Ustaz Fazli Samin seperti biasa 6.50 minit pagi. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, mempersediakan pagi anda.

0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ.
0: Allah telah menciptakan kamu, kemudian Dia mematikan kamu. Antara kamu ada yang dilanjutkan usia sehingga tua renta, yang tidak lagi ingat sesuatu yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Berkuasa.
1: Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqa.

0: أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ.
1: Allah telah melebihkan rezeki sebahagian daripada kamu berbanding sebahagian yang lain. Pada masa yang sama, orang-orang yang diberi kelebihan itu tidak mahu berkongsi rezekinya kepada hamba-hamba mereka sehingga sama kedudukan antara mereka. Jika demikian, bagaimana mereka boleh menyamakan Allah dengan makhluk-makhluknya dengan menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah dan tergamak mengingkari nikmatnya?
0: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ.
1: Allah menjadikan bagi kamu semua pasangan suami isteri daripada jenismu sendiri dan daripada para isteri kamu. Dia menjadikan untuk kamu anak-anak dan cucu cicit. Kamu juga diberikan rezeki makanan yang baik. Maka, adakah patut mereka beriman kepada perkara yang batil dan mengkufuri nikmat Allah?
0: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Mereka menyembah selain Allah yang tidak berkuasa memberikan kepada mereka sebarang rezeki dari langit dan bumi, serta tidak pula mampu memilikinya sama sekali.

0: Namun, oleh itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu yang kononnya sebanding dengan Allah, kerana sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.
1: Daraballahu masalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala syai'. وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا

Allah telah membuat satu perbandingan antara seorang hamba yang dimiliki tuannya yang tidak mampu berbuat apa-apa dengan seorang yang merdeka, yang kami kurniakannya rezeki yang baik daripada kami, lalu dia dapat membelanjakan sama ada secara sembunyi atau terang-terangan. Justeru, adakah kedua-duanya sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

0: Allah juga telah membuat satu lagi perbandingan dengan dua orang lelaki. Salah seorang daripada mereka adalah bisu, tidak mampu berbuat apa-apa dan sentiasa menjadi beban kepada penjaganya. Jika dia disuruh oleh penjaganya ke satu tempat, dia tidak dapat mendatangkan sesuatu yang baik. Adakah orang bisu ini sama dengan orang yang dapat menyuruh berbuat keadilan dan dia pula berada di atas jalan yang lurus?
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: Hanya milik Allah segala rahsia langit dan bumi. Urusan hari kiamat itu hanyalah seperti sekelip mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa ke atas setiap sesuatu.
1: Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum.

Allah telah menjadikan ibu kamu melahirkan kamu dari rahimnya dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu apapun. Dialah yang telah menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani untuk kamu supaya kamu bersyukur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidon yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Kebumikan Kewujudanmu di Bumi. Kita ikuti bersama.
1: Kawal nafsu dan tanamlah itu tadi juga bermaksud apa? Tanam ni kan sifat dia apa? Korek tanah, masuk kan. Kan kalau macam orang meninggal dunia, kan dikebumikan, kan ditanam. Maka bila mana sifat ditanam itu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya juga ialah dibuang tadi kan. Rasa tadi, nafsu itu tadi yang nak menguasai diri. Dan tanam itu juga disebutkan apa? Kerana sesuatu yang tumbuh sendiri tanpa ditanam, sudah tentu hasilnya tidak akan sempurna. Maka apa maksud yang lain kepada tanamlah dirimu ini, tanamlah kewujudan kita ini di bumi, bermaksud juga muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita nak dapatkan amalan kita itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, kan perkaitan dia ialah kita nak tunaikan, nak buat sesuatu kebaikan, nak buat sesuatu amalan, kena ikhlas. Nak ikhlas tadi kan kena khumul, kena rendah diri. Lalu kenapa tadi nak buat amalan itu tadi, kenapa nak buat amalan dengan ikhlas? Kenapa ikhlas tadi kena rendah diri? Dia berbalik kepada amalan itu nanti akan dinilai, dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita nak dapatkan amalan yang terbaik, ibadah kita itu tadi ibadah yang paling sempurna, ini yang disebutkan kat sini. Maka nak dapatkan begitu, fitrah sesuatu yang tumbuh sendiri tanpa ditanam, hasilnya tidak sempurna. Contohnya apa tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang tumbuh sendiri tanpa ditanam hasilnya tak seberapa. Cuba kita tengok, ataupun kita buat ubi kayu kan, daripada batang itu kan, kita tanam dengan cara apa? Yang pertama, campak aja dekat atas tanah. Kita tengok 6 bulan berikutnya apa yang kita dapat. Pucuknya tu insyaAllah kita dapat lah, kan, daun-daun itu kita dapat. Tapi kita gali tanah bawah tu, eksperimen yang pertama tadi, maknanya batang kayu, ubi kayu itu tadi, kita letak sahaja atas tanah, kita biar dia hidup sendiri. Hasil dia tadi tak ada sangat, isi dia tadi, ubi kayu itu tadi tak ada sangat, daun aja banyak, tapi buahnya tadi tak ada. Berbanding yang kedua, yang kita tanam, ini nak cerita yang tanam. Kan yang disebutkan tadi, sesuatu yang tumbuh sendiri tanpa ditanam hasilnya tak sempurna. Berbanding kalau kita tanam kayu ubi itu, tanam kayu ubi kayu itu kan, gali lubang, kemudian kita cocok dalam tanah tadi yang dah digali elok tadi, dah digemburkan tanahnya, kemudian kita tanam batang ubi itu tadi kambus. Kita biarkan, jaga, tunggu 6 bulan. Bandingkan hasil tadi. Bagaimana hasil yang ditanam ini tadi dengan sempurna? Buahnya tadi lebih banyak. Buahnya tadi lebih elok hasilnya itu tadi. Lebih manis, lebih besar, lebih banyak. Maka inilah ibrahnya yang diambil pada hikmah ke-11 ini. Kenapa disebutkan tanamlah dirimu di bumi ini, tanamlah kewujudanmu, supaya apa? Kat bumi ini, kat dunia ini, kita kena tanam keegoan kita ini tadi, kena tanam nafsu kita ini tadi, supaya apa? Bila mana ditanam nafsu ini tadi, bila mana dikawal nafsu ini tadi, barulah boleh

0: menghasilkan tadi kan yang illa liya'budun, untuk menjadi hamba, untuk beribadah, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana tak ada nafsu ini tadi, bila mana nafsu yang terkawal dan dikawal ini tadi, barulah ibadah kita boleh buat tadi dengan ikhlas. Barulah ibadah tadi kita dapat buat dengan sempurna. Barulah ibadah yang kita tunaikan itu tadi adalah ibadah yang ada nilainya dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha, jadi sebab itulah ditekankan ialah tanamkanlah kewujudanmu di bumi ini. Maknanya kita kena sembunyikan tadi keegoan kita tadi. Simpanlah tadi segala perangai-perangai yang tak baik, tak elok ini tadi. Dia memang ada. Nafsu tu tak boleh dibuang. Tapi nafsu tu tadi dikawal. Ha, tu yang maksud ditanam tu tadi, dikawal tadi. Maka dengan terkawalnya nafsu tadi, barulah amalan kita, ibadah kita, insya-Allah dapat ditunaikan dalam keadaan yang terbaik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melihat kepada syarah lafaz, beberapa perkataan kalimah yang dipilih oleh penulis untuk dikupaskan. Yang pertama, perkataan idfin pada matan kalimah, matan hikmah tersebut. Kalimah yang pertama disebutkan idfin, yang bermaksud sembunyikan, kebumikan ataupun tanamkan. Ini tadi idfin wujudaka, tanamlah kewujudanmu, sembunyikanlah tadi kewujudanmu, kebumikanlah kewujudanmu. Maka yang nak kita tanam tadi, nak kita sembunyi tadi, yang nak kita kebumikan ni tadi, dari sudut nafsu kita, kehendak-kehendak, keinginan kita, fitrahnya manusia memang begitu. Bila mana suruh pilih yang seronok tadi dengan perkara tadi yang sifatnya peraturan, yang kena datang masjid, kena tadi menutup aurat, datang masjid tadi, kena berwuduk, nak solat tadi, kena begitu, kena begini, berbanding dengan suka hatilah nak buat apa. Kalau fitrah manusia, dah tentu dia akan suka untuk pilih nak buat apa yang dia suka. Tapi nak buat apa yang kita suka, inilah disebut sebagai nafsu. Ha, ini yang kena tanam, ini yang kena ke bumi, ini yang kena disembunyikan untuk menyempurnakan sesuatu amalan, ibadah dan kehidupan kita di dunia. Yang kedua, perkataan yang dipilih ialah wujuduka, iaitu kewujudanmu dan juga kemasyhuranmu. Ha, baik, muslimin muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kewujudan kita ini juga dimaksudkan dalam matan ini, dalam hikmah ini, ialah kemasyhuran. Nama kita, pangkat kita, kedudukan kita, kalau ada. Bagi seseorang yang ada nama tadi, seseorang yang ada pangkat kedudukan ni tadi, bila mana nak cerita tentang amalan, bila mana nak cerita tadi tentang ikhlas, bila mana tadi nak cerita tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pangkat ke, kedudukan ke tadi, kemasyhuran itu tadi, perlulah di idfin itu tadi, perlulah disembunyikan, perlulah ditanam, perlulah dikebumikan. Bila mana berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tak boleh nak sombongkan diri. Mungkin di hadapan makhluk tadi, ya, kita ketuanya, pemimpin kepada kumpulan ini tadi, masyarakat ini tadi dan sebagainya, jabatan ini tadi. Tetapi bila mana kita bercerita tentang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bila mana tadi kita nak menunjukkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak bolehlah lagi nak meninggi diri dengan pangkat kedudukan itu. Ini yang disebutkan kena sembunyikan, kena rendahkan. Ya? Kita kena rendahkan diri tadi dengan cara humul itu tadi pada sifat tersebut, pangkat kedudukan ini tadi. Bila mana di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tak ada dah dikira pangkat kedudukan. Itu ibrah yang cukup besar dalam ibadah haji kan. Kita pun masih terbesarnya antaranya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tak kiralah siapa pun, berpangkat apa sekalipun yang tertinggi di kalangan manusia, Raja sesuatu negara, sesebuah negara tadi, ataupun yang bertugas ataupun pangkat terendah di sesuatu negara itu tadi, bila mana berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya tadi kita katakan dalam menunaikan ibadah haji umrah itu dalam satu pakaian yang sama. Bila mana ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk berihram, itulah pakaiannya. Tak boleh nak pilih, walaupun dia kaya macam mana sekalipun, nak pakai yang lain. Caranya nak pakai jenis yang lain. Kaedahnya, pakaiannya tadi, kelengkapan dan sebagainya, tak boleh. Tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah antara kalau kita nak lihat bagaimana yang dimaksudkan dengan sembunyikan ini tadi. Maknanya pangkat kedudukan itu tadi boleh disimpan dulu. Bila mana dalam keadaan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semua ini tiada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi selesai daripada itu, kan, selepas daripada kita solat, kalau Jumaat kan fantashiru fil ard wa btaghu min fadlillah. Maknanya lepas saja kita selesai, kalau dalam ayat surah Al-Jumu'ah itu kan, lepas solat Jumaat itu, bertibaranlah kamu di atas muka bumi ini. Kan kembali bekerja lah maksudnya. Yang ketua tadi, jadilah semula dia ketua jabatan. Yang kerja kita ni, kuli bawah ni tadi, kembalilah kita bekerja begitu. Tapi bila mana berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, keadaannya sama. Sembunyikan itu tadi maknanya tak kira pangkat kedudukan harta tadi, bila mana di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tak ada, tidak dilihat, tidak dinilai perkara itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dilihat hanyalah keimanan dan juga ketakwaan kita kepadanya. Baik, muslimin muslimat dan dirahmati Allah, perkataan yang ketiga ialah al-khumul, iaitu yang membawa maksud jatuh kedudukan di sisi manusia, yang mana Syekh Al-Buti juga berkata al-khumul itu bukanlah bermaksud bermalas-malasan. Khumul tadi kan merendah diri. Merendah diri itu bukan bermalas-malasan. Kata Syekh Al-Buti, bukanlah khumul itu nak kata merendah diri tadi. Kita pun tak nak buat lah apa. Kan kita kata tadi contoh imam tadi yang dipuji kan, Bilal tadi yang dipuji suaranya sedap, kita tadi yang membaca Al-Quran dipuji tadi, oh pandai baca dengan tajwid yang betul. Maka adakah khumul itu, adakah merendah diri? Tak payahlah. Lepas ni tak naklah lagi ke depan, tak naklah jadi imam, tak naklah tadi membantu orang. Sebab apa? Oh, saya nak merendah diri. Bukan itu maksudnya. Bukan maksud merendah diri tadi kita tak buat perkara tersebut. Kalau tadi sedekah tadi, jariah tadi, kita tolong orang, nak buat tadi kena dengan khumul, nak buat tadi dengan merendah diri. Bukan bermaksud saya tak nak riak, takut riak, jadi saya tak sedekah dah. Kenapa dah tak tolong orang ni? Saya takut nanti riak. Kan saya tolong orang kan, orang ambil gambar saya viral kan, nanti saya riak lah, bangga diri. Jadi maksudnya khumul ini tadi merendah diri bukanlah sehingga bermalas-malasan, bukanlah sehingga tidak melakukan lagi sesuatu kebaikan dan juga kebajikan tersebut. Buat tetap kena buat. Sebab apa? Itulah tadi yang kita nak kira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi buat dengan ikhlas. Dan yang keempat perkataan yang dipilih untuk dikupaskan dalam syarah lafaz ini ialah natajuh, yang membawa maksud buah ataupun isinya. Tapi maksudnya di sini ialah hikmah, kurniaan dan juga ilmu. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut tadi tentang apa? Tanamlah dirimu tadi supaya apa? Dapat kesempurnaan. Kesempurnaan itu apa? Hikmah, kurniaan, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kawal nafsu tadi, kalaulah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan dapat kurniaan tersebut, hikmah tersebut pada amalan ibadah yang kita tunaikan, yang kita lakukan. Kefahaman kita kepada sesuatu amalan dan juga ibadah itu tadi sampai kepada kita bila mana kita tunaikan dengan penuh keikhlasan. Dan itulah dia kunci, ikhlas itu tadi kunci kepada ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan khumul ataupun merendah diri adalah kunci kepada tertunainya sesuatu ibadah itu tadi dengan sifat ikhlas tersebut.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Kebumikan Kewujudanmu di Bumi, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidon. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama mencairkan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Vitamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doakan insyaAllah yang mendengar segmen Jalan Minda bersama dengan Ustaz Fatih Samin hari ini diberikan kesihatan yang baik, dimewahkan rezeki. Dan yang paling tuan-tuan, yang paling penting tuan dan puan, kita kenalah ceria-ceria selalu. Janganlah hari ini masam muka, terutama pada pasangan tu, senyum sikit sebab

dan memupuk kasih sayang suami isteri ni. Ha, jadi saya tak nak ulang lah apa tip-tip yang saya dah kongsi 2 hari lepas termasuk semalam kan. Ha, siapa tak dengar, kata orang Melaka, eh rugi. Rugi ber. Ha, jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tambah lagi 3 tip untuk memastikan lepas ni insyaAllah suami isteri pasangan akan terus hidup dalam keadaan yang lebih baik, lebih bahagia insyaAllah. Baik, untuk tip yang pertama hari ini tuan-tuan dan puan-puan adalah berkaitan dengan apa? Kenalah lakukan kerja rumah bersama. Ha, nak pastikan kasih sayang, keutuhan suami isteri tu berada dalam keadaan baik, kerja rumah ni bukan hari ni kerja si suami saja atau si isteri saja. Ha, kan? Kadang-kadang lah, terutama bagi si sang suami ni. Ha, dia tahu je bila balik, ha, everything is okay. Ha, ada hari ini makanan terhidang dekat atas meja. Ha, ha, semua bersih-bersih belaka. Ha, baju semua dah siap. Masya Allah. Kalau suami yang ada isteri yang tak bekerja, tak apa. Tapi kalau isteri yang bekerja, ha, kenalah ada saling memahami. Maknanya, ha, kenalah buat bersama-sama. Janganlah hari ini kita penat balik kerja, yang si isteri pun penat balik kerja, tapi kita jadikan isteri kita macam hamba. Allahuakbar. Yang ni kita kena ubah tuan-tuan.

0: Yang kedua, tuan-tuan dan puan, kena ada komunikasi dua hala. Ini penting tuan-tuan dan puan. Kena belajarlah, terutamanya bagi pasangan muda yang baru berkahwin, jangan terlalu ikut amarah dan emosi. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Kalau kita tidak ada komunikasi yang baik, berlakulah salah faham, berlaku konflik dalam rumah tangga, dan akhirnya kasih sayang itu akan musnah. Itu yang kita tak nak tuan-tuan dan puan, dan akhir sekali tuan-tuan dan puan, untuk tip yang ketiga dan tip yang terakhir lah, penutup kita untuk tajuk ni, jika ada masalah tuan-tuan dan puan, selesaikan segera secara bersama. Jangan hari ini dinaikkan dekat social media. Yang si suami mengoyang dekat Facebook, yang si isteri mengoyang kat TikTok. Daripada orang tak tahu, jadi tahu. Sebab itu tuan-tuan perempuan, benda ini kena selesaikan bersama, agar kasih sayang suami isteri itu akan kekal sampai bila-bila, seperti mana yang kita harapkan, kekalnya hingga ke jannatullah. Saya doakan bagi mereka yang dah berkahwin, sama ada baru, lama ataupun yang sedang mencari cinta, kita akan terus hidup bahagia hingga ke akhirnya. Jumpa saya lagi, Ustaz Fazil Samin, dalam segmen Jalan Indah di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Indah Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Indah Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu

OPR kekal 2.75%. SPRM siasat pemilikan hartanah mewah berkaitan dana 1MDB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: kadar dasar semalaman OPR dikekalkan pada 2.75% bagi tempoh ketujuh berturut-turut. OPR kekal pada paras masa sejak Julai 2025 selepas Bank Negara Malaysia BNM menurunkan kadar itu sebanyak 25 mata asas. Menurut BNM, pada tahap OPR semasa, Jawatankuasa Dasar Monetari MPC memaklumkan pendirian dasar monetari adalah wajar dan konsisten dengan prospek kestabilan harga berterusan serta pertumbuhan ekonomi yang mampan. MPC dalam pada itu akan terus memantau perkembangan semasa serta menilai imbangan risiko berhubung dengan prospek inflasi dan pertumbuhan dalam negeri. Keputusan BNM untuk mengekalkan OPR pada 2.75% disifatkan sebagai langkah tepat. Ia sekaligus mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara dan kestabilan harga dalam persekitaran ekonomi global yang mencabar. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Sdn Bhd Mohd Siddiq Jantan berkata, pendirian dasar monetari semasa itu mencerminkan ekonomi negara masih berdaya tahan. Disokong permintaan domestik kukuh, prestasi ekspor memberangsangkan dan pelaburan yang berterusan.
1: So, pada pandangan kami, fokus utama dasar monetari bank negara ketika ini adalah untuk memastikan kestabilan harga, iaitu price stability. Khususnya jika kita tengok dalam persekitaran geopolitik yang masih tidak menentu. So, ianya adalah untuk memastikan inflasi terus terkawal tanpa menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengekalkan kestabilan makroekonomi negara.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Ekonomi Malaysia sementara itu diunjur berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data dan peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Keuangan Antarabangsa, pertumbuhan di pasaran pesat membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana kepada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Sementara itu, Malaysia Thailand setuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, persetujuan tersebut dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanivirakul. Dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra Putrajaya, kedua-duanya menyatakan komitmen mencapai sasaran perdagangan Duhala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
2: We have to work hard, and I think both foreign ministers and MITI ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields including tourism must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting, penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin Sadau, Thailand. Kedua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia-Thailand. Golongan muda yang terlibat dalam sektor ekonomi gig termasuk Grab, e-hailing dan p-hailing perlu terus diberi pendedahan melalui program peningkatan kemahiran dan latihan semula menerusi kursus latihan teknikal dan vokasional TVET. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ketika ini terdapat kira-kira 1.21 juta tenaga kerja yang berada dalam sektor tersebut namun kekurangan latihan kemahiran.
3: Jadi saya telah mencadangkan kepada Kabinet supaya mereka diberikan kursus TVET untuk upskilling dengan reskilling yang menggunakan peruntukan daripada HRD Corp. Kerana HRD Corp mempunyai peruntukan kira-kira RM3 bilion untuk mengadakan kursus-kursus upskilling dan reskilling ini.
0: Jelas Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid lagi, langkah itu bagi melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran bukan sekadar tamat kerjaya sebagai pemandu kenderaan dalam ekonomi gig. Jumlah keseluruhan tanggungan kerajaan berkaitan 1MDB termasuk yang telah dilunaskan dan masih belum dijelaskan berjumlah RM51.4 bilion. Timbalan Menteri Keuangan Liu Chin Tong berkata, daripada jumlah itu kerajaan telah membayar 42.5 bilion ringgit bagi melunaskan hutang dan komitmen 1MDB termasuk bayaran prinsipal, faedah, kos guaman, kos operasi serta komitmen lain. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi Op Agam bermula 16 Jun lalu bagi mengelpasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
4: Pada awalan, pihak kami perlu mengelpasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulingan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dato' Sri Abdul Halim Aman.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mengesahkan tempat ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0. Gol Perancis dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-60. Seterusnya, Ousmane Dembele mengandakan gol 6 minit kemudian sekaligus memastikan skuad Lee Blue mara ke kelompok 4 terbaik untuk terus menghidupkan impian memburu kejuaraan dunia. Penyerang Norway Erling Haaland meneruskan aksi cemerlang apabila mengetuai cabaran pasukannya menentang England pada suku akhir. Pertemuan itu dianggap cukup istimewa buatnya yang dilahirkan di England ketika bapanya Alfie Haaland beraksi bersama Leeds United. Kini, beliau turut beraksi bersama kelab Liga Perdana Inggeris Manchester City. Haaland menjadi tonggak utama kejayaan Norway mara ke suku akhir selepas meledak 7 gol dalam 4 perlawanan termasuk 2 jaringan ketika menewaskan Brazil pada pusingan 16 terbaik.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 6 penduduk Palestin dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan di Gaza. Menurut Agensi Pertahanan Awam, 2 mangsa maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah drone dipercayai milik tentera Israel menyerang kem pelarian Nusirat di tengah Gaza. 4 lagi individu dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan berasingan di wilayah berkenaan. Sementara itu, sumber keselamatan di Gaza mendakwa satu serangan drone menyasarkan kenderaan jurucakap Hamas Hazim Qasim. Bagaimanapun, Hazim Qasim dilaporkan tidak berada di dalam kenderaan berkenaan ketika kejadian. Namun, pengawal peribadinya terbunuh dalam serangan itu. Dalam pada itu, calon Perdana Menteri United Kingdom UK Andy Burnham menggesa kerajaan mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel susulan konflik berterusan di Gaza. Benda mengakui kerajaan pimpinan Perdana Menteri yang bakal berundur Keir Starmer tidak bertindak secukupnya dalam menangani konflik berkenaan. Katanya UK perlu meningkatkan tekanan terhadap Zionis termasuk mempertimbangkan sekatan tambahan serta meneliti larangan perdagangan barangan dari penempatan haram di tebing barat. Amerika Syarikat akan menyelia pengunduran tentera Israel dari beberapa kawasan perintis di selatan Lebanon dengan proses pertama dijangka bermula dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut pegawai Amerika dan Lebanon, langkah itu merupakan sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dipersetujui pada 26 Jun lalu bagi mengurangkan ketegangan di kawasan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. SPRM siasat pemilikan hartanah mewah berkaitan dana 1MDB. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Julai 1980, istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzal binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Dato' Husin bin Dato' On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pusat Pertabalan.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan. Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
0: Beli info cuaca hari ini di Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Saya mulakan di Melaka, pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai, manakala di sebelah petang dan juga malam dijangkakan tiada hujan dengan suhu minimum 24, maksimum 33 darjah Celsius. Di Johor, pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat dan di sebelah malam tiada hujan dengan suhu minimum 23, maksimum 34 darjah Celsius. Di Negeri Sembilan, pagi ribut petir di beberapa tempat, manakala di sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan di sebelah malam tiada hujan dengan suhu minimum 24, maksimum 34 darjah Celsius.
2: Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pasti

0: Maksimum Pesanakan. Ikuti berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini antara kandungan berita Melaka FM pagi ini.
1: Baiklah, antara kandungan berita Melaka FM pagi ini, kerajaan negeri mengambil langkah menangani dilema komuniti nelayan di Tanjung Bidara. Dan seterusnya, teknologi dan pengalaman interaktif semakin menjadi penentu pilihan pelancong. Dan Sukan Melaka 2026 jadi platform mencungkil bakat atlet baru. Berita penuh bersama penyampai Farah Huda Sahiran.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farahuda Sahiran. Kerajaan negeri mengambil langkah menangani dilema komuniti nelayan di Tanjung Bidara termasuk usaha mendalamkan laluan keluar masuk bot yang menjadi antara isu utama di kawasan itu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata keputusan tersebut dicapai hasil sesi libat urus bersama komuniti nelayan dan beberapa agensi teknikal di Pasir Gembur, Tanjung Bidara. Menurutnya, langkah pertama yang dilakukan ialah mengarahkan Jabatan Pengairan dan Saliran Melaka melaksanakan kajian kebolehsanaan bagi kerja-kerja mendalamkan laluan keluar masuk bot nelayan dari Pasir Gembur hingga Batu Tenggek. Tambahnya, pada masa yang sama, Jabatan Kerja Raya diminta menyediakan tapak balai nelayan baru pada aras yang lebih sesuai bagi mengurangkan risiko limpahan air laut serta banjir ketika fenomena air pasang besar. Katanya, semua binaan di kawasan Bizap Pantai diwajibkan mendapatkan lesen pendudukan sementara LPS daripada pentadbir tanah serta ulasan jabatan teknikal berkaitan sebelum sebarang kelulusan diberikan. Pelancongan masa hadapan bukan lagi sekadar menawarkan keindahan destinasi semata-mata. Sebaliknya, teknologi dan pengalaman interaktif semakin menjadi penentu pilihan pelancong. Sejauh mana Melaka bersedia menghadapi perubahan itu? Ikuti laporan Nur Syafina Sari dalam laporan khas Melaka Sayang Rakyat.
1: Sejajar dengan statusnya sebagai tapak warisan dunia UNESCO, Melaka mempunyai kekuatan daripada aspek sejarah, budaya dan warisan. Namun, bagi pengunjung, khususnya generasi muda, pengalaman melawat warisan sejarah kini perlu lebih menarik serta menawarkan penghayatan lebih menyeluruh.
2: Saya harap macam mungkin kita boleh ada simulasi ke yang boleh kita, macam sekarang kan dah boleh pakai VR untuk tengok apa dalam tu kan. So why not kita buatkan dia dalam industri tourism, kita jadikan dia simulasi kita berada di tempat itu.
3: Saya mungkin nak banyakkan lagi teknologi dekat public lah, so dapat memudahkan ramai pelancong ataupun local turis.
4: Bahasa kena kena ada lah, sebab tahun lepas saya ada satu program untuk dekat sini. Dia orang semua orang China, Jepun, macam tu. So susah nak communicate dengan orang dia orang. So kena update language lah.
1: Pandangan itu antara isyarat awal, pelancong kini tidak lagi hanya mahu melihat sesuatu destinasi, tetapi merasai sendiri pengalaman lebih interaktif dan berasaskan teknologi.
5: Sekarang Gen Z dengan juga millennial ni, dia lebih kepada memenuhi segala panci indera dia. Dia nak pengalaman yang menyeluruh. Maka jika contoh di Siti Famosa tu, seperti boleh kita buat augmented reality adalah lebih baik. Dan juga mungkin demonstrasi dan perkara-perkara yang mana kita boleh, bukan mereka hanya melihat, dan juga dalam situ kita disimpulkan tentang sejarah.
1: Menyedari perubahan itu, kerajaan negeri merancang beberapa inisiatif digital bagi mempertingkat pengalaman pelancongan pada masa hadapan. Antaranya, pembangunan aplikasi Smart AI Tourism Melaka Fasa 2 yang akan berfungsi sebagai pusat sehenti perkhidmatan pelancongan digital. Ia akan menggabungkan pelbagai kemudahan seperti tempahan penginapan, tiket pelancongan serta pembayaran digital dalam satu platform.
6: Bila kita pergi saja ke situ, kita boleh menjurus kepada aplikasi-aplikasi ataupun kita boleh buat pelbagai perkara dalam satu aplikasi. Ini akan kita buat dalam fasa kedua dan fasa ketiga ni.
1: Perancangan itu dilihat mampu memudahkan urusan pelancong selain mewujudkan pengalaman yang lebih lancar dan mesra pengguna pada masa hadapan. Pelancongan masa depan perlu digerakkan selari dengan aspirasi rakyat dengan penekanan kepada keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kesejahteraan komuniti serta penggunaan teknologi mengikut peredaran masa, sekaligus menarik lebih ramai pelancong, khususnya golongan muda. Laporan Nur Syafnasari, RTM.
0: RTM committed memperkukuh kerjasama strategik dengan organisasi media antarabangsa bagi memperkasakan industri penyiaran serta pembangunan kandungan berkualiti tinggi. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata platform Festival Kandungan Asia Pacific Confest 2026 medium penting mempererat hubungan organisasi media serta

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Terima kasih kerana sentiasa

0: air bukan sesuatu yang boleh kita ambil ringan. Dalam kehidupan harian, tanpa sedar kita sering membazir, mandi terlalu lama, paip dibiarkan terbuka atau penggunaan yang tidak perlu. Sedangkan, di saat kita leka, ada tempat lain yang berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air. Ingatlah, air bukan sumber yang tidak terhad. Hargai setiap titis air yang kita ada. Kerana setiap titis air sangat berharga. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.